Pernahkah kita membayangkan bagaimana perjuangan para pejuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Setiap tanggal 10 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Veteran Nasional sebagai bentuk penghormatan kepada para veteran yang telah berjuang demi keutuhan dan kedaulatan negara. Semangat, pengorbanan, dan cinta tanah air yang mereka tunjukkan menjadi teladan bagi generasi penerus. Peringatan ini bukan sekedar mengenang masa lalu, tetapi juga mengajak kita mengisi kemerdekaan dengan belajar sungguh-sungguh, bekerja jujur, serta menjaga persatuan. Mari kita lanjutkan perjuangan para veteran melalui karya nyata demi Indonesia yang lebih maju.

Dan di Setiawan, sahabat kuda masih menemani nggih di Ragam Semarang hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan informasi seni dan budaya seputar kota Semarang. Matahari sudah mulai bersinar di kota Semarang. Tetap semangat nggih untuk panjenengan yang sudah mengawali hari di hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026. Mungkin yang sedang mengeluh karena banyak aktivitas di hari ini, hari Senin, saya ingatkan kembali guys, sahabat

budaya. Ada satu kalimat ini mungkin untuk menyemangatkan kita di pagi hari ini. Lebih baik capek kerja daripada capek mencari kerja. Semoga apapun aktivitas panjenengan di pagi hari ini diberikan kelancaran, keberkahan, dan yang paling utama tentunya adalah keselamatan. Line telepon dan WhatsApp masih kami tunggu, sahabat Buda, 0248316661, juga di 0811277714, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Wisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Katanya, kalau nyapu tidak bersih, nanti suaminya brewokan. Itu bukan sekedar mitos lucu, tapi cara orang tua dulu mengajarkan anaknya, terutama perempuan, agar lebih rajin dan teliti menjaga kebersihan yang sering dianggap sebagai cerminan karakter seseorang. Mitos ini merupakan salah satu hal yang masih dipercaya di sebagian masyarakat hingga hari ini dan masih diwariskan secara turun-temurun atau disebut dengan Gugon Tuhon. Mengajarkan akhlak dan tata krama dalam kehidupan. Meskipun juga digunakan untuk menakut-nakuti anak agar mereka patuh. Tujuannya hanya satu, meningkatkan rasa tanggung jawab. Jadi, bukan soal brewoknya, tapi soal tanggung jawab sebagai seorang insan yang bermoral. Karena kebersihan itu penting dan dapat diartikan sebagai tindakan membersihkan diri dari hal negatif serta menjaga keharmonisan dengan lingkungan.

Sahabat Budak Mas Bayu, terus bersama kami di Ragam Semarang untuk edisi hari ini. Nanti segera kami hadirkan informasi perakiraan cuaca maritim untuk hari ini. Ini untuk panjenengan yang tinggal di kawasan pesisir atau berencana melakukan aktivitas di daerah pesisir, mungkin ingin memancing, liburan atau juga jalan-jalan menggunakan moda transportasi laut. Terus bersama kami.

0: Kaliman. Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat budaya Kang Mas Mbayu, kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan Tika dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap informasi prakiraan cuaca maritim untuk hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026. Mbak Tika, monggo silakan.
2: Terima kasih Mas Andi. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada tiga informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama kami awali dengan peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku untuk hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Fenomena banjir pesisir atau rob diprediksi terjadi pada hari ini, Senin 10 Agustus 2026 di wilayah pesisir utara Jawa Tengah, antara pukul 5 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir, serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi yang kedua yaitu prakiraan cuaca maritim yang berlaku untuk pagi ini, Senin 10 Agustus 2026 pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Berikutnya untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan, dengan angin dari arah utara hingga timur dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu, untuk wilayah perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan, dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir prakiraan cuaca serta pasang surut pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku untuk pagi ini, Senin 10 Agustus 2026 pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan, dengan angin dari arah barat laut hingga utara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 9 knot, dengan gelombang pada kategori tenang yaitu mulai dari 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi siang nanti, Senin 10 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,5 meter, sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pagi ini, Senin 10 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 1 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi. Terima kasih Mbak Tika.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Museum Ronggo Warsito merupakan museum terlengkap di Semarang yang memiliki koleksi sejarah, alam, arkeologi, kebudayaan, era pembangunan, dan wawasan Nusantara. Dengan nama yang diambil dari nama salah satu pujangga Indonesia, Ronggo Warsito, yang terkenal dengan hasil karyanya dalam bidang filsafat dan kebudayaan. Museum Ronggo Warsito mempunyai koleksi yang berjumlah 59.802 buah, terbagi dalam 10 jenis, yaitu geologi, biologi, arkeologi, historika, filologi, numismatik, heraldika, kramologika, teknologika, etnografika, dan seni rupa. Pendirian museum ini pertama kali dirintis oleh proyek rehabilitasi dan permuseuman Jawa Tengah pada tahun 1975 dan secara resmi dibuka oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Profesor Dr. Fuad Hasan pada Juli 1989. Seperti yang telah diketahui, Jawa Timur dan Jawa Tengah termasuk pusat peradaban manusia dan budaya Nusantara. Museum Ronggo Warsito berawal dari adanya keinginan pemerintah daerah Kota Semarang untuk memiliki fasilitas guna menyimpan benda purbakala dari Jawa, sehingga dicanangkanlah pembangunan sebuah museum pada tahun 1975. Museum tersebut digunakan sebagai tempat menyimpan dan mengelola benda berharga seperti benda purbakala, fosil, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya Museum Ronggo Warsito, banyak masyarakat awam menjadi tahu cerita menarik tentang tanah Jawa di masa lampau.
1: Pro 4 RRI Semarang, acarane WAP.

tembang Kusuma Wijayang ya, yang di cover oleh Proporindo dan juga Danang Wijoyanto. Kami hadirkan untuk menemani aktivitas panjenengan di pagi hari ini. Satu informasi dari Kota Semarang, lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang berubah menjadi panggung budaya kolosal pada hari Minggu kemarin 9 Agustus 2026. Kurang lebih 25.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat mengikuti festival tari Dukdukser Semarangan. Kegiatan tersebut sekaligus mencatatkan rekor Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRID ya, sebagai pemprakarsa dan penyelenggara rekor Festival Nari Bareng Dukduser Semarangan diikuti peserta terbanyak. Piagam penghargaan LEPRID bernomor-nomor 1.037/LEPRID/8/2026 tersebut diserahkan langsung oleh pendiri sekaligus ketua umum LEPRID Paulus Pangka. Wali Kota Semarang Agustina Wilujung menegaskan bahwa penghargaan tersebut sejatinya menegaskan bahwa ditujukan untuk seluruh masyarakat Kota Semarang. Bagi Agustina, pencapaian ini menunjukkan kebersamaan seluruh warga Kota Semarang dalam merawat tradisi lokal. Semoga dengan penghargaan tersebut dan juga dengan diadakan festival tari Dukdukser Semarang ini nggih, bisa menjadi daya tarik sehingga semakin banyak masyarakat yang mengenal dan membudayakan tradisi lokal khususnya tari Semarang.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pedagang Pasar Raya 1 Salatiga mulai aktif memilah sampah dari lapak masing-masing sebagai upaya membantu menjaga kebersihan lingkungan pasar. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan, saat meninjau kondisi pasar pada Jumat 7 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota didampingi jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan Kota Salatiga untuk melihat langsung proses pemilahan sampah. Robi juga berdialog dengan pedagang guna menyerap aspirasi terkait kebersihan dan pengelolaan sampah di kawasan pasar. Robi menilai inisiatif pedagang memilah sampah dari sumber merupakan langkah positif dalam mengurangi timbulan sampah.

0: Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Kota Semarang dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam penerapan teknologi pirolisis untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, dan Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Mabes AD Jakarta, Jumat 7 Agustus 2026. Agustina mengatakan kerjasama tersebut menjadi langkah awal untuk mendorong penanganan persoalan sampah melalui pemanfaatan teknologi, sekaligus mencari solusi yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro4 Semarang.

0: diri sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
2: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
2: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
2: Raisa, Bila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
2: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
2: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
2: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
2: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
2: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
2: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
2: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
2: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
2: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
2: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
2: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
2: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Sahabat budaya Kang Mas Bayu, matur nuwun untuk kebersamaan panjenengan semuanya di Ragam Semarang ya. Untuk edisi hari ini kami hadirkan perbincangan dengan tema membangun daya saing destinasi wisata pesisir, belajar dari Pantai Jati Malang Purworejo. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Ketua Paguyuban Pelaku Usaha Wisata Pantai Jati Malang bersama Agus Pujiono yang sudah terhubung di ujung telepon. Halo, selamat pagi Pak Agus.
1: Selamat pagi. Selamat pagi Mas Andi.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Agus ya?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Baik.
1: Begitu juga Mas Andi.
0: Baik, alhamdulillah. Ini sedang ada agenda di Kota Semarang ya Pak Agus hari ini ya?
1: Oke. Ya, kebetulan dalam masih ada agenda di Semarang.
0: Baik. Pak Agus, boleh di awal disampaikan terlebih dahulu potensi wisata yang ada di Pantai Jati Malang ini seperti apa ini Pak Agus?
1: Ya, kalau potensi wisata di Jati Malang itu karena itu kan pantai ya Mas ya. Jadi wisata di sana itu langsung ke alam. Jadi terlepas dari wisata alam, di sana juga banyak kuliner-kuliner seafood yang disajikan di Pantai Purworejo Jati Malang. Seperti itu, Mas Andi.
0: Baik, karena wisata alam dan juga
1: di sana juga bisa untuk outbound, camping, dan juga untuk acara-acara wisata keluarga ataupun acara-acara apa kayak semacam studi banding, seminar, dan banyak juga yang lainnya gitu Mas.
0: Baik, baik, artinya sudah komplit ya Pak Agus ya?
1: Ya.
0: Baik.
1: Alhamdulillah Jati Malang untuk kulinernya sudah lengkap begitu Mas Andi.
0: Baik, boleh diceritakan juga ini Pak Agus. Sebenarnya awal mula terbentuknya paguyuban pelaku usaha wisata Pantai Jati Malang dan perannya dalam mengembangkan kawasan wisata Pantai Jati Malang ini Pak Agus.
1: Awal mula terbentuknya wisata Jati Malang itu dulunya kan dibuka dari tahun 2004 ya untuk wisata. Lah kebetulan waktu itu kan masih sepi itu Mas. Dan telah didukung dengan adanya perikanan. Perikanan yang berkembang di Jati Malang, perikanan laut, kapal-kapal nelayan di situ, akhirnya menambah daya tarik wisata tersendiri. Kalau pagi pada melihat nelayan-nelayan yang berlomba-lomba menerjang ombak, karena jenengan perso sendiri kalau yeah, di pantai selatan
0: pantai
1: itu
0: selatan tinggi.
1: Begitu tinggi, itu memang wisata ya, apa para wisatawan melihat adrenalin warga pesisir pantai selatan untuk mencari nafkah ke pantai. Nah, terlepas dari itu akhirnya dari 2004 itu semakin kesini semakin beranjak ramai begitu, dan di situ berawal hanya ada 1-2 warung kuliner yang berdiri di Jati Malang dan akhirnya sekarang menjadi puluhan, dan di situ juga alhamdulillah cita rasa di Jati Malang untuk kulinernya juga mendukung. Dan kami juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk dari segi tata ruang ataupun penataan itu kami memang itu hak dari Pemda, kalau warga itu hanya menempati. Begitu Mas Ari. Baik.
0: Artinya ini untuk ikan lautnya sudah jaminan fresh ya Pak ya?
1: Jaminan fresh kalau di sana. Jadi untuk wisatawan itu boleh memilih sesuka hati mereka, mau yang seperti apa, mau yang model apa, bahkan lobster pun juga ada, berbagai macam jenis ikan laut ada.
0: Waduh, jadi penasaran nih Pak, nanti kapan-kapan saya kesana boleh ya Pak Agus ya?
1: Ya. Baik. Ya, boleh, sangat ditunggu Mas Andi.
0: Baik. Pak Agus, salah satu yang menjadi tantangan ini kalau tempat wisata adanya ketok harga ini, harga-harga yang mahal. Nah ini bagaimana Pak Agus sebagai Ketua Paguyuban mengajak para pelaku usaha memiliki visi yang sama ini dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan dan tentunya harga yang sesuai. Monggo Pak Agus.
1: Ya, kalau di sana harga itu sudah tertera, ada daftar buku menunya, itu untuk wisatawan yang contoh misal hanya satu keluarga atau pasangan sejoli lah. Tapi kalau untuk acara-acara tertentu itu ada apa itu namanya komunikasi lebih intens lagi, dalam arti contoh misal Mas Andi membawa orang berapa, kapasitas berapa, terus satu orang berapa, itu diakumulasi nanti ketemunya berapa. Jadi saya kira untuk masalah harga kuliner di Jati Malang itu bukan seperti harga Alfamart, patok itu bukan. Jadi masih
0: masih bisa digoyang itu, ya Pak ya.
1: Obrolan, menunya yang cocok apa, yang enak apa, seperti itu Mas Andi.
0: Artinya boleh didiskusikan ya Pak. Pak boleh tahu rate harganya ini Pak Agus? Untuk rate harganya ini mulai di berapa ini Pak Agus? Barangkali ada pendengar yang ingin berakhir pekan ke sana nanti.
1: Ya, kalau harga itu kalau contoh misal per porsi itu di sana ada yang paket hemat itu per porsi ikan bakar sama lauk, lalapan, sambal, minum itu sekitar 20 ribuan. Itu ada juga. Itu paket ikan bakar. Terus untuk paket keluarga itu 5 orang, itu ada yang 250, ada yang 200, kan begitu. Untuk paket menu kiloan, itu terlepas dari nasi, minum, itu juga ada yang contoh misalnya ikan bawal per kilo 120, kepiting 200, itu ada, begitu Mas Andi.
0: Baik, cukup terjangkau ya untuk harga seafood yang sudah dipastikan segar karena langsung tanggapan dari nelayan. Baik, kalau untuk inovasi yang dilakukan ini Pak, supaya wisatawan tidak hanya datang sekali dan tetap ingin berkunjung ke Pantai Jati Malang, ini apa yang dilakukan oleh paguyuban pelaku usaha wisata di Pantai Jati Malang Pak Agus?
1: Ya, untuk inovasi yang kami lakukan di sana, yaitu tadi kita mengedepankan sabda pesona wisata, dalam arti kita tidak mematok harus begini, begini tidak. Kita ikuti sesuai apa kemauan konsumen, apa kemauan pengunjung, dan kita mengikuti. Jadi biar pengunjung itu merasa nyaman sesuai kehendak hati nurani pengunjung.
0: Baik, untuk tantangan Pak yang paling sering dihadapi atau menjadi kendala anggota paguyuban pelaku usaha wisata Jati Malang saat ini apa ini Pak Agus?
1: Kalau kendala sementara ini ya kendalanya cuma agak sepi karena ya kondisi sekarang ya Mas Andi ya. Kalau waktu pas liburan, libur panjang itu ya tidak ada kendala apa-apa sih Mas. Dan itu saya kira juga sudah umum lah, hal yang sangat umum di wisata kuliner manapun itu kan juga sama. Kalau untuk hari-hari biasa itu pasti ada penurunan, untuk hari libur itu nanti mendapatkan yang lebih, begitu Mas Andi.
0: Baik, untuk waktu terbaik berkunjung ke Pantai Wisata Jati Malang ini kapan ini Pak Agus?
1: Kalau waktu, maksudnya waktu hari libur atau waktu hari biasa?
0: Hari libur dan hari biasa apakah lebih bagus di sore hari atau mungkin di musim barat yang harus dihindari ini Pak Agus?
1: Ya, kalau musim semacam ini itu lebih enak di pagi hari. Karena musim kemarau ini kan angin dari timur laut kan sangat kenceng. Jadi kalau pagi hari kan belum terlalu kenceng untuk anginnya. Tapi kalau musim-musim bukan kemarau itu enak di sore hari, sejuk kan Oton, begitu Mas Andi.
0: Baik.
1: Kaitan kan dengan laut lepas kan, kalau laut lepas itu karena anginnya kan langsung gitu loh Mas.
0: Baik, dan Pak untuk anak-anak ini apakah aman ini Pak untuk bermain di wisata Pantai Jati Malang ini Pak?
1: Kalau sebatas bermain pasir itu aman. Kalau pas untuk bermain di air itu juga melihat situasi dan kondisi Mas Andi, karena laut selatan itu tidak serta-merta terus semua gelombang tinggi, kadang ada juga gelombang kecil, pas mungkin bisa seperti pantai utara itu mungkin akan terjadi, tapi itu karena kan musim-musim tertentu. Tapi di Jati Malang juga disediakan kolam-kolam renang untuk anak-anak di bawah umur itu ada Mas Andi.
0: Baik, artinya memang begitu. Emang segmennya memang untuk keluarga nggih Pak Agus nggih.
1: Ya,
0: baik. Baik, saya ingin tahu juga sebenarnya dampak dari berkembangnya Pantai Jati Malang yang sudah semakin ramai ini Pak Agus tadi sempat bercerita, dampaknya untuk perekonomian masyarakat sekitar ini seperti apa ini Pak Agus?
1: Dampaknya untuk masyarakat sekitar itu sangat positif sekali, karena juga di situ banyak pengangguran-pengangguran yang terserap, bahkan dari luar-luar desa Jati Malang, luar kecamatan Jati Malang, dan banyak pedagang kaki lima pun ikut masuk ke Jati Malang untuk menjajakan usahanya seperti makanan-makanan ringan lah. bakso keliling apa itu memang di Jatimalang terbuka untuk umum, banyak orang luar yang masuk untuk mengais rezeki di situ, Mas Adi.
0: Baik, baik, terima kasih Pak Agus. Mungkin terakhir sebagai penutup, ada harapan ini yang atau ajakan untuk berkunjung ke wisata Pantai Jatimalang, harapannya tentunya destinasi wisata Pantai Jatimalang ini semakin berkembang dan juga mampu menjadi destinasi wisata pesisir yang berdaya saing. Pak Agus, monggo.
1: Siap. Untuk harapan kami sebagai pelaku usaha di Jatimalang, kita tidak menutup informasi bila mana ada saran dan kesannya untuk paguyuban kami di Jatimalang, biar kami selalu bisa mengedepankan apa kebutuhan pengunjung dan merasa nyaman di Jatimalang. Dan yang kedua, harapan kami banyaklah warga-warga Jawa Tengah sekitarnya yang bermain ke Jatimalang untuk menikmati keindahan wisata Pantai Jatimalang. Dan tidak lupa lagi, saya matur lagi saran kritiknya, kami sangat mendambakan dan menerimanya dengan lapang dada. Begitu Mas Andi.
0: Baik, terima kasih Pak Agus. Selamat beraktivitas. Nanti saya datang ke sana. Oke. Boleh ya Pak Agus ya?
1: Boleh. Ya, tinggal calling-calling Mas
0: Andi. Siap. Siap. Terima kasih Pak Agus. Selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu Pak Agus.
1: Ya, amin. Matur suwun Mas Andi.
0: Sahabat Buddha, demikian tadi perbincangan kita pagi hari ini. Kita berbincang bersama dengan Ketua Paguyuban Pelaku Usaha Wisata Pantai Jatimalang, Agus Pujiono, membangun daya saing destinasi wisata pesisir, belajar dari Pantai Jatimalang Purworejo. Dan memang wisata pantai di Jatimalang Purworejo ini memang salah satu destinasi keluarga nggih, sahabat budaya, yang akrab juga atau ramah untuk anak-anak. Dan tentunya salah satu andalannya adalah kuliner laut yang segar dan juga harganya terjangkau. Monggo nanti yang di akhir pekan belum ada agenda, boleh berkunjung ke Pantai Jatimalang yang ada di Purworejo.

0: Sahabat budaya, bagaimana pengaruh bahasa marketing yang unik terhadap penjualan suatu produk usaha? Berikut penuturan Windarti Rahayu Agustina, pelaku UMKM sekaligus pemilik warung online BKM.
1: Jadi gini mas, berawal mungkin dari ketika saya kuliner atau apa, orang kadang biasanya tertarik dengan nama-nama menu yang unik-unik gitu kan. Misalkan es gendruwo atau apa lah. Akhirnya menginspirasi saya, kenapa tidak untuk produk-produk yang hanya biasa saja bisa menjadi luar biasa. Mungkin didengarnya kan lebih asik tuh. Misalkan telur asin menul masir, orang pasti akan berpikir kayak apa ya kalau cuman telur asin masir udah tahu kan. Oh berarti waktu dibuka itu pasti oranye meleleh gitu kan. Tapi kan kalau ada menulnya, oh berarti ini telurnya gendut-gendut nih. Iya yeah,

Hari Senin 10 Agustus juga diperingati sebagai Hari Veteran Nasional untuk mengenang jasa para pejuang kemerdekaan Indonesia. Peringatan ini menjadi penghormatan atas pengorbanan veteran dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Sejarah Hari Veteran Nasional berkaitan dengan penetapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia. Pemerintah menetapkan 10 Agustus sebagai Hari Veteran Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2014. Tanggal tersebut berkaitan dengan peristiwa gencatan senjata pada 10 Agustus 1949 dan peristiwa itu menjadi salah satu bagian penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tujuan Hari Veteran Nasional adalah untuk menghargai jasa dan pengorbanan para veteran Indonesia. Peringatan ini juga menumbuhkan semangat kebangsaan dan kepedulian terhadap sejarah perjuangan. Para veteran memiliki peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Kisah perjuangan mereka menjadi sumber pembelajaran bagi generasi muda. Terima kasih para veteran yang sudah berjuang baik harta atau juga bahkan nyawa, gih. Dan semoga Hari Veteran Nasional menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan dan juga veteran bangsa. Semangat pengabdian mereka diharapkan terus menginspirasi generasi penerus bangsa Indonesia.

0: Saya sering lupa di mana menaruh kacamata. Bahkan kadang lupa nama tetangga sebelah. Tapi ada satu hal yang tak pernah hilang dari ingatan ini. Suara dentuman bom yang menggelegar. Suara desing peluru yang membelah udara. Waktu boleh melemahkan tubuhku, bahkan mengikis ingatanku. Tapi jiwa ragaku akan selalu siap untuk Indonesia.
1: Ingatan mereka mungkin memudar oleh waktu, tapi jasa mereka takkan pernah terlupakan. Selamat Hari Veteran Nasional. Hargai jasa para veteran. Terus kobarkan semangat kebangsaan dan perdamaian untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

aktivitas sahabat budaya. Semoga apapun aktivitas panjenengan di hari ini diberikan kelancaran dan juga keselamatan ya. Program Ragam Semarang harus segera kita akhiri. Matur nuwun untuk kebersamaan panjenengan. Nanti saya Andi Setiawan masih akan menemani ya, di Mangun Projo. Dan untuk edisi hari ini kami hadirkan perbincangan dengan tema kemerdekaan dan peran masyarakat dalam pembangunan perspektif Kota Semarang untuk Indonesia. Hari ini kita akan berbincang bersama dengan Ketua FKSB Kota Semarang bersama Dr. Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Haji AM Jumai SEMM. Kami tunggu atensi panjenengan, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hutan di kawasan Gunung Merapi, tepatnya di Resort Pengelolaan Taman Nasional Serubung, Seksi Pengelolaan Taman Nasional 1 Magelang terbakar. Kebakaran yang terjadi pada Minggu siang 9 Agustus 2026 tersebut membakar lahan seluas 2.000 meter persegi. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi, Heri Wibowo, mengatakan setelah menerima laporan kebakaran tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan Koramil dan Polsek Serubung dan langsung mengecek lokasi kebakaran. Selain itu, pihaknya juga menurunkan tim yang terdiri atas Polisi Kehutanan Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api serta Koramil Serubung dan Polsek Serubung untuk melakukan pemadaman.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Mahasiswi KKN Universitas Diponegoro Undip yang bertugas di Desa Mojo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, baru-baru ini meluncurkan modul pelatihan branding UMKM. Hal itu sebagai upaya mendampingi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM perempuan di desa tersebut agar produk lokal mereka semakin dikenal, laris, dan bernilai jual lebih tinggi. Mahasiswi KKN Undip Ilya Rahma ini menuturkan banyak pelaku UMKM di Desa Mojo sebenarnya memiliki produk berkualitas namun belum memiliki identitas usaha yang kuat sehingga sulit bersaing untuk dikenal luas. Modul ini disusun untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan pendekatan yang sederhana dan mudah dipraktikkan langsung oleh pelaku usaha. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang untuk edisi hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026, kami hadirkan perbincangan dengan tema kemerdekaan dan peran masyarakat dalam pembangunan perspektif Kota Semarang. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Ketua FKSB Kota Semarang, Dr. Kanjeng Raden Aryo Tumenggung, AM Jumai SEMM. Atensi saya tunggu sahabat budaya yang ingin bergabung berdialog langsung bersama narasumber kita pagi hari ini. Line telepon dan WhatsApp 0248316661, juga di 0811277791, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jumai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bahagia selalu.
0: Baik. Yeah. Kabar baik, sehat ya Pak Jumai?
1: Amin, amin, amin. Sehat selalu.
0: Baik, semangatnya luar biasa di pagi hari ini. Memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Saya ingin tahu di awal bagaimana sebenarnya makna kemerdekaan dari Pak AM Jumai ini sebagai Ketua FKSB Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu ini. Monggo Pak Jumai.
1: Ya, matur nuwun Mas Andi dan para pendengar RRI dimanapun berada, bahwa kita ini sudah masuk di hari kemerdekaan kita ini, sudah masuk di tahun ke-81. Tentunya kemerdekaan kita ini tidak hanya sekedar terbebas dari penjajahan, tetapi kemerdekaan kita ini harus kita wujudkan bagaimana kita merdeka di dalam berbagai hal. Ekonomi, bagaimana kita di dalam dunia pendidikan, dunia kesehatan, dunia aktivitas-aktivitas publik. Ini adalah bagaimana kita bisa berkarya, berkontribusi dalam membangun negeri. Sehingga kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai euforia, seremoni hari kemerdekaan dengan berbagai gagap gembita kegiatan kemasyarakatan, tetapi bagaimana kita bisa berkarya, berkontribusi untuk membangun negeri yang semakin maju dan berkemajuan. Seperti itu, Mas.
0: Baik, artinya terus harus berpartisipasi. Nah, ini partisipasi nyata seperti apa ini yang harus dilakukan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Semarang ini, Pak Jumai?
1: Ya, tentunya gini, merdeka dari penjajahan, kebutuhan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Ini tentunya bagaimana yang pertama, kita ini terbebas dari kebutuhan. Lembaga pendidikan kita ini luar biasa. Kontribusi masyarakat, ormas juga luar biasa. Bagaimana Nahdlatul Ulama punya pondok pesantren, punya madrasah-madrasah dinia. Bagaimana Muhammadiyah punya lembaga pendidikan mulai dari TK, ABA, ada SD, SMP, SMA, SLTA, dan termasuk perguruan tinggi, dan ada pondok modernnya juga. Ini bagian dari kontribusi masyarakat yang membebaskan anak-anak dari kebutuhan. Ini juga merdeka. Bagaimana perjuangan-perjuangan ormas-ormas Islam yang memiliki lembaga pendidikan. Belum juga bagaimana kita juga terbebas dari kemiskinan. Negara kita negara yang sangat luas, negara yang sangat subur. Ditanami apa saja bisa tumbuh. Kemudian kita memelihara hewan apa saja bisa berkembang biak dan luar biasa. Artinya untuk mengurangi angka kemiskinan dari sisi memberdayakan sumber daya alam yang ada di sekitar-sekitar saja, ini sudah sangat-sangat potensi sekali. Terus kemudian bagaimana kita memerdekakan dari ketidakadilan, bagaimana melahirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini juga perjuangan yang harus dilakukan di era kemerdekaan ini, sehingga keadilan ini tidak hanya untuk para elit, untuk para orang-orang tertentu yang punya duit saja, yang punya kekuasaan saja. Tapi keadilan ini juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang dicita-citakan. Sehingga kebebasan harus disertai tanggung jawab dan akhlak. Jadi kebebasan kita, kemerdekaan kita Ini kan harus disertai dengan tanggung jawab dan akhlak. Maka negara yang merdeka membutuhkan masyarakat yang berilmu, produktif, dan berintegritas. Seperti itu, Mas Andi.
0: Baik, kita bedah satu-satu boleh ya Pak Jumai dari...
1: Boleh. Ya.
0: Dari Merdeka Pendidikan, menurut Pak Juma ini, apa yang masih kurang, apa yang masih harus diperbaiki di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini Pak Jumai?
1: Ya, dikotomi antara guru negeri dan guru swasta ini masih mencolok sekali. Bahwa baik itu guru negeri maupun guru swasta sama-sama adalah mengabdi untuk bangsa, mencerdaskan anak bangsa, mendidik anak bangsa. Sama-sama. Yang satu difasilitasi oleh negara, sedangkan yang satu difasilitasi oleh ormas, oleh lembaga, yayasan. Tapi ini sama-sama punya peran strategis. Nah, ketika dikotomi ini masih terlalu apa?
0: Jauh
1: ya. Jadinya terlalu ekstrim begitu ya. Di satu sisi kesejahteraan para guru-guru yang langsung di bawah tanggung jawab pemerintah, seolah-olah itu menjadi anak emas pemerintah dan itu diberikan kebutuhan yang sangat luar biasa. Sementara orang-orang yang ada di dalam yayasan sama-sama aktivitas, ini kesejahteraannya jauh sekali. Masih ada guru-guru swasta yang bayarannya per bulan masih 300 ribu, 500 ribu. Bahkan tidak ada tambahan lain kecuali misalnya guru itu menyambi dengan pekerjaan-pekerjaan. Dan ini ketimpangan inilah yang menjadi refleksi penting bagi negara. Bahwa negara ini tidak hanya mengayomi yang tertampung di dalam abdi negara ASN saja. Tapi negara juga berkontribusi bagi lembaga-lembaga pendidikan yang di bawah yayasan, yang di bawah ormas. Seperti itu. Ketimpangan ini harus menjadi perhatian serius bagi masyarakat.
0: Baik. Dan ini sudah disuarakan juga ya Pak Jumai ya terkait ketimpangan gaji guru ini Pak Jumai.
1: Ya, seringkali disampaikan melalui PGRI, melalui lembaga Muhammadiyah, lembaga NU dan sebagainya. Ya, mungkin selalu yang menjadi alasan adalah keterbatasan anggaran negara untuk bisa mengakomodir semua kekuatan guru yang ada di Indonesia. Sehingga bertahap, bahkan dilakukan semacam pemberian-pemberian penghargaan dan lain sebagainya kepada para guru. Dan ini masih ada unsur ketimpangan yang sangat tinggi antara guru swasta dan guru negeri.
0: Baik. Masih di dunia pendidikan, Pak Jumai, bagaimana Pak Jumai melihat pendidikan yang ada di kota Semarang? Apakah sudah merdeka, sudah berjalan, ataukah masih ada yang harus dibenahi ini, Pak Jumai?
1: Ya, lembaga pendidikan kita di kota Semarang ya, kebetulan dalam beberapa waktu kemarin penerimaan siswa baru ya, jadi justru ada banyak sekolah-sekolah negeri itu yang kekurangan siswa. Banyak SD-SD negeri itu yang kekurangan siswa. Sementara sekolah-sekolah swasta yang pendekatannya adalah kualiti, sekalipun itu bayar, itu justru siswanya naik. Nah ini juga ini menjadi evaluasi besar. Di satu sisi, sekolah negeri yang difasilitasi oleh negara, guru-gurunya digaji oleh negara, bahkan ada tambahan-tambahan uang penghormatan dari negara, itu justru mengapa peminatnya sangat kecil. Sedangkan sekolah swasta yang anggarannya adalah berdasarkan gotong royong, terus bagaimana potensi-potensi yang digerakkan dari kekuatan ormas, infak, zakat, dan itu justru bisa lebih berkembang. Artinya ini juga pemerintah melalui dalam penyelenggaraan pendidikan ini tidak bisa hanya seremoni, hanya sekedar menghabiskan anggaran. Jadi sekarang itu kalimat yang perlu dibangun, suksesnya sebuah aparatur negara ataupun lembaga-lembaga negara bukan menghabiskan anggaran, bukan menyerap anggaran, tapi anggaran itu berdampakkah atau tidak berdampak di masyarakat. Bukan akhir tahun bahwa silpanya kecil, sehingga ini penyerapan anggaran baik, tapi penyerapan anggaran mengeluarkan anggaran besar, tapi dampaknya nggak ada. Nah, maka ini yang perlu dievaluasi juga. Seperti itu.
0: Baik. Dan di salah satu sekolah dasar di Semarang kemarin juga sampai berita nasional nih Pak ya, cuman 3 siswa ini di kota Semarang.
1: Ya, betul, betul. Nah, ini jadi evaluasi. Makanya kemarin sampai wali kota ini ketika diwawancarai juga kan memberikan statement yang sangat menohok. Nah, ini kita sekolah negeri itu harus bisa berbenah seperti sekolah swasta yang mendekatkan terkait dengan pelayan, kualitas pelayanan, kualitas sarana-prasarana, kualitas-kualitas lain, sehingga harus menjadi sekolah unggul dan berkemajuan, seperti itu.
0: Baik, padahal dengan pendidikan yang baik tentunya sumber daya manusianya akan menjadi lebih baik, dan ini juga salah satu tujuan gitu Pak, untuk minimalkan tingkat kemiskinan yang ada di kota Semarang. Nah, kemiskinan ini Pak Jumai, bagaimana Pak Jumai melihat tingkat kemiskinan atau ekonomi warga kota Semarang untuk menghadapi ulang tahun Indonesia yang ke-81 ini Pak Jumai?
1: Ya, betul. Jadi, selalu dilaporkan bahwa data kemiskinan itu selalu berbeda ya, antara ketika akan menjadikan sebagai perlombaan dan akan mendapatkan bantuan sosial. Ketika ada bantuan sosial, tingkat kemiskinan itu bertambah. Sehingga bantuan sosial yang diberikan, wah, dengan anggaran yang cukup besar. Tapi giliran untuk menilai supaya menjadi kota yang maju, mendapatkan penghargaan, maka angka kemiskinan itu ditutupi, kan gitu ya. Nah, standar kemiskinan ini yang belum klop antara standar kedinasan satu dengan dinas yang lain. Tetapi pada hakikatnya, masyarakat di sekitar kita itu mengalami kesulitan-kesulitan dalam ranah ekonomi. Karena apa? Antara yang didapatkan dengan yang dikeluarkan itu tidak imbang. Bahkan sebulan itu tidak mengalami kenaikan. Sedangkan pengeluaran, belanja mereka, barang-barang naik, BBM naik, kebutuhan rumah tangga naik, bayar sekolah naik, semuanya naik. Sedangkan pendapatan masyarakat itu stabil, bahkan cenderung turun. Nah, maka disitulah yang menjadikan kesulitan-kesulitan masyarakat untuk bisa eksis di dalam mempertahankan bagaimana anaknya bisa sekolah, bagaimana anaknya bisa menempuh dalam pendidikan tinggi dan sebagainya. Karena apa? Pendapatan yang tidak seimbang seperti itu. Maka salah satu solusi potensi yang harus dikembangkan adalah tadi melalui pendidikan. Nah, kedua melalui keterampilan. Dan bagaimana penguatan ekonomi UMKM itu. Jadi UMKM kita berdayakan, tidak hanya bazar UMKM. Bazar UMKM itu hanya sekali tempo dan itu selesai, tetapi bagaimana buat sentra-sentra UMKM yang permanen. Jadi bagaimana pemerintah itu juga memfasilitasi di sentra-sentra salah satu titik, misalnya ada sentra terkait dengan produk unggulan apa di daerah ini dan juga kuliner kah, misalnya karya handicraft kah, dan lain sebagainya. Sehingga UMKM, perdagangan, industri, dan ekonomi kreatif ini perlu dikembangkan. Terus bagaimana juga mengembangkan toleransi, gotong royong, dan kerukunan. Karena beberapa waktu lalu, ironis sekali, tetangga meninggal. Itu sampai nggak ada yang tahu, tetangga RT-RW-nya nggak tahu. Tahu-tahu 3 hari sudah membusuk, baru ketahuan loh ada tahu apa, ternyata tetangga meninggal nggak ketahuan karena saudaranya ada di Jakarta, ada di luar Jawa dan sebagainya. Artinya bang, kepedulian dan kepekaan terhadap tetangga itu juga minim. Sehingga kalau ini misalnya dihidupkan kembali, potensi yang harus dikembangkan, SDM-nya, ekonominya, sosialnya, keagamaannya, kepemudaan dan lingkungan, maka itu akan bisa mengatasi terkait dengan kemiskinan-kemiskinan yang ada. Saya kira itu Mas Adi.
0: Baik. Dan sebenarnya ini momen yang tepat nggih Pak Jumai nggih di ulang tahun Indonesia yang ke-81 ini ya Pak Jumai ya.
1: Betul, betul, betul. Baik. Ini momen yang sangat tepat. Kita ketika apalagi di Kota Semarang ini kan ada BOP ya, bantuan operasional ya untuk RT ya. RT 25 juta RW juga mendapatkan walaupun tidak sebanyak RT karena RT sebagai tumpuan langsung kepada masyarakat. Nah, tentunya kita tidak terjebak juga terhadap 25 juta itu. Jangan sampai 25 juta ini juga akhirnya terjebak juga pada ranah-ranah tertentu yang tidak merambah pada ranah tertentu yang sangat diprioritaskan. Jadi karena harus sesuai dengan laporan, sehingga sebenarnya substansi yang sesungguhnya dibutuhkan itu tidak tepat sasaran. Maka suplemen-suplemen yang diberikan pemerintah kepada masyarakat ini jangan hanya sekedar seremoni saja, tapi benar-benar bisa berdampak. 25 juta per RT kali berapa ribu RT sekota Semarang, dana ratusan miliar itu, kalau untuk pengentasan kemiskinan dengan sesungguhnya, yang diarahkan dengan sesungguhnya, itu bisa mengentaskan kemiskinan berapa, bisa meningkatkan daya ekonomi berapa. Tapi ketika diecer-ecer, bahkan mohon maaf, ada RT yang wilayahnya udah orang kaya-kaya, komplek kaya-kaya, 25 juta nggak ada apa-apanya, itu di komplek perumahan tertentu, di daerah tertentu. Tetapi di komplek tertentu, itu sangat berharga uang 25 juta ini. Maka sebenarnya pemerintah tidak bisa menyamaratakan seluruh RT sekota Semarang itu mendapatkan 25 juta. Komplek tertentu nggak butuh itu 25 juta, uang dia urunan untuk kegiatan aja bisa sampai 100 juta dengan pesta yang dalam rangka milad atau ulang tahun atau hari kemerdekaan, itu bahkan sampai iuran ada kegiatan di hotelnya karena ada salah satu warga RT yang punya hotel, punya tempat hiburan dan lain sebagainya. Nah, saya kira ini perlu dievaluasi juga sih terkait dengan dana 25 juta per RT itu, apakah itu efektif bagi RT-RT tertentu. Nah, ini juga perlu ada evaluasi yang mendalam dalam konteks dampak penggunaan APBD untuk pengentasan kemiskinan.
0: Baik. Begitu, Mas. Baik, Pak Jumai, masih terkait BOP ini, mungkin ada bentuk kegiatan yang real nih Pak, dari dana yang dari APBD yang digunakan untuk meningkatkan ekonomi ini seperti dibuat apa ini Pak, misalnya Pak ya?
1: Ya, kaitan dengan BOP ya, BOP yang selama ini juga RT RW itu di Semarang itu kalau dulu kan mohon maaf ya, habis untuk makan minum.
0: Yeah.
1: Kalau sekarang itu kan sudah ada evaluasi dan pengembangan bahwa kegiatan itu tidak hanya makan minum, tapi ada ruang lingkup yang lebih. Ya. Akan tetapi ini juga perlu diperhatikan juga aspek-aspek yang terkait dengan ruang lingkup di RT itu, karena tidak semuanya di RT ini kan juga sama kaitan dengan bagaimana administrasi RT-nya, bagaimana kegiatan sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat. Jadi sosial budaya, jadi tidak yang namanya sosial budaya tidak mesti menari-nari. Kayak kemarin bukti tidak mesti dana RT buat lomba menari yang hanya menghasilkan rekor muri untuk Kota Semarang. Tetapi bagaimana berdampak bahwa kegiatan sosial budaya, pemberdayaan masyarakat, membangun talenta-talenta yang ada di dalam masyarakat, termasuk bagaimana penataan lingkungan dan sebagainya. Itu yang memang perlu diperkuat kan gitu ya. Jadi terkait dengan kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan budaya, pemberdayaan masyarakat, nah, kaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat ini sebenarnya punya potensi tapi tidak tahu arah. Ada yang punya potensi dan tahu arah, punya konsep, tapi tidak punya modal. Nah, maka di sini perlu pendampingan dari pemerintah melalui dana BOP itu untuk pemberdayaan masyarakat, yakni misalnya ekonomi komunal, pendekatan UMKM komunal. Jadi misalnya bagaimana di pojok-pojok RT, RW ataupun memanfaatkan area-area Pemkot sarana fasilitas umum, bagaimana untuk pengembangan sentra-sentra ekonomi masyarakat. Terus kemudian juga taman-taman yang dulu telah dibangun oleh wali kota sebelumnya, bagaimana bisa dimanfaatkan, difungsikan untuk kegiatan kemasyarakatan. Sehingga ketika ada event-event itu bisa memanfaatkan taman-taman yang sudah dibangun pakai APBD. Seperti itu, Mas.
0: Baik, artinya UMKM masih menjadi salah satu kunci ya Pak ya untuk meningkatkan perekonomian warga kota Semarang ya Pak?
1: Jelas, jelas. Itu masih UMKM itu masih, karena UMKM itu kan pendekatannya adalah ke masyarakat secara langsung ya. Bagaimana untuk bisa paling tidak bertahan lah. Kalau UMKM untuk bisa beli apartemen, beli mobil mewah, itu kan ya tidak sampai ke sana. Tapi bagaimana UMKM itu untuk bisa bertahan? Walaupun kalau dalam pandangan ekonomi tertentu, sebenarnya UMKM itu tidak akan maju. Karena apa? Rata-rata UMKM itu kan perputaran uang yang skala orang-orang ya di situ. Bukan perputaran uang besar. Beda sekali ketika industrialisasi. Kalau industrialisasi itu adalah perputaran uang besar, ada investor yang masuk di dalamnya. Kalau UMKM kan di situ tukang pecel beli bakso, bakso beli bakmi nanti beli apa? Muter, itu hanya uangnya orang-orang itu berputar kan gitu. Tapi bagaimana ini bisa pengembangan UMKM ini juga dibangun, diarahkan juga industri. Bagaimana UMKM yang tadi bisa pengasapan ikan, bisa membuat bandeng presto, bisa pengolahan ikan yang tadinya hanya bisa mendapatkan keuntungan Rp500, bisa mendapatkan Rp5.000 per tanya, bisa mendapatkan Rp50.000 sekali jual, bisa mendapatkan. Nah ini karena apa? Hasil dari pengembangan teknologi yang ada sekarang kan seperti. Jadi UMKM-nya tidak UMKM konvensional yang hanya diberikan tempat, ada nyanyian-nyanyian, ada panggung hiburan, baru itu sehari selesai. Tapi bagaimana kita juga hulu dan hilir itu juga perlu diperhatikan kepada UMKM.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak Jumai. Kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali, boleh ya Pak Jumai ya?
1: Oke. Ya. Mohon maaf tidak lama ya.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Jumai. Sahabat Budaya, masih kami tunggu yang ingin bergabung bersama kami untuk tema Mangun Projo edisi pagi hari ini, kemerdekaan dan peran masyarakat dalam pembangunan perspektif Kota Semarang. Kita berbincang bersama dengan Ketua FKSB Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu, Dr. Kanjeng Raden Aryo Tubenggung, AM Jumai SAMM.

0: Pasti kami nantikan sahabat muda untuk yang ingin bergabung bersama kami ge di pagi admi di Mangun Projo. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp dari Pucang Gading ada Prasetyo Subadi, juga Pak Kaswo, dan dari Gunung Pati ada Pak Juni Abading ge, juga dari Bunda Purnani di Wonogiri yang monitor program Mangun Projo di pagi hari ini, juga dari Pak Sugeng, Sugeng gue bin Patmorejeng ge. Pak Sandi selamat pagi monitor. Oh ini dari tetangganya Pak Jumai nih, tetangga dosen Unimus. Oke, Pak Jumai kita lanjutkan kembali ya perbincangan kita ya, pagi ya. Hari ini. Saya angkat telepon terlebih dahulu boleh ya Pak Jumai ya?
1: Boleh, boleh.
0: Baik, monggo selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Andi.
0: Monggo silakan Pak Suyarto.
2: Selamat pagi Pak Jumai, sehat ya?
1: Amin, selamat pagi Pak Yarto, luar biasa nih kan.
2: Iya, begini Mas Jumain, saya dari awal memang tidak dengar, baru saja dengar bahwa Pak Jumain mengatakan ada beberapa hal, yaitu masalah pergerakan ekonomi UMKM. Nah, kalau kita melihat seperti itu Pak Jumain, memang kita harus memaknai kemerdekaan di tingkat kota kan gitu Bapak Tini ya. Memang warga berhak mendapat akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan secara setara. Namun kita harus masyarakat bukan sekedar penonton, dan pelaku aktif dalam kebijakan daerah. Justru ini adalah salah satu kemandirian lokal. Tapi begini Pak, kalau kita melihat seperti itu, justru kemerdekaan ini kan, kita sudah merdeka secara dua waktu Pak ya. Tapi secara real Pak, kita mengalami tekanan-tekanan ekonomi. Hanya dikuasai oleh segelintir saja orang. Itu satu. Yang kedua, hukum tumpul di atas, tajam di bawah. Masih harus dibenahi itu Bapak. Bagaimana kita bisa melakukan hal itu untuk kota kita lebih mandiri Bapak? Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Suyarto di Semarang. Boleh langsung ditanggapi Pak Jumai.
1: Yes, terima kasih Pak Yarto. Luar biasa ini. Sebagai gerakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, wah, yang dilakukan Pak Yarko, kita mengingatkan ketika ada kemungkaran, ada ketidakadilan, ada penyimpangan, maka kita harus ingatkan dan kita ubah dengan tangan kita, dengan kekuatan kita, dengan kekuatan kita. Ketika dengan tangan dan kekuatan kita tidak mampu, maka dengan lisan kita. Nah, salah satunya dengan poin kita berbicara melalui RRI ini adalah bagian daripada kita mengingatkan untuk tidak melakukan penyimpangan dan ketidakadilan di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan yang ketiga, kalau mampunya kita hanya bisa berdoa, ya kita berdoa untuk negeri agar selalu baik. Nah, tadi apa yang disampaikan Pak Yarto, saya sepakat bahwa tantangan kemerdekaan hari ini itu banyak ancaman-ancaman fisik, dari ancaman fisik ke ancaman sosial. Kita terbebas dari ancaman fisik penjajah. Tetapi juga kita mengarah kepada ancaman sosial jika kita tidak hati-hati. Satu tadi terkait dengan kemiskinan dan kesenjangan. Tadi sudah kita bahas. Kemudian pengangguran dan rendahnya produktivitas. Anak-anak kita sekarang itu mohon maaf lebih banyak suka sesuatu yang instan. Berbeda dengan era Pak Yarto, era seperti dulu. Orang kalau pengen sukses, pengen kaya, ya harus bekerja, harus merintis usaha dari nol sampai berkembang. Kalau sekarang orang itu pengen instan, anak-anak kita pengen instan, pengen gaya hidup mewah, tapi tidak mau kosong. Nah ini. Nah sehingga Gen Z sekarang, pengangguran sekarang itu sudah masuk di angka 11 juta lebih anak-anak yang diharapkan 2045 akan menjadi pemimpin di negeri ini, itu sudah 11 juta itu mengalami pengangguran. Bahkan di Jawa Tengah sendiri ada 1,7 juta itu pengangguran di kalangan sarjana. S1, S2, S3 nganggur. Itu kalau di total itu ada 1,7 juta. Ini juga tantangan luar biasa. Jadi pengangguran dan rendahnya produktivitas itu menjadi tantangan di era kemerdekaan 81 tahun. Kemudian korupsi dan lemahnya integritas. Kita sulit sekali mencari figur pemimpin yang berintegritas. kita sulit sekali mencari wali kota, sosok bupati, sosok gubernur yang berintegritas. Karena semuanya itu dihinggapi, dihantui oleh sesuatu hal yang di belakangnya tidak aman-aman saja. Walaupun saat ini yang ditangkap KPK hanya paling 5 orang kepala daerah di Jawa Tengah. Tetapi yang lain juga pada ketakutan. Karena apa? Tematika politik kita adalah politik yang mahal. Mereka menggunakan uang yang kemarin untuk kampanye, untuk memenangkan pilkada dengan menggunakan dana pihak-pihak ketiga. Saat ini, 26 pihak ketiga mulai menakir. Nah, dari mana uang untuk membayar tagihan itu ya? Salah satunya jual jabatan, kemudian memanipulasi anggaran APBD dan sebagainya. Nah, itu. Ini maka korupsi dan lemahnya integritas. Ini terjadi di sekitar kita. Kita belum merdeka terkait dengan kepemimpinan dan pemerintahan yang ada saat ini. Kemudian munculnya narkoba dan degradasi moral generasi muda. Saat ini banyak tawuran-tawuran bersenjata hampir di semua tempat. Kenapa sih kita itu ada pemerintahannya, ada keamanannya, baik itu polisi maupun tentara. Kok sampai terjadi tawuran liar menggunakan senjata? Saya yakinlah pihak kepolisian itu punya sistem, punya alat, punya tim intelijen. Mengapa sampai harus menunggu ada yang jadi korban dulu lagi bertindak? Menunggu ada yang laporan dulu baru bertindak? Saya baru satu minggu yang lalu membuat surat kepada Kapolda Jawa Tengah dengan menyampaikan aspirasi masyarakat adanya tawuran bersenjata, kelompok bersenjata yang ada di beberapa tempat. Yang kemarin di Mangkang, yang kemarin di Semarang Timur, Semarang Utara, Tembalang, ada juga yang di Kaligawi dan sebagainya. Saya sampaikan kepada Kapolda untuk menindak. Nah, ini beberapa hari ini banyak sekali yang telah ditangkap. Ini adalah kaitan dengan narkoba dan degradasi, kerusakan lingkungan dan bencana. Sekarang lihat sekali, coba di daerah Gunung Pati, kalau kita jalan ke daerah mana ini, Kalialang itu bukit dikepras sebegitunya, kemudian bagaimana merusak lingkungannya. Nah, belum lagi di daerah-daerah lain. Seperti itu, Mas Andi dan Baik. Pak Yanto. Terima kasih. Baik.
0: Masih banyak sekali PR yang harus dilakukan ya Pak Jumai. Pak Jumai, terkait anak muda ini, sebenarnya bagaimana strategi dari FKSB untuk merangkul anak muda, khususnya Gen Z dan juga milenial, agar tidak apatis dan mau ambil bagian dalam kegiatan kemasyarakatan serta pembangunan kota ini Pak Jumai?
1: Ya, selama ini apa yang kita lakukan, Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu bersama dengan pemerintah Kota Semarang dan APH, ya, kita juga sering komunikasi bagaimana mengantisipasi itu dan aktifnya masyarakat dalam menginformasikan itu juga penting. Jadi paling tidak, saya selalu menggelurakan gerakan-gerakan masyarakat. Yang pertama adalah gerakan pendidikan. Jadi meningkatkan kualitas SDM. Bahkan saya sebagai salah satu dosen di Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Semarang, seringkali mengkampanyekan, yuk sekarang tidak ada alasan anak-anak tidak kuliah karena tidak punya biaya. Kami punya program beasiswa. Baik itu beasiswa 50% maupun 100%. Dengan kami siap melakukan pendampingan-pendampingan. Di mana? Di Universitas Muhammadiyah Semarang dengan berbagai prodi-prodi yang ada. Kemudian bagaimana gerakan ekonomi? Gerakan ekonomi membeli, menggunakan, dan mengembangkan produk lokal UMKM. Jadi anak-anak kita itu juga kita latih untuk jiwa entrepreneur. Jadi, terus kemudian gerakan sosial, gerakan moral, gerakan kebangsaan, menjaga persatuan, toleransi, dan NKRI. Ini juga perlu dilakukan. Saya kira paling tidak 5 gerakan ini. Gerakan pendidikan, gerakan ekonomi, gerakan sosial, gerakan moral, gerakan kebangsaan. Itu untuk menjadikan solusi yang dimana tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Di situ perlu sinergi tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, kemudian juga ormas-ormas yang ada untuk bergerak bersama membangun kota Semarang yang semakin hebat untuk Indonesia semakin maju dan berkemajuan.
0: Baik. Pak Jumai, satu lagi pertanyaan terkait budaya dan tradisi nih Pak Jumai. Semarang terkenal dengan keberagaman budayanya yang harmonis. Dan lalu bagaimana FKSB merawat kebinekaan dan nilai-nilai tradisi kebersamaan di tengah modernisasi kota Semarang ini Pak Jumai?
1: Ya, Semarang ini sudah terstigma sebagai kota yang sangat harmoni, kota yang toleran. Harmoni berbagai komunitas di kota Semarang itu terakomodir dengan baik. Ada forum pembauran kebangsaan. Di situ etnis, ras, suku itu masuk di situ. Ada forum ormas, namanya FKSB, Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu. Berbagai lintas ormas di situ terakomodir dalam satu komunikasi yang sama. Ada majelis-majelis agama, lintas agama. Ada forum kerukunan umat beragama. Ada entitas pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, ada namanya Petama. Belum lagi Majelis Ulama Indonesia. Belum lagi ada komunitas-komunitas lain. Artinya harmonisasi di kota Semarang itu sudah sangat bagus dan sudah tersistematis dengan baik. Tinggal bagaimana bisa mengembangkan dan mengimplementasikan ini yang lebih baik. Seperti itu.
0: Baik, terakhir Pak Jumai, mungkin harapan yang ingin dicapai FKSB untuk kota Semarang ke depan, terutama untuk memperkuat partisipasi warga menuju kota Semarang yang makin sejahtera dan inklusif di 81 kemerdekaan negara kita tercinta, negara Indonesia ini, Pak Jumai, monggo.
1: Ya, terima kasih. Jadi saya kira untuk menjadikan keluarga kota Semarang ini semakin maju, aman, tentram, sebagaimana slogan Gemah Ripah Loh Jinawi Baldatun Thayyibatun Warobun Ghafur, ini memang harus guyub, rukun. Jadi menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga keamanan itu penting. Kalau di wilayah Semarang itu aman, tentram, maka akan mudah untuk melakukan pembangunan-pembangunan. Tapi kalau di kota Semarang ini sudah tidak aman, tidak nyaman, orang mau bepergian takut karena ada kerea, ada gangster, ada taro, ada pasukan bersenjata dan sebagainya, maka menjadikan situasi ekonomi juga tidak nyaman. Maka saya kira ini perlu menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya kepolisian, tapi bagaimana polisi, TNI, pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi ini harus bersatu untuk mewujudkan Semarang aman, Semarang nyaman untuk bisa berkreasi dan kreativitas untuk memakmurkan dan memajukan kota Semarang, sehingga akan menjadi apa yang diinginkan adalah Semarang untuk Indonesia. Terima kasih, Mas Tuhun. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumai, selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu ya Pak Jumai.
1: Nggih, matur nuwun. Nggih.
0: Baik sahabat, udah demikian tadi perbincangan kita di pagi hari ini nggih, dalam segmen Mangun Projo, kemerdekaan dan peran masyarakat dalam pembangunan perspektif Kota Semarang. Kita berbincang bersama dengan Ketua FKSB Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu, Dr. Kanjeng Raden Aryo Tumenggung, AM Jumai SEMM. Terima kasih untuk atensi panjenengan semuanya. Saya sapa juga yang baru saja bergabung dari Karangawen, Demak, ada Pak Stiono, juga Pak Kabut SGG ini yang monitor acara Mangun Projo untuk edisi pagi hari ini. Memang masih banyak PR atau pekerjaan rumah yang harus kita benahi gih di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Namun dengan kita bersatu, kita bekerja sama dan menjaga persatuan dan kesatuan, harapannya nanti di usia yang ke-81 ini Kota Semarang bisa menjadi lebih baik. Sekian Mangun Projo edisi pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan panjenengan. Saya Andi Setiawan, nanti masih akan menemani di Sambal Kemangi sesaat lagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Buddha Kang Mas Mbak Yu tembang jago kluruk nggih niki wau sebagai pembuka disuwun kalian Pak Pardiono Borobudur Kembang Arum Semarang Barat. Salam kagem Bapak Abdul Gofur, Pak Kaput SJG Butarto, Mbak Dewi, Pak Misron, Pak Supriyono, kagem Mas Andi sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna. Matur nuwun Pak Pardiono. Monggo ingkang badhe bergabung lan telepon lan WhatsApp 0243166661 ugi wonten 08112777914. Jelas kula angkat telepon rumiyin monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi pedes saestu Mas Andi.
0: Nggih, monggo.
1: Badhe nyuwun Bang Mas.
0: Cakem Mas Bowo.
1: Sekedap enten sing miskol Mas.
0: Sinten?
1: Warung gaul.
0: Waduh.
1: Bunda Karyati.
0: Wah, mboten Bunda Lydia
1: to. Sabar sik ya, Mbak ya. Bari iki medun dengan on air. Badhe nyuwun sekar.
0: Napa?
1: Judulipun Suluku Suluku Bato. Batoke Ela Elo.
0: Si, lho apa?
1: Ketoke kok mikir.
0: Mboten. Lah iku kula tenggo ajeng terus kene apa mboten kok malah.
1: Lah suluku suluku bato
0: bato
1: bato enak elo uli dia plerak plerok.

0: Alah, ra melu-melu iki.
1: Salamipun.
0: Monggo.
1: Kagem Ibu Sartini. Kagem Ibu Hasri. Tantan Ded, mboten kesepen Budhe Karyati. Ibu Kartika, Bu Sri Papandayan, Dik Bowo, Bapak Supri, Ibu Mintarsih, ugi wonten sastra jingkat. Sikile ngidak mawa Mas, dadi kaget. Jingkat. Betul nak nyemplung sekali. Nggih, nyoten jenengan wonten nyareng meneng-meneng ngempet duyu.
0: Mboten. Kula nek guyu nggih.
1: Kula ketara, Pak. Nek guyu nggih Karyati menawi badhe ninggah, dul ngopo badhe mlatra. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wingi pun Pak Abdul Ghafur niki adike langsung pengen munggah niki bar mlorot terus diunggahi Mas Bowo niki. Monggo sambel kemangi.
2: Mari sambel kemangi, pancen sedep Mas. Lah niki sing namine judu iki kados ngoten, Mas.
0: Kok malah judu? Judu karo Pak Abdul Ghafur wae ora liyane
2: maksude kados ngoten. Judu kan rak mergo bojo to, Mas.
0: Oh, nggih nggih nggih.
2: Kanca nggih judu nek mboten klik kan nggih mboten cocok.
0: Nggih nggih leres-leres. Bebas
2: Pak. Dari Pak Abdul Ghafur menika.
0: Monggo Mas Bowo ngersakne napa siang menika? Nggih.
2: Kula tak angen teni kemawon, Mas. Yes,
0: ngenteni sapa meneh.
2: Bawa kan jago peluruk, lajeng nopo menika kan
0: seluku batok terus angenteni batok era lo
2: ngoten. Tak sih kemawon.
0: Siap. Nggih, salamipun.
2: Salamipun nggih tetep nunut Pak Dini to Mas.
0: Nggih, mboten resiko nggih tetep nggih.
2: Tetep kula nunut kalih Pak Abdul Ghafur niku kadosi pun lengkap, nak pun rajane paribasane pun ngendika kan
0: rakyat nggih manut mawon.
2: Nah, ngoten prajuritipun. Mboten nggih, Mas.
0: Nggih, matur
2: nuwun. Panjenengan mugi selalu sehat, selalu banyak rezeki, selalu sukses.
0: Nggih.
2: Mekaten matur sembah nuwun.
0: Sami-sami, Mas Bowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wipun Mas Bowo, monggo sambel kemangi.
3: Halo, assalamualaikum kami pancen wis tenang Mas Andi.
0: Nggih, monggo Ibu.
3: Leres. Tadi nyuwun sekar Mas.
0: Oh nggih, mboten ngamuk riyen kalih Pak Abdul Ghafur nggih.
3: Pripun?
0: Mboten ngabsen Pak Abdul Ghafur rumiyin.
3: Nggih, salamipun nderek nunut Pak Abdul Ghafur. Kagem sedaya. Wau Mas Dolong nggih nunut kepalane
0: wau. Kersake napa Bu Karyati?
3: Kersakan napa ya Mas?
0: Napa lho kok malah bingung?
3: Aku rasa langit selalu

0: Bar biru niku nggih Mas.
1: Nggih.
0: Sekaripun Bandul Kunci salame kagem Bapak Ibu Kang Mas Bayu, kagem sedoyo, kagem Mas Andi, siapan siang kula mugi tansah pinaringan sehat.
1: Amin, amin pangestunipun.
0: Nggih, kanthi semangat ugi Mas Andi.
1: Nggih, Mas.
0: Sekaripun kula tenggel.
1: Matur
0: nuwun. Kalih melayani pelanggan kula.
1: Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bu Karyati.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengapun wonten Pak Misrun, monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi, wilujeng siang Mas Andi.
1: Wilujeng siang Pak Misrun.
2: Sehat ya Mas Andi?
1: Sehat, pangestunipun. Rotok pilek sithik.
2: Wah, niki padahal niki awal pekan iki.
1: Lah nggih, lagi petrawan apa wong mboten enten bedone toh, nek akhir pekan pilek nggih, pilek mawon.
2: Nah, tapi kan sing anu tanggal setunggal apa tanggal kali tasih ton.
1: Oh nggih, pun telas to Pak, ngoten kok dadak ditangkletke. Nggih langsung.
2: Kalau kon enten tasih enten turahan nggih mbok tekan Sampangan ngoten.
1: Walah, lah niku, niki nek enten padha sareng nggih, sareng-sareng monggo.
2: Lah niku.
1: Monggo ngersakaken apa Pak Misrun?
2: Kula salam nggih, nunut kali Pak Abdul Kofun sami
1: kepala
2: nunut yang Gunung Brintik pokoknya.
1: Nggih, pokoke niku dinut mawon iku.
2: Lah nggih niku. Lagunipun Mbak Nurhana mawon
1: ingkang napa?
2: Mas Andi. Ingkang napa nggih? Prasojo mawon.
1: Prasojo nggih.
2: Nggih.
1: Siap.
2: Nyaten Mas Andi kula tenggo sekaripun ngatur Mas Andi wilujeng ngayegati ngantos purnaing mantu.
1: Matur nuwun.
2: Matur nuwun Mas Andi.
1: Yeah. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih mangke kula bikak malih nggih telepon ugi WhatsApp sampun wonten sluku-sluku bathok niki wau disuwun kalian Pak Kepala Pak Abdul Ghafur. Salamipun kagem sedaya pamit kanget sambel kemangi Pro 4 RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Ya tiga tembang sampun kula aturaken nggih sahabat budaya, matur nuwun untuk atensi panjenengan. Kula ten pesan WhatsApp rumiyin iki kang sampun lebet saking Kampung Pelangi wonten Bunda Sarinem sambil kemangi sedep tenan Mas Andi. Bu Sarinem mau minta lagunya Gending Tresno nggih Mas Andi. Salam untuk Bu Toro, Bu Eni Boja, Bu Asri, Bu Astuti. Salam untuk Mas Andi selalu sehat, matur nuwun sudah dibacakan Pak Kabut SGG. Salam kagem Pak Pardiono, Pak Mul Jenggot Putih, Pak Tono Beringan, Pak Misrun, Pak Sugeng, Pak Noto Sate, Pak Bagio, Yang Heri Wasito, Mas Rofik Pancor, matur nuwun Pak Sabto Kangoraya. Minta lagu Caping Gunung. Salam untuk Bu Titin, Tante N, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias, dan semuanya untuk yang tugas. Terima kasih. Saking Pak Wiji Tukurjo, assalamualaikum Mas Andi, sugeng siang nyuwun tembang sambung wanci dalung nggih, mekaten matur nuwun, sugeng ngayahi gati ngantos purno mangkeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula angkat telepon malih, monggo sambel kemangi.
1: Ngampun tenan. Sambel kemangi Mas Adi.
0: Monggo Pak Bukari, Pak Bukori sehat nggih? Sehat nggih.
1: Sehat Mas Adi.
0: Sak kenapa?
1: Mas Joko.
0: Mas Joko nggih.
1: Nggih, wonten Mas Adi.
0: Wonten. Salamipun.
1: Salamipun kasi Mas Andi yang lagi tugas, sehat-sehat sak keluarga, panjang umur, tambah rezeki. Salamnya sedulanten mawon, bapak-bapak, ibu-ibu sedulanten di Mas Andi. Mas Andi, wilujeng siang.
0: Wilujeng siang. Oke, wonten Bu Upi, Bu Toroh, Pak Suwarno nggih yang bergabung melalui pesan WhatsApp, juga Pak Sastro Jenggirat. Matur nuwun atensi panjenengan semuanya. Oke, kita kembali ke tembang sahabat budaya niku disuwun kalian Pak Misrun. Ingkang winarak wonten Sampangan nggih, Prasojo saking

Wonten tembang Caping Gunung nggih sahabat budaya niki wonten disuwun kalian Pak Sabto Kang Raya, salam kagem sedoyo pamidanget sambel kemangi. Nggih matur nuwun sahabat budaya atas kebersamaan nggih di sambel kemangi edisi siang hari ini, dan sudah jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, waktunya saya undur diri. Setelah ini Michelle Sabda akan melanjutkan menemani aktivitas siang panjenengan semuanya. Mohon maaf untuk yang belum dapat kami hadirkan lagunya di siang hari ini. Menutup kebersamaan kita, satu tembang dari Denny Kisriani nggih, Sampung Wanci Dalu, kami hadirkan di Kewodi Suwon kalian Pak Suwarno Ringin Telu Semarang. Kalau Andi Siawan pamit undur diri, wilujeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya, Pemerintah Desa Banyu Agung di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta menggelar pawai budaya dan jalan sehat bertema lingkungan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu 9 Agustus 2026 diikuti oleh ratusan warga dari berbagai tingkatan usia. Dalam kegiatan tersebut, seluruh peserta tampil sangat kreatif mengenakan beraneka kostum menarik berbahan dasar barang bekas serta memanfaatkan galon air dan peralatan rumah tangga sebagai instrumen musik pengiring kirap. Kegiatan meriah ini diselenggarakan sebagai upaya nyata mengkampanyekan gerakan pemilahan sampah mandiri dari tingkat rumah tangga guna mengurangi beban volume sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA, sembari diselingi dengan lomba gunungan tradisional, aksi donor darah serta bazar sembako murah bagi masyarakat.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Durya, sekitar 25 ribu warga memadati lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Minggu 9 Agustus 2026 kemarin guna mengikuti Festival Tari Dukduk Der Semarangan. Diselenggarakan oleh pemerintah kota atau Pemkot Semarang untuk menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, perhelatan kebudayaan kolosal berbasis tradisi dukderan dan warak ngendok ini ditujukan guna mempererat persatuan masyarakat serta mengenalkan warisan seni daerah kepada generasi muda. Acara berlangsung sangat meriah hingga berhasil mencatatkan rekor Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRIT sebagai ajang menari bersama dengan jumlah peserta terbanyak yang diharapkan mampu menjadi sarana menegaskan identitas kebudayaan Kota Semarang di ruang publik. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batu.

0: Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Sebagai sahabat budaya masih bersama Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Suara. Spesial hari ini kembali hadir ya, Misal Sabda di Pro 4 RRI Semarang di hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026. Sehat-sehat, terus semangat, dan jangan lupa bahagia, jangan lupa senyum ya sambil menjalankan apapun aktivitas panjenengan di hari ini. Dan seperti biasanya juga, misalkan hadir sampai beberapa waktu ke depan dengan info-info, cerita-cerita, berita-berita, dan hiburan-hiburan ya, yang semoga bisa terus bermanfaat dan menghibur Kang Mas Wei, sahabat budaya semuanya. Terlebih di pukul 11 ini sampai nanti menjelang pukul 12 misalnya hadirkan info-info baru tentang UMKM, bisnis dan ekonomi dalam Perigel Teras UMKM Pro 4 RRI Semarang.

Kang Mas Mesabat Budaya Ruang Publik ya, kini menjadi salah satu tempat favorit masyarakat untuk bisa bersantai bersama siapapun, baik itu keluarga, saudara, teman-teman, kenalan gitu ya. Dan ramainya aktivitas di ruang publik tersebut juga tidak terlepas dari keberadaan UMKM Kaki Lima ini ya, yang turut menghidupkan suasana. Karena tidak bisa kita pungkiri juga, dimanapun ya ada ruang publik, entah itu memang ruang publik yang semacam lapangan saja gitu ya, ataupun ya memang diadakan seperti taman gitu ya. Nah, ini biasanya tidak lepas dari keberadaan UMKM Kaki Lima gitu ya, di mana UMKM Kaki Lima ini biasanya menawarkan berbagai pilihan makanan yang mudah dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat. Dan selain menyajikan menu yang beragam, harga yang ditawarkan juga relatif terjangkau bagi pelajar, mahasiswa, hingga keluarga. Karena yang pasti keberadaan pedagang Kaki Lima ini membuat masyarakat bisa semakin betah ya menghabiskan waktu di ruang publik bersama dengan orang-orang terdekat. Dan pengunjung bisa juga menikmati makanan tanpa harus masuk ke restoran, sehingga suasana yang tercipta ini terasa lebih santai, terbuka, dan akrab. Tapi yang pasti, keramaian yang tercipta di ruang publik ini juga memberikan dampak positif terhadap pergerakan ekonomi, khususnya bagi para pelaku UMKM, di mana semakin banyak pengunjung yang datang, semakin besar pula peluang pendapatan yang diperoleh, sehingga roda ekonomi masyarakat ikut bergerak. Jadi, antara ruang publik dan UMKM ini punya hubungan yang saling mendukung satu sama lain. Kehadiran pedagang Kaki Lima ini juga mampu menarik lebih banyak pengunjung, sementara ramainya ruang publik juga turut membuka peluang usaha bagi para pelaku UMKM. Dan di tengah menjamurnya juga restoran dan kafe-kafe modern gitu ya, UMKM Kaki Lima tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Karena ya pasti Kaki Lima sendiri ini pasti punya cita rasa yang khas, pelayanan yang akrab, serta harga yang ramah di kantong, yang menjadikan UMKM Kaki Lima ini tetap menjadi pilihan untuk berkumpul bersama keluarga maupun teman. Dan pada akhirnya ya, UMKM Kaki Lima tidak hanya menjadi tempat untuk membeli makanan saja, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan ruang publik, di mana kehadirannya turut menggerakkan ekonomi lokal, sekaligus menghidupkan suasana kota atau suasana suatu daerah gitu ya, melalui interaksi dan kebersamaan yang terjalin di tengah-tengah masyarakat. Kalau di daerah sekitaran Panjenengan, adakah ruang-ruang publik yang memang juga ramai gitu ya UMKM Kaki Limanya? Monggo bisa ke 0811 2777914, ke 0248316661, dan ke aplikasi RRI Digital.

0: Devan, kenapa uang kembalian jajannya langsung habis dipakai beli stiker?
1: Ya kan lucu, Kak. Kenapa emangnya?
0: Kata ibu, sitik-sitik jadi bukit. Kalau kita kumpulkan di celengan, lama-lama bisa buat beli buku cerita atau mainan yang lebih besar.
1: Oh iya ya, jadi kayak nabung buat masa depan.
0: Betul. Jadi kita nggak gampang boros.
2: Sahabat budaya, melatih anak disiplin keuangan sejak dini adalah investasi karakter. Mengajarkan nilai kerja keras dan kesabaran melalui menabung, menjadikan anak lebih bijak mengelola rezeki. Pro 4 RRI Semarang menginspirasi keluarga Indonesia.

Hai sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Demak ini ya kemarin menggelar apa yang namanya Demak Expo 2026 di halaman Stadion Sport Center Demak di tanggal 6 hingga 9 Agustus kemarin, di mana Demak Expo ini diposisikan bukan sekadar pameran tahunan, tetapi juga menjadi ruang untuk mempertemukan pelaku usaha, koperasi, investor, lembaga keuangan hingga masyarakat dalam satu ekosistem pengembangan ekonomi daerah. Dan kegiatan ini kemarin diadakan dengan tema Sinergi Hebat, Produk Memikat, Koperasi Berdaya, UMKM Tumbuh, Tangguh Menembus Dunia. Wow, ini komplit ya. Temanya komplit sesuai dengan apa yang memang dicita-citakan, apa yang mau dituju gitu ya. Sinerginya semakin hebat, produknya semakin memikat, koperasi semakin berdaya, UMKM-nya bisa semakin tumbuh, tangguh menembus dunia. Dan kegiatan ini menghadirkan 97 peserta dengan 110 stand yang menampilkan beragam produk unggulan Kabupaten Demak. Mulai dari kerajinan, batik, fashion, kuliner gitu ya, makanan dan minuman, serta produk-produk jasa keuangan. Di mana Ketua Panitia Demak Expo, Faktur Imam, menyampaikan bahwa target tersebut ini ya optimis dapat tercapai melihat antusiasme masyarakat pada penyelenggaraan di tahun-tahun sebelumnya. Di mana selain meningkatkan transaksi selama pameran berlangsung, Demak Expo juga diharapkan dapat menjadi sarana pemperluas jaringan pemasaran dan membuka peluang kerjasama bisnis bagi para pelaku UMKM. Di mana selain pameran produk-produk unggulan khas Demak gitu ya, dalam kegiatan tersebut pengunjung juga dapat menikmati berbagai kegiatan seperti pertunjukan seni budaya setiap harinya, pelayanan publik, sarasian forum UMKM, jalan sehat, beauty class, senam dan yoga ibu hamil, pound fit, serta berbagai perlombaan, diantaranya adalah lomba mewarnai dan pasal untuk tingkat TK serta fashion show bagi pelajar SD. Dan Demak Expo sendiri ini menjadi salah satu bagian atau momentum kolaborasi peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79, Hari UMKM Nasional ke-10, dan rangkaian Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana kolaborasi tersebut diharapkan ya mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, koperasi, UMKM, dunia usaha, komunitas, lembaga pendidikan hingga instansi vertikal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Di mana kalau kita lihat dari sektor koperasi, pemerintah Kabupaten Demak ini terus mendorong peningkatan kualitas kelembagaan lewat pelatihan sumber daya manusia, pendampingan pengelolaan koperasi, fasilitasi legalitas, perluasan akses kemitraan hingga penguatan literasi keuangan dan digitalisasi administrasi, di mana seluruh langkah-langkah tersebut juga menjadi bagian dari implementasi PP nomor 43 tahun 2025 yang menekankan pentingnya tata kelola keuangan, pelaporan serta pelaksanaan rapat anggota tahunan atau RAT secara tertib dan akuntabel. Jadi ini adalah kegiatan yang memang ditujukan untuk membantu memberdayakan masyarakatnya. Terlebih sesuai tema juga ya, sinergi hebat, produk memikat, koperasi berdaya, UMKM tumbuh, tangguh menembus dunia. Kalau di daerah Panjenengan seperti apa? Apakah ada acara-acara yang serupa? Monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum puncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Bagaimana pengaruh lingkungan sekolah dalam menumbuhkan nasionalisme para pelajar? Berikut penuturan Ketua IPPK Provinsi Jawa Tengah, Dr. Sutarto MA.
1: Nasionalisme itu bukan hanya pengetahuan kognitif, tapi lebih pada soal bagaimana kita membiasakan anak-anak sampai dewasa yang proses kehidupannya kan dipengaruhi lingkungan, dan lingkungan itu sangat kuat. Ketika dia masih sekolah, usia belajar, lingkungannya kan ya lingkungan sekolah, kemudian lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat. Sampai hari ini ketika kita berbicara tentang karakter, cenderung orang hanya mempersepsi program pendidikan karakter itu sebagai pengetahuan kognitif. Apalagi sesudah budi pekerti itu tidak menjadi unsur yang diperhitungkan pada waktu siswa generasi muda itu meniti karirnya di dunia pendidikan. Ujian nasional misalnya yang diselenggarakan dengan materi yang standar itu kan akhirnya mengalahkan kegiatan yang seharusnya memperoleh perhatian. Pertama, tiga lingkungan ini kan tidak terpelihara sebagaimana semestinya. Nah, memelihara lingkungan itu sebagaimana mestinya dalam proses pendidikan itu sangat bergantung kepada koordinasi, sinkronisasi dari proses pertumbuhan anak, mulai dari anak-anak sampai bisa menjadi dewasa.
0: Kita Indonesia.
2: Waktunya sholat zuhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Geng Mas Wai, sahabat budaya, demikian Perigal Trasu UMKM Pro 4 Tarere Semarang edisi hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat juga. Dan jangan lupa terus memberdayakan UMKM yang ada di sekitar daerah kita. Selain ini juga masih banyak ya, masih bersama dengan misal juga info-info, cerita-cerita, hiburan untuk panjenengan semuanya di Pro 4 Tarere Semarang. Jadi tetap dimonitor, tetap di standby di 88,2 FM, 801 AM dan juga aplikasi RRI Digital. Terlebih nanti di pukul 12 akan kami hadirkan dagelan oleh Basia dengan judul Bakul Gudeg. Semoga mangke dipun pidhangetaken. Sinambi ninda akan maneka aktivitas mulai kini pun ugi istirahat siang panjenengan.

Keberagaman budaya Indonesia tak lepas dari peran masyarakat adat yang telah menjaga tradisi, bahasa, dan kearifan lokal selama berabad-abad. Melalui Hari Masyarakat Adat Sedunia yang diperingati setiap 9 Agustus, dunia diajak menghormati hak-hak masyarakat adat sekaligus melestarikan nilai budaya yang mereka wariskan. Menjaga budaya bukan hanya tugas masyarakat adat, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mari menghargai keberagaman sebagai kekuatan yang memperkaya identitas.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR mulai melaksanakan pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Blora pada ruas Todanan Ngawen dan Singgat Toplang Cepu yang pengerjaannya dikonfirmasi oleh penilik jalan Bina Marga Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi Suroso pada Minggu 9 Agustus 2026. Adapun proyek bernilai Rp397,19 juta rupiah ini akan diadakan ataupun diselenggarakan dengan masa kerja 60 hari kalender, yakni pada tanggal 23 Juli hingga 20 September 2026, berfokus pada pembangunan talut, gorong-gorong, dan saluran drainase sepanjang 75 meter. Diharapkan pembangunan infrastruktur ini dapat mencegah genangan air menggerus badan jalan, menjaga daya tahan konstruksi, serta menjamin keamanan dan kelancaran mobilitas warga, serta distribusi barang antar wilayah di daerah Blora. We'll be right back.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menghadiri sosialisasi penyebarluasan informasi koleksi Morning Tea sekaligus peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-9 Museum Keris Nusantara di Museum Keris Nusantara Solo pada Minggu 9 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Astrid menegaskan bahwa museum berfungsi sebagai pilar strategis penjaga memori kolektif bangsa serta sarana pengenalan karya adiluhung berfilosofi tinggi kepada generasi muda. Adapun dalam kegiatan tersebut pula, pemerintah kota atau Pemkot Surakarta berkomitmen untuk semakin mendukung inovasi pengelolaan museum melalui digitalisasi koleksi, pameran tematik, edukasi, dan kolaborasi dengan komunitas kreatif guna mentransformasi museum menjadi ruang budaya hidup yang relevan dan menginspirasi. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Bro4 Semarang.
0: Kang Mas Mi pamirsa seluruh Indonesia menika semangga sami ngelaras sami midhangetaken pasugatan dagelan ingkang badhe dipunaturaken kalian basi adalah para kanca kanthi irah-irahan bakul gudeg.

0: Eh, monggo.
1: Eh, sing rokok ten.
0: Wonten. Pak Ni.
2: Wesi.
0: Kuwi godhong iki mengko wae le nyuweki.
2: Wah, aku ora nyuweki godhong kok sik apa dadak kondok.
1: Lho, sing napa
0: iki? Apa?
2: Wesi.
0: Apa sak-sak iki?
1: Foto mburi.
2: Lah kok ya aku agek adus jendrone.
1: Ambek apa? Kok apa nek teng riko nggih pun apa duntang sik. Jenengane sampe yang mawon.
2: Lho, sarung jagung. Kok cari jagung. Kok dicikoke enak ser
1: ngombe-ngombe. Ya, mboten
2: to.
0: Nggih niki wonten
1: to. Nggih pun sama gek lunga ana apa peto kok ndadak. Sebenarnya jeneng mangire kok. Ngeten. Kok samang niku degane kok lek gemati karo bojone wong kaya ngono kok.
0: Kula napa?
1: Nggih kok wis ajek.
0: Weh, pripun to?
1: Niku nggih bojone mbiyen ta nggih
0: sama. Ya nggih wiwit Joko Loro kalih kula niku.
1: Joko Loro karo Prawan Loro.
0: Kok Prawan Loro
1: to? Lah Joko Loro entuk tandinge napa?
2: Wis, tak temen ae.
0: Nika ampun rampung.
2: Mambu suwek loro.
0: Lha piye to?
2: Kesusu tangguh.
0: Wis, sembrono tenan iki.
2: Nganu. Ngaturaken sugeng Dhe Arjo. Salam taklim kula katur.
1: Ketak manis sik ngono iki. Ha nggih, do slamet ya tekare iki nggih slamet. Ya to. Sama kok isi ajek mawon.
2: Sik, nggih sadar menika tiyamno. Serawangipun.
1: Nggih.
2: Tiang negeripun serawangipun sae dateng kanca-kanca menawa ora tau nusuk. Lanjut ora ketusuk.
1: Lek kulo kiriku ngoten lek.
2: Untuk kagunganipun waosna.
1: Ayun.
2: Copotan.
1: Panjenengan kaya niki nganu kula ganti punan.
2: Nggih.
1: Copotan dari copot.
2: Terus tiang menika ugeripun. Sliro menika pun dantes iki.
1: Nggih, napa.
2: Menapa ingkang ngganggu kangge sawong? Napa gatel jan perlu mripat?
1: Menika. Oh, nek mripate gatel pripun kok jebul?
0: Oke.
1: Lho. Nek yo
2: bening ning ra weruh.
1: Wis kaya ngoten.
2: Lho, bejo tatasi wong urip ra weruh.
1: Lah, nek megonto.
2: Arek
1: ngoten. Lah iki
2: umpen jenengno Yaswafine.
1: Kula menika sawat Kaladesa. Kawan desa sudah.
2: Ah, sepuluh.
1: Nyaman dan
2: bukan bisa.
1: Kau kasar kau semua kula dan bukti.
2: Ibu eh bukan orang itu.
1: Lo.
2: Nek kau terus kau ngatun pun luas vida kau.
1: Oh.
2: Ini main kelopatan 35 sebab. Wang umur 35 kau agak senang senang ni. Dah kata
1: tak. Ini sejam diriku.
2: Iya, sama dar.
1: Darah.
2: Sami. Pokokipun.
0: Kawan
1: Daryono kok. Kula niki ngerti mawon. Wong kanggre ditajai omong mawon ngoten kula ngerti
2: kaya. Lah nang kok warung anger wong tok kei nek remo.
0: Ya wis ben.
1: Ah niku ora jelas e.
0: Delok-delok Daryono.
2: Ngunjuk mawon.
1: Nggih, nggih, nggih.
2: Nggih, pecahna kambil.
1: Kok kambil?
2: Banyu kambil.
1: Oh, mboten.
2: Eca lho. Lho, Pak lho menika. Dereng kertas raosipun.
1: Banyu kambil niku.
2: Sedaya inuman menika kawon kalian.
1: Kok dadi ngoten
2: banyu pun pun ta toyanipun pun wadah enak yuri uyah
1: karo kaping
2: sawur ke sampean kok kandhane resep e
1: resep ngono ya mengko ngono kok
2: ora go kaping ana ya mbruduk kek uyah menika nang awak menika sehat tegesipun napas lu saged telas plus lajeng saged anduk
0: mati nek yo napase
1: pinter sama niku kula kok
0: pun sambi rumiyin ta
1: yo langke pun disambi napa
2: baru tekan ngetai kuku
1: wah ketok iki kaya nyah-nyah ning kok oleh wah piye ngene lho sama niku kok nek nyawang kula seneng
0: nggih teh bening niki tunjuri
1: nggih nggih pun lho iki malah
2: teh kok ngono kuwi jodone pel.
0: Alah
2: kok. Lah wong kok ngangeke kono sing kono ketok kok. Sing kendel kon warung jare.
1: Nah warung niku wonten lho warung sajal buka orang nek wong util nggih wonten kok
2: jare. Lho, mboten kira.
1: Lho, kira napa?
2: Sebab tiyang utilmu sak genggen wonten.
1: Lah kados to.
2: Kula. Aning tiyang menika apa blobok-bloboki ya.
1: Bloboki kok pripun?
2: Diblobori niku napa jenenge?
1: Ah, wong ngomongane iki kok bloboki.
2: Lah kok dhek suwe teng tanah Jawa aneh. Apa nek kena nderek dosa muka kok.
1: Ayo kono padu mung ke tengah
2: kula. Atene remen ade dekat darani saka luar negeri ta. Boten nderek dosa muka. Dangu kula teng mriku ora entuk potong. Kancane gimbal kabeh kok.
1: Lah mesti to mriku niku mesti angel kula tekan syukur. Boten kula niki boten meng perlu dolan lho.
2: Kula niki lagi boten patut wong tuwa dolan.
1: Nah, kene iki ngerti. Wong
2: tuwa ki nek ora penting ora lunga. Ndak njo warai.
1: Ya ngaten. Mesti mau perlu.
2: Mau iso. Ya mas rawung,
1: mas aku kaya omong kaya omong
2: edan. Rawung menika geripun kerep didageli menika. Urip menika lono.
1: Nggih.
2: Dadi ora ming meruntur. Lono Siwandono.
1: Lono niku pripun?
2: Suwe.
1: Awet ngoten mawon. Awet urip.
2: Awet.
1: Awet nom.
2: Lah tiyang menika anggen
1: kerep
2: ngrungokke wong geguyon.
1: Nggih.
2: Seneng-seneng utawi malah nyok ngingu menika lho.
1: Ngingu apa?
2: Anu karset dagelan iki lho.
1: Oke,
2: nggih. Nek diputer susah njot. Padue ora sida.
1: Lah sida krungu.
2: Alali. Tas padu delokene mbokne lah dadi wawu.
1: Heeh.
2: Lah sadeke iki ki wonten.
1: Pundi?
2: Kula.
1: Iki kok sambute wong ki nek kerep seneng ora iso uru nang awak.
2: Mambut saged.
1: Sebab niku sehat ing awak. Nek guyu niku sehat lho,
2: gitu lho. Ngertos kawon tenang.
1: Nah.
2: Ngombe banyu ki mesti regi.
1: Ya.
2: Ngombe segotok ki mesti enak.
1: Nah,
2: setok enak nek nganggo lawuh.
1: Nah, nganggo lawuh gedhok.
2: Nah, nek totok ndase. Kacer kersanipun.
1: Totok wah aku ngomong sama niku ora kecek-kecekel ya angel ya mau deket
2: iki. Ngomong karo welut.
1: Kita iki kaya gamping ning angel.
2: Angel.
1: Lah mas iku nek dasari kaya penak kata gitu. Nek dituthuk angel.
2: Edan kok. Kersani padha.
1: Lha kok mangli iki ngapa? Lah tak takon barang iki, tak wis ngerti tak takon mriki.
2: Oh,
1: nah kok nampuk. Iku jenenge nyelamur. Nggih ta?
2: Padane
1: nyelamur niku.
2: Ya wis ora.
1: Weruh niki dak ora weruh. Niku nyelamur.
2: Niko ledek niko nek golek iki kok mesti teng keloranan pripun?
1: Lah, teng keloran niku.
2: Lek ana nang keloran.
0: Keloran kok ya kelo.
2: Oh, lha sing tilas ledek.
1: Ledek ta biyen
2: lomongnya.
0: Panjur sia-sia lho
1: masakku. Lho nek patut ki jan-jane lho, nek nek mbok ter bojo sampean ki.
2: Nggih.
1: Nek dijajari kaya sampean kaduan wis jan-jane.
2: Pinten ki lho.
1: Lha boten kaduan niku rupane niku apik sing wedok wonten lho awet amit nggih. Wong sing wedok ayu kok jane kok bilung ngoten lho. Pajane ora, pajane kok
2: ora. Pajane ora kena nesan lho.
1: Ora.
2: Ngeri nesan awas. Ah, niko gen saged. Monggo sami wonten lapangan.
1: Lho, wong ketek
2: pinang. Ajar atas sing kulit. Apa jeneng wong cacat? Lho, griyen mila maranggono.
1: Ngono, apik kok.
0: Ning awis-awis dipuntangkep dateng wayang
1: wong. Dinangi
2: kobra.
1: Nggih.
2: Uyan-uyan. Ingkang perlu menika nyok nyindeni.
1: Enten?
0: Muhammad Ali.
1: Bagaimana, Pak?
0: Penampon digugul.
1: Lah niku omongane kok
0: niku digugul. Niku mewah seneng sembrono.
1: Kok ketek kaya arek genah
2: niku. Nonton ta
0: benar. Kok ya iso apa? Ya tinggi wong disindeni.
2: Dorong-dorong ge dorong. Eh namung kaki dagelan kok. Anu badhe mendhet kagungan itu.
1: Nah, kene iki kelingan.
2: Wis
1: suwe.
0: Napa?
2: Sukuna besek ndur lemari.
1: Ah, kene kok sukuna kok dipake ngoten.
2: Sampun.
1: Nggih.
2: Udu kuwi blangkon.
0: Niki lho jare besek sing ditutupi mau.
2: Nika.
0: Nika kok, kan?
2: Malah sampun jamur.
1: Lho, kok jamur iki kok
2: endi sampun tak?
0: Langkung sebulan ta?
2: Luluwe ana 8 dino. Mulan ndak kira wis metu mulune. Enggak nggih mboten elok dangu iki.
1: Lho, niki mboten ngoten niku sampean niku tak ya lemah ramen ning angel sampean niku. Dagangan lho niki, pangan lho.
2: Ngertos.
1: Kula weling napa kalau sampean?
2: Weling ndak karo arek.
1: Nah,
2: sing estine.
1: Nah, kene iki ngerti.
2: Nggih,
1: kok wis do jamur kaya ngono dicek wong-wong.
2: Ali samang mendhet pirang.
1: Ayo
2: sak. Nek 8 dino ki nek barang cetak ora. Tak kok dileke. Malah-malah kuwi jamur. Kuwi wis bener. Nek ra jamur malah sang mangseneni kuwi. Masan jamur donge sampean seneng.
1: Medine nak nggih didol wong sik, didol liyo sik tak ngoten to. Kulo teko nggih dikek anyar.
2: Arep
1: pirang-pirang dina nika ra
2: ngono. Dange napa kulo mboten weru.
1: Nggih mboten.
2: Ah niku pesenan.
1: Ya, apa senang kira ya di nengke wae esuk ben nak
2: tengah. Nggih bapak niku samang mriki niku arep jupuk apa arep nesu.
1: Lho anak jumuk nek ora dikeki jeng apik ya mah ngono kok ora dapusi to
2: niku. Lah sing apik tak dol dhewe lah ngene iki pesenan sampean.
1: Amoh nek pesan kaya ngono
2: kuwi. Amoh ya tak antemi ta.
1: Ayo mong dodol apik-apik nek amoh apik-apik kok njur tekane ngendan kaya
2: ngono. Lebu nang lingkong aku kok.
1: Lebu lingkong kan dodol kok sing ora payu sama
2: dodol. Nah nyatane godhong entek kok.
1: Anteke mung godhong garing.
2: Apa dodol
1: kan makang iso dodol gudeg kowe.
2: Serengenginan kok aneh.
1: Serengenginan ya apa wis. Pun yo zaman iki ten mawon lho. Rombot terbuka kalian iki mawon. Iki aja ngapusi niku yang ngoten niku.
0: Kesane pripun?
1: Lah saiki kula juk dadakan anyar dadakan nak sing anyar to. Yo barang pun mambu kaya untuk kakek niku lho pripun.
0: Kangge wong kula dhewe niku ngowah-owah yo ra
2: tani. Dadi olol. Mangke kula temi dak olol ndan.
1: Lho niku niku betul kedap-kedap
2: nek sampeyan turun ulo
1: lho niku
2: nek sampeyan njaluk sing anyar
1: lha ki to
2: jenenge sama ora pesen lho sing lanang niku sing anyar niku carupan lho
1: lho lanang
2: napa ndok lanang ndok wedok ngoten
1: lho
2: kok sing mangkawin niki pesen
1: lho
2: kok pilihke ndok wedok ben mempur enak
1: Ya muni ini kaya materane buktine kaya ngoten niku napa kula.
2: Lagi kar sampean iki sama sampean.
1: Heeh, iki jenenge ngapusi sampean.
2: Kok sampean gelem jukuk
1: ora? Lah, lho apa kok jukuk kaya ngono kuwi kok?
2: Tah.
1: Lho.
0: Ngene,
1: ngene mbak to.
0: Tah. Kowe aja sembrono.
1: Lho mboten kena kok, mboten apa.
2: Arep tau gake
0: kok. Itu gake iki apa lho?
2: Lurune. Lunga.
1: Lho. Kemudian banyak kan?
2: Taman itu bagian jenju.
1: Jumbo.
2: Taman gelembah dalam kutumbang.
1: Oh,
2: iyan, sama rakyat sepuluh. Satu. Ada nggak?
1: Oh, tadi bulan ini kan bayar. Bayar itu dari sama itu dikit dagangan kayak ngoten niku.
2: Dan itu lihat sama ngekai di.
1: Nah,
2: itu
1: saya
2: kau sangat kuno. Apa itu?
1: Akhirnya tuan cawul dari cawat
2: pintar. Anget tu sih. Sepuluh ribu. Anget betul puron, nak 10 ribu. Anget 10 ribu.
1: Anget ni betul
2: puron, anget klop. Iya. Kalau rugi, kau bang tak.
1: Barang isi utang kau meni rugi.
2: Anget orang dicuba.
1: Acuba nak barang kau yang kuno?
2: Barang yang kuno. Kau dicuba.
1: Kau cuba tiga wak.
2: Lah kau pun.
1: Amah aku bayar atau apa?
2: Ayo diantem nih.
1: Loh, kok diantem
2: nih? Nanti kan punya, saya kiki bang podo ke sini kok.
1: Ini jaluk bayar dia, ngunuh baik.
2: Loh, ya saya ketemu naik gelam, ngerugek ke warung ay.
1: Kayak ngunuh ini saya ketemu.
2: Lah ke punya, lah apa semetu? Saya kiki coba.
1: Iya.
2: Jadi saya kiki mulonin dok semono kayak ini.
1: Loh, ya mas gue gulai pokoro apa tekanan.
2: Ojo, ganjarannya sing coba sopo metu wulunin dok wis mateng kuih.
1: Loh, ya gue akal-akalmu kayak ngunuh ini kiki nih baik. Aku tak bayar ini. Ini deku kari. Ini bayar naik lurahan, ngono bayi.
2: Wih, selesai nih lurah, ya.
1: Lurah,
2: ayo, ayo. Seluruhan, mau masuk kawan.
1: Ayo,
2: ayo. Bu, ini.
0: Iya, toh, Pak.

0: Wah, sangri dino prai kaya ngene rumahku ya kanca-kanca rabot ora ketok. Iki mestine arep oleh gawean akeh. Iki jenengane kewajibane dadi pamong ya kaya ngene iki. Wah. Iki arep tanggal 28 Oktober peringatan Hari Pemuda bocah nom-nom wis toto-toto ora lanang ora wadon. Ya nyatane aku dadi lurah rumoso seneng dasare wilayah yo ngerti kewajiban. Ora sah tak reh wis do ngerti. Kewajibane mapan ning desa gawe becik desa. Ayo nyatane an. Do duwe penemu lo becik desa gemantung sing mapan. Nek ala sing dadi catatan yo sing mapan. Nek becik sing dadi pengalaman yo sing mapan. Lah yo wis kaya ning gering lawai. Apa-apa ki anggere wis jeneng ngerti kewajiban kepenak. Iki ada iki kaya cari barang ki mun arep cilik mrene wong iki jenajan prei besok tak jak keliling-keliling.
1: Kalimantan Tabe.

0: monggo.
1: Wah, wonten dalem menika,
0: Pak. Nggih, kelestar. Wah, kok karo rayine niku.
1: Nggih. Pancen iki kula perlokaken sowan Pak Lurah.
0: Nggih.
1: Wonten menek-menek wonten ati kula.
0: Wonten perlu napa kok karo rayine
1: niku? Nggih, pun petuk wong mboten umum ngoten niku dimarahi nek kula niki mung ngladeni wong ora umum niku angel.
0: Niku lak rayi sampean tok ra umum.
1: Oh, niki adik kula mboten apa-apa.
2: Yen kula nggih.
1: Iya, umum. Ini umum
3: lah. Nonton trikinang lincipi kuku sikil kah itu.
0: Jadi lopok.
3: Lo mungkin anak bang papa kimi kari undati.
1: Kaki kata ni kau gay.
0: Cepol lewe rano kau.
1: Ah, kau bang ngomong bang ni kau pun nonton tau. Tak ngomong nak yang kering uang lu rakyat song. Kata ni kau ya nonton uang.
3: Lo ingin ane mata ni bang songon ni kau. Terus.
1: Neng uang uang ada tebak mengan ada tiga. Mata ni satu ada tebak raiso.
0: Kau kau lalang kau kau uang itu tu semon-semonan.
1: Semon-semonan aku main drak uangnya kau tenan. Uang ni potongan yang kau yang mata ni. Bon tapon. Bang niku mesti.
0: Kaya ngoten iku kali sampean gak sithik ngomongke niku.
3: Lho kula niku wekah ngomong kaya wong kaya wereng.
1: Kriku napaten wong wereng lho.
3: Wis wereng. Ya. Wereng. Ingkang nyok mbunuh pari lho, wereng.
0: Omo
3: wereng.
1: Nyeten kula menika janipun panjenengan kula pun sejo mriki niku ajeng mbayari 50.000.
0: Bab.
1: Menika pegawis pesen gudeg kula menika.
0: Oh.
1: Ambil adik kula badhe sowan panjenengan Pak Lurah.
0: Napa?
2: Nggih, pareng matur Pak Lurah.
0: Nggih.
2: Kula menika nanem kacang bawang sampun dangu kok mboten saged thukul. Menika kados pundi? Janipun yen saged thukul rak lajeng awahipun saged pun sade ngaten to Pak Lurah, mboten sah ngentosi ngoncaki barang wis terus ana asile.
0: Sampe niku le omong kle ra kleru, awong barang wis matur kok mangeteni le thukul iki jero cara napa? Dados yen wong bodho ngerti.
2: Oh, yang sampean mateng ben saged dukul.
0: Nggih. Lho nggih mboten, Mas. Sampean niku mang mriki?
3: Lagi mboten nanten, ha cekok. Ah, wis mateng jare. Lha, wis digoreng ta?
0: Sampun,
3: sampe satu kol ki lho, goblok.
2: Dados ben saged dukul.
3: Ampun,
0: niki wong wasis niki. Ra nggih ngoten ta?
3: Nggih.
0: Barang niku nek semateng ora iso dukul.
3: Ra iso.
0: Padane emping.
3: Apa wae emping ya ora mateng.
0: Ora mateng.
3: Ora dukul mlinjo. Padane nggih napa mboten mawon.
0: Kacang nggih mboten iso.
3: Ha cetam mboten.
0: Oh, upama ndak.
3: Nek ndak gak cetam ndak wong ndak niku pokok kon niku.
0: Kula pun ngerti karo sampean kula pun ngerti.
3: Nek ndak niku pokok ngurusan niku kudu murid niku.
0: Nah, iki malah kebenaran itu laporan kaya ngaten iki jir gampang lek anu jir sama jong dhewe.
3: Lho ta?
0: Lho sampean iki kok dadi kaya manut wae.
3: Niku mboten rukul pokok kabeh sing mateng wonten kacang wonten ndok niku nek ndok rukul
2: kan. Janipun ngaten Pak Lurah, kula njih sampun ngertos nek bareng mateng wis ora iso rukul. Ning nek Pak Basino isih duweni nika kekarepane kaya ngono tegese le drengki nang desane isih diterus-teruske, kula kepengin basta.
0: Pun bab niku matur ngaten kula, sing anu rak kula. Saiki ngoten, Mas, sing kaya ngoten niku ora becik.
3: Ora becik
0: tenan. Sampeyan pun ngerti dhewe.
3: Nggih.
0: Kula pun ngerti karo sampean niku arep ngakal.
3: Nah, donge.
0: Nek pancen ndok niku iso manak neh,
3: niku
0: kacange iki kudu iso tukul neh.
3: Nggih, ndak ora apik niku mungguh peraturan. Ah. Kon mawon ah kula ya trima ndak ngisi-ngisi.
2: Mesti trimane wong sing salah kok.
3: Nah, rak ngoten.
1: Trima kok
2: wis salah. Pun kan mboten sah dibayar.
3: Wis kowe aja bayar, Jo.
1: Wis ora bayar
3: anatan, wis ora. Ora, wis ora.
0: Jo rukun, perlu ora.
1: Iya, iya.
0: Ngene kalurah. Kok, darah kesuk.

Abang Pop pentingnya memberikan ruang bagi anak untuk belajar, berkreasi, dan mengembangkan potensi menjadi perhatian dalam perayaan Hari Anak Nasional 2026 di Jakarta. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengapresiasi komitmen Soka Gakkai Indonesia yang memberikan ruang bagi anak untuk berkembang. Ia menilai tema Aku Bisa, Aku Hebat, Aku Indonesia sejalan dengan tema Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Menurutnya, komitmen tersebut penting untuk mendorong anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang percaya diri, berdaya, dan berkualitas. Ia juga berharap dukungan terhadap pemenuhan hak dan pengembangan potensi anak terus dijaga. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, sebanyak 100 penari perwakilan Jawa Timur akan tampil di Istana Negara Jakarta pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan mayoritas penari berasal dari Tulungagung. Mereka akan tampil kolaborasi 5 tarian khas Jawa Timur yakni Remo, Jaripah, Topeng Malang, Jaranan, Senterewe, dan Gelipang. Koreografer Harmoni Jawa Timur, Hapsari Mustika Ningrum, mengatakan persiapan dilakukan secara intensif setiap hari hingga tahap akhir sebelum tim diberangkatkan ke Jakarta pada Selasa besok 11 Agustus 2026. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar. RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, di hari ini ya, hari Senin, tanggal 10 bulan Agustus 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, dan Pro 4 di luar Jakarta. Di hari ini yang cukup panas. Kelihatannya panas banget nih ya pemirsa RRI Net ya, dan juga pendengar Pro 4 yang mudah-mudahan sih buat pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 dalam keadaan yang sehat gitu ya. Kalaupun ada yang sakit biar cepat sembuh ya. Di hari ini, hari Senin, kita bakal ngobrol ya terkait budaya bersama dengan teman-teman dari Pro 4 Manokwari, pendengar Pro 4 pemirsa RRI Net ya. Dan sudah tersambung di line kita ada teman-teman dari Pro 4 Manokwari. Nanti kita bakal ngebahas peran sanggar tari Erian Tos ya dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Sudah tersambung di line kita di Pro 4 Manokwari sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi. Halo, selamat siang. Oke, ini kayaknya masih dari Pro 4 Net, Pro 4 Manokwari masih menyambungkan ya untuk kita di siang hari ini. Jadi buat nanti ya Bang Po,

Pro4 pemirsa Arenet bisa menghubungi Pro4 Jakarta ataupun Pro4 Manokwari untuk kita bisa mulai untuk obrolan kita di siang hari ini ya. Dan nanti kita bakal balik lagi deh ya pendengar Pro4 pemirsa Arenet sembari menunggu jaringan dari teman-teman dari Pro4 Network. Pro4 Manokwari ya di Pro4 Network di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Nanti ayo balik lagi tentu ya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kembali lagi ya bersama kita di Mari di siaran berjaringan dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan juga Perempat Matakwari di siang hari ini. Dan sudah kita coba sambungkan lagi ya bersama dengan teman-teman Perempat Matakwari. Sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo. Salam kenal.
1: Gimana kabar di sana?
2: Alhamdulillah ini baik, tapi ya mungkin ini bagi warga Manokwari kondisi air di sini sudah mulai langka ya Kak.
1: Waduh, sudah mulai kekeringan ya. Iya, siap-siap. Tapi mudah-mudahan ya bisa cepat teratasi ya, kalau bisa sih ada hujan kek gitu ya, panas iya. Mulu gitu.
2: Kita rindu hujan
1: ya. Tapi gilirannya pas hujan marah-marah. Jemuran basah melulu. Heran ya, ini. Kapan ya panas ya, giliran dikasih panas, ngelu juga ya, serba salah kita ya. Nama juga manusia ya. Kak Kartika Dewi, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Kita ini akan membahas tema yang sangat dekat dengan Papua ya Kak ya, yaitu soal tari.
1: Okay.
2: Dan memang tari ini kan dari setiap gerakan itu menyimpan sejarah ya Kak ya. Jadi setiap hentakan kaki, di setiap ayunan juga kalau di sini ada cerita leluhurnya yang dititipkan. Jadi selama sejarah itu masih kita ingat dan kita wariskan, jadi selama itu pula budaya kita akan tetap hidup.
1: Ini juga siap. Sudah ada narasumber yang sudah hadir ya.
2: Narasumber yang terhormat sudah hadir di studio.
1: Oke, siap. Selamat siang. Manggilnya apa nih, Bapak atau Abang?
2: Bisa dipanggil Bapak ya.
1: Bapak. Oke, siap. Selamat siang, Bapak. Iya, Bapak Welem Yomaki ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Iya, karena
2: dia
1: tadi
2: seniman tari.
1: Seniman tari dan musik. Siap deh kalau gitu, Kak Kartika Dewi. Dan langsung aja kali ya Kak Kartika Dewi, karena sudah waktunya juga kita bisa langsung berinteraksi dengan Pak Welem Yomaki. Nanti kita di menit 35 kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Baik.
1: Siap, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Jo. Selamat sore Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya?
3: Amin, kabarnya sehat walafiat, baik selalu.
2: Dan memang senang sekali nih saya Kartika Dewi bisa menemani Bapak dalam program Suara Budaya Nusantara. Nah, mungkin kan ini spesial sekali ya Pak ya, dengan tema peran Sanggar Tari Iriantos dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Nah, kalau boleh sedikit diceritakan Pak, bolehkah dulu Bapak ini sudah menekuni di sanggar ini? Itu dari berapa lama dan apakah ada makna tersembunyi dari nama Sanggar Iriantos ini?
3: Baik, ya. Jadi saya sejak tahun 1976 itu kebetulan sanggar ini dulunya itu merupakan sebuah sanggar yang khusus bagi suku Wendamen ya. Di Manokwari waktu itu masing-masing suku ini membuat mereka punya apa sanggar grup masing-masing ya, waktu itu masih grup dalam rangka untuk mengangkat identitas dari masing-masing suku. Ya, di daerah Wendamen sendiri waktu itu dibentuk salah satu grup yang namanya grup Tabura. Jadi Tabura ini berasal dari kata bahasa Wendamen itu artinya triton atau kulit bia, itu kulit kerang besar yang ditiup.
2: Oh,
3: gitu.
2: Yang begini ya Pak ya?
3: Iya, ada yang panjang, ada yang segitiga ya, bentuk kerucut itu. Nah, itu seperti itu. Nah, saya waktu itu masih kecil dan mengamati ternyata apa yang dibawakan oleh orang-orang tua waktu itu sangat bagus sekali. Nah, saya tertarik dan mulailah ikut menari pada waktu itu dari tahun 1978 itu mulai tekuni di sanggar grup waktu itu masih nama grup tari Irianto dari tahun 78. Itu hanya berjalan sekitar 8 bulan saya ikut di situ, kemudian kita merubah nama itu lagi karena dulu terlalu eksim, artinya hanya terbatas pada suku Wendamen, sedangkan yang banyak berminat ini kan pemuda-pemuda dari Nusantara juga bergabung. Akhirnya kita rubah nama itu menjadi Iriantos. Iya. Ya, Iriantos itu artinya itu terdiri dari dua kata bahasa Wendamen, Irian, ya Iriantos itu tambai usapui suri. Artinya Irian berbeda tetapi kita satu dalam satu kesatuan untuk mengangkat budaya di tanah Papua begitu.
2: Berarti memang maknanya ini mendalam sekali ya Pak ya.
3: Siap, iya.
2: Nah, tentu saja tuh dalam perjalanan Bapak membentuk grup ini, membentuk sanggar ini pasti ada tantangannya Pak. Nah, dulu pertama kali merintis ini apa Pak? Tantangan yang paling Bapak rasakan terlebih di Manokwari?
3: Iya. Jadi kalau dari sejak tahun-tahun 70-an ya, itu sebenarnya tantangan tidak terlalu besar. Sebab waktu itu kan belum terlalu terpengaruh dengan situasi seperti zaman sekarang. Jadi banyak anak-anak muda itu lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang bisa menghimpun mereka untuk mengangkat, menyalurkan bakat-bakat mereka. Nah, kita ingat di tahun-tahun 70-an itu sampai dengan hampir memasuki tahun 90-an itu walaupun situasi pada itu ya kita hanya dihargai dengan 1.000 ya, waktu itu 1.000-2.000 rupiah itu sudah sangat besar.
2: Betul Bapak.
3: Jadi dan waktu itu ada panggung yang dibuat oleh Diskominfo Manokwari di Jalan Percetakan, itu merupakan sebuah sarana yang dipakai untuk mengembangkan apa bakat anak-anak muda. Jadi setiap malam minggu itu bisa tersalurkan bakat mereka ya. Punya bakat-bakat di situ, walaupun penghargaan itu hanya apa diberi aplaus oleh masyarakat, tapi itu sudah menjadi sebuah kebanggaan untuk bisa menampilkan identitas di atas panggung seperti itu.
2: Dan ini memang masih setiap malam minggu masih ada tradisi itu atau sudah tidak ada Pak?
3: Ya di era 90-an sampai dengan hari ini sudah tidak ada. Panggung itu hanya tinggal dihuni oleh ya rumput aja yang sampai sekarang dan sudah tidak ada aktivitas. Akhirnya ya tidak ada lagi apresiasi masyarakat untuk bisa melihat bagaimana penampilan seni budaya yang bisa dipertontonkan di sana. Padahal kalau kita lihat masa sekarang dengan masa dulu kan bedanya jauh, ya toh sangat jauh sekali. Artinya kalau dulu tuh kan kita terbatas dengan anggaran. Betul. Tapi sekarang ini kan di era sekarang ini apa dana otsus itu begitu besar, tapi kok kita heran kenapa

0: mungkin diharapkan pemerintah juga ikut andil begitu ya Pak ya, untuk ikut melestarikan juga gitu.
1: Betul, karena kebudayaan ini kan merupakan kewajiban yang harus diangkat dan dikembangkan seperti itu, karena itu identitas yang kita tidak bisa tinggalkan. Warisan dan nilai-nilai yang ada di dalam itu sangat penting untuk dipahami oleh generasi kita ke depan. Ya.
0: Nah, untuk saat ini Pak, yang belajar di sanggar itu dari mana saja Bapak? Apakah anak-anak muda ini juga masih banyak yang berminat atau malah menurun?
1: Ya, kalau kita lihat di era 90-an sampai 2000-an itu minatnya itu ya itu mereka datang dengan keterpanggilan secara nurani untuk apa berlatih dan mau mengetahui itu. Di era 2020, di era 2000-an sampai hari ini memang minat mereka ada, tetapi itu hanya sifatnya temporer saja seperti begitu. Jadi mereka tidak untuk belajar tekun tentang budaya kita. Ya ini juga mungkin karena pengaruh-pengaruh zaman yang sekarang, ya apalagi HP dan sebagainya ini membuat anak-anak ini ya tidak terlalu, generasi kita ini tidak terlalu tekun untuk itu. Ya mungkin juga karena kurang adanya perhatian yang serius untuk di mana ada wadah bagi generasi muda ini untuk mereka bisa berkompetisi atau menyalurkan bakat mereka, sehingga ada apresiasi dari baik masyarakat ataupun pemerintah seperti itu.
0: Jadi memang wadah ini sebenarnya sudah ada, tapi minatnya ya Bapak. Jadi kita harus menggemborkan untuk dan memperkenalkan kembali ya Pak ya,
1: betul,
0: ke generasi muda.
1: Betul.
0: Nah, kalau kita bicara tentang tari tradisional Papua nih Pak, menurut Bapak apa yang membuat tari Papua ini unik dan beda dari daerah lain Pak?
1: Betul. Yang pertama bahwa kita masing-masing suku di Papua ini kan mempunyai latar belakang budaya yang beragam dan berbeda sesuai dengan di mana suku itu berada. Nah itu ikut mempengaruhi, berbeda kalau orang yang di gunung, orang yang ada di pesisir apa perairan, dan orang yang ada di pesisir pantai itu beda. Artinya beda dalam arti bahwa setiap langkah, setiap gerak itu mempunyai makna yang berbeda-beda, itu dipengaruhi dengan lingkungan di mana mereka berada. Nah, tarian Papua itu kebanyakan itu

0: tangan. Jadi orang Papua itu lebih lebih ada di sana. Itu powernya itu bisa kita akan bisa melihat dia lebih menonjol itu ada pada kaki, tangan dan kepala. Nah sehingga ketika kita mengungkapkan sebuah cerita tari yang kita anggap itu dia akan mengikuti alur. Ini ceritanya kita mengisahkan tentang apa? Apa itu tentang orang berperang? Ataukah kita mengisahkan tentang seseorang yang berburu? Atau kita mengisahkan tentang orang apa lagi mendayung perahu? Ya, jadi fisik daripada seseorang itu akan lebih lebih lebih ditonjolkan gitu. Jadi kita lebih umumnya itu ada di situ, lebih lebih ada pada gerak kaki, gerak tangan, ya seperti itu.
1: Contohnya seperti tarian tumbuh tanah ya Pak ya, itu kan pada kaki dan kebersamaan ya Pak ya. Sebenarnya itu memang di dalam cerita, tarian itu tuh mengandung cerita ya Pak ya.
0: Iya, jadi tarian itu punya makna tersendiri ya. Selain sebagai tari pergaulan yang mereka lakukan untuk mencari pasangan, tetapi juga tari itu merupakan sebuah ungkapan kegembiraan atas keberhasilan yang mereka capai, baik itu dalam berladang ataupun dalam berburu. Itu mereka mengungkapkan rasa syukur mereka lewat tari itu, dan tumpuhan utama ada pada kaki dan tangan.
1: Terima kasih Bapak. Nah, karena kita melihat sendiri ya Pak ya, sekarang ini kan banyak anak muda yang sebenarnya masih tertarik belajar tari tradisional, tapi memang lebih banyak main HP-nya. Nah, apakah ada strategi yang Sanggar Iriantos ini lakukan supaya anak-anak ini tertarik dan tetap mau belajar tari-tarian dari leluhur kita Pak?
0: Iya, jadi kami di Sanggar Iriantos itu tidak fokus saja pada tari-tarian. Setelah saya melihat bahwa ini kalau kita hanya dengan tari-tarian ini saja kan banyak anak-anak muda ya, generasi kita ini kan kita bisa melihat bahwa mereka tidak semuanya itu dominan pada tarian saja. Oleh sebab itu saya di Sanggar selain tarian tapi kita juga buka musik ya, buka musik tradisi untuk generasi muda, tetapi juga saya melatih mereka untuk bagaimana bisa menjadi seorang pemain drama, pemain teater, ya itu yang kita kembangkan di sana, sehingga kalau ada yang memang tidak berminat di tari, maka dia harus kita masukkan untuk dia bermain teater atau bermain musik. Nah, dengan demikian itu menjadi sebuah daya tarik sendiri bagi generasi muda kita sih, yang ada di Papua Barat tetap secara khusus di Manokwari, sehingga minat mereka itu bisa tersalur dengan baik, dan ketika waktu latihan kita berjalan itu memang Sanggar dipenuhi dengan anak-anak muda untuk datang berlatih. Tetapi juga Yospan itu kita hidupkan di Sanggar sehingga minat mereka dan menjadi sebuah euforia yang bisa mereka ungkapkan ya, di dalam melakukan pembinaan yang kita lakukan.
1: Baik, terima kasih Bapak. Nah, kita kan ini temanya tari kreasi juga nih Pak. Nah, kalau selain melestarikan sanggar, melestarikan tarian tadi, Sanggar kan juga mengembangkan tari kreasi ya Bapak ya?
0: Iya.
1: Nah, boleh Bapak jelaskan tari kreasi itu maksudnya seperti apa ya Bapak?
0: Iya, jadi tari kreasi itu sebenarnya pada dasarnya kita berpijak pada tari tradisi. Nah, jadi tari tradisi yang pada umumnya ini kan itu sebuah tari yang memang kita tidak bisa merubah alurnya, merubah komposisinya, merubah geraknya, tetapi dalam kebutuhan untuk pertunjukan dan kebutuhan mengikuti sebuah festival, maka itu harus dikembangkan seperti begitu. Jadi dari dasar-dasar tradisi itu kita kembangkan. Dari tadinya hanya satu gerak yang ada pada tari tradisi itu, kita bisa kembangkan dia sesuai dengan alur cerita itu, bisa sampai 12 gerak seperti begitu. Kemudian ungkapan daripada makna tari itu akan tersalur di sana. Jadi dia tidak monoton lagi, tetapi dia lebih berkreasi dan ya, baik geraknya, tata busananya, makeupnya dan aksesoris yang dipakai itu berbeda dengan tari tradisional. Sebab dia akan masuk dalam sebuah apa kompetisi atau non kompetisi.
1: Nah, kalau untuk tari kreasi yang dari sanggar ini, Bapak juga menciptakan juga kah di Sanggar Riantos?
0: Iya.
1: Nah, ini
0: banyak
1: sudah
0: tari yang saya ciptakan.
1: Oh, sudah banyak. Nah, ini sudah pernah mengikuti festival di dalam Pulau Papua atau sudah di luarnya atau bahkan mungkin sudah internasional, Bapak?
0: Iya, kalau di Papua itu sejak kita masih jadi satu provinsi itu kita selalu mengikuti festival-festival atau event-event yang seperti event pariwisata tingkat provinsi Papua, tapi juga festival seni Papua yang dilakukan sampai ke apa ketika kita pisah menjadi provinsi Papua Barat itu Riantos selalu ikut dari sejak tahun 90 di provinsi Papua sampai ke Papua Barat di 2026. Jadi kita tidak saja di tingkat provinsi tapi sering kita juga mengikuti event-event di tingkat nasional, selain tari ada musik tapi juga ada teater-teater tradisi yang kita ikut, bahkan ke luar negeri, kita pernah ke Australia, pernah ke China, pernah ke Jepang.
1: Jadi memang sudah melalang buana ya Bapak?
0: Iya.
1: Karena memang sudah dari tahun 78 ya Pak ya?
0: Betul.
1: Dan kalau ini mungkin pertambahan anggotanya itu jadi semakin menambah ya Pak ya?
0: Iya, tapi kita biasa seleksi. Saya seleksi terkait dengan postur tubuh, kemudian rambut juga itu menjadi salah satu syarat.
1: Oh, rambut juga ini?
0: Iya, tidak bisa rambut yang pendek-pendek kita. Oh. Sebab rambut itu berfungsi untuk bagaimana kita, apalagi yang perempuan itu punya rambut harus panjang karena itu terkait dengan penataan makeup dan sebagainya seperti itu.
1: Jadi memang sudah ada ciri khasnya sendiri ya Pak ya, dan memang sudah sakleknya di situ ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah kalau untuk mungkin pendaftaran atau teman-teman dari RRI Manokwari dan ini kan didengarkan di seluruh Indonesia Pak, ini pengen mengikuti atau ingin cari tahu tentang sanggar ini bisa didapat di mana Pak?
0: Iya, jadi Sanggar Riantos sendiri itu berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Manokwari Barat, bertepatan dengan bersebelahan dengan Taman Makan Pahlawan, pintu utama masuk Taman Makan Pahlawan kita bersebelahan gitu. Di atasnya itu ada Dewan Adat. Kita di tengah-tengah, kalau di bawah ada Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Manokwari.
1: Baik, jadi memang di dekat sini aja ya Pak ya, kalau dari RRI sini ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau mungkin melihat semangat generasi muda Manokwari terhadap budaya tarian ini ya Pak ya, ini seperti apa Pak?
0: Iya, kita perlu salut untuk generasi muda kita di Manokwari. Untuk minat mereka tertarik pada tari Papua ini ya luar biasa untuk mereka berlatih. Jadi kita sendiri kalau di sanggar itu tidak hanya orang, artinya anak-anak dari anak-anak Papua saja, tapi kita di sana ada yang dari Ambon ada, dari Jawa ada, dari kita Makassar ada. Jadi
1: iya,
0: kita semua suku ada di dalam sanggar. Dan mereka benar-benar punya minat untuk apa belajar tentang budaya Papua. Kenapa demikian? Ya karena budaya itu merupakan sebuah akar yang menjadi panutan di dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak mengetahui budaya, maka kita akan kehilangan arah atau kita akan menghilangkan jati diri kita. Itu sangat penting untuk generasi muda yang mereka belajar, itu tujuannya untuk itu.
1: Nah, tadi kan kita sempat membahas tari kreasi, Pak. Saya penasaran nih, Pak. Dalam menciptakan tari kreasi baru, unsur apa dari budaya Papua yang pasti tidak dihilangkan oleh Bapak?
0: Iya, jadi unsur yang pertama yang kita tidak hilangkan itu adalah identitasnya, ciri khas identitas dari tari Papua sendiri. Kemudian cerita-cerita khasnya itu mengisahkan tentang apa? Artinya sekalipun kita kreasi, kita sudah kreasi dia, tetapi jangan kita tinggalkan dia punya akar budaya, sehingga apa namanya identitas itu dia akan tampak dan tidak saja dimengerti oleh generasi sekarang, tetapi orang tua kita juga akan mengerti. Nah, kemudian syair lagu yang kita bawakan sekalipun itu berasal dari lagu tradisi, tetapi ketika kita kembangkan dia, kita tetap berpatokan pada syairnya yang ada, sehingga itu menjadi acuan bagi kita dalam menggarap sebuah karya.
1: Jadi memang akarnya dan intinya ini tidak dirubah ya Pak, hanya divariasikan saja.
0: Iya, gitu. Hanya kita kembangkan geraknya saja.
1: Nah, kalau di zaman sekarang ini kan memang kita tidak bisa lepas oleh sosial media kan Pak. Nah, bagaimana Sanggar memanfaatkan media sosial ini untuk pertunjukan, untuk mengenalkan tari Papua kepada masyarakat luas Pak?
0: Iya, jadi sering itu selain kita ketika kita tampil itu ada teman-teman kita atau adik-adik yang kita sudah bina, mereka itu mereka ya mengambil video ataupun foto, kemudian mereka memanfaatkan media baik itu WA maupun apa YouTube, TikTok, lalu mereka memperkenalkan apa yang sudah kita bawa. Tapi juga tidak saja dari Riantos yang mempromosikan itu, kebanyakan juga dari penonton atau pengamat yang ambil sebelum kita tampilkan, kaget orang lain sudah promosikan itu buat YouTube dan TikTok seperti ini.
1: Karena mungkin kan memang penonton, para penonton juga tersentuh ya Pak ya, tersentuh dan mungkin wah ini sayang sekali nih kalau tidak terdokumentasikan begitu. Jadi viralnya juga dari penonton juga ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau ini tadi kan kita membahas soal mungkin pemerintah ya Pak ya. Nah, mungkin ada bagaimana Pak dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan di Sanggar ini?
0: Iya. Kalau orang tua itu apresiasinya luar biasa untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk belajar di Sanggar Belajar Budaya ini, itu kami sangat apresiasi sekali kepada orang tua yang ikut mendukung. Kita mempunyai jadwal tertentu yang kita juga latihan di Sanggar, dan itu biasa tidak ada masalah dengan orang tua. Iya. Mereka ikut mendukung sekali untuk anak-anak. Nah, untuk pihak pemerintah, kita di Manokwari ini kan sampai hari ini kita belum mempunyai wadah, ya. Artinya punya wadah tetap sebagai tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apresiasi mereka, ya, atau pertontonkan apa namanya hasil-hasil karya. Jadi kebanyakan sanggar-sanggar yang ada di Manokwari ini punya banyak karya, tetapi mereka latihan terus. Ini kita pada sering tuh berkomunikasi, ini kemana kita sebenarnya nih ya? Ini sanggar-sanggar ini mau kemana ini? Di mana tempat kita untuk kita bisa menyampaikan karya kita ini kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah. Oleh sebab itu ya kami mungkin seniman-seniman yang ada di Manokwari, sanggar-sanggar yang ada di Manokwari sangat mengharapkan kepada pemerintah kiranya ada wadah tempat khusus yang disiapkan oleh pemerintah sehingga bisa menjadi sebuah tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apa karya mereka lewat wadah tertentu sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat, tetapi juga sekaligus di situ kan akan menjadi tempat di mana berputarnya ekonomi betul, bagi masyarakat. Mama-mama kita yang jual pinang ya itu bisa tersampaikan juga betul. Di
1: mungkin
0: situ.
1: Harapannya akan ada sanggar budaya di Manokwari dan tentunya kita juga setiap sanggar berkolaborasi begitu ya Pak ya. Jadi setiap minggu mungkin ada penampilan, jadi ikut melestarikan dan juga memperkenalkan ya Pak ya. Dan di sini kan Manokwari sendiri seperti saya juga pendatang, jadi ingin melihat dan belajar kita juga bingung di mana ya, apakah
0: iya,
1: masa menunggu sekali. Event gitu, dan eventnya itu kan juga tidak setahun sekali juga tentu tidak ada,
0: tidak
1: gitu ya
0: ada
1: Pak ya.
0: Betul. Sebenarnya kita punya panggung yang sudah dibuat di dalam percetakan, hanya kan sediman ini pada bingung, artinya panggung ada, tetapi bagaimana kita mau menyampaikan karya-karya kita sedangkan itu tidak ditunjang, artinya lampu tidak ada, sound systemnya tidak ada, ya kan seperti itu. Kalaupun ada selain pemerintah ya mungkin dari badan usaha yang ada di Manokwari ya, kalau mereka bisa membantu memfasilitasi seniman-seniman ya, saya kira itu akan tersalurkan dengan baik. Dan jangan lupa bahwa ketika budaya ini kita bisa angkat dan dilihat oleh masyarakat, di situ kan budaya ini kan mengajarkan kebaikan, mengajarkan santun, mengajarkan keberadaan, bagaimana kita membina seseorang untuk jadi beradab. Dan budaya ini juga bisa menanggulangi kenakalan remaja yang sekarang ini mulai apalagi pesat-pesatnya di Manokwari. Nah, jadi saya kira kalau ada wadah ini untuk seniman bisa menyampaikan karya-karya mereka di sana, kita akan menghimpun banyak generasi muda yang masuk ke dalam, dan kenakalan remaja ini akan berkurang.
1: Jadi kita alihkan kegiatan positif ya Pak ya.
0: Iya, seperti itu.
1: Tidak hanya melestarikan tapi kita mengurangi kenakalan remaja juga di Manokwari ini ya Pak.
0: Iya, kita membina anak-anak muda ini untuk menyalurkan hidupnya yang ke arah yang positif gitu.
1: Jadi memang peran sanggar ini selain menjaga keberlangsungan tari tradisional juga tentunya mengarahkan anak muda ke sisi positif dan mengurangi kenakalan tadi ya Pak. Ya. Nah, untuk di Sanggar Irianto sendiri Pak. Nah, ini kan anak mudanya juga sangat sekarang ada minatnya, tapi mungkin bagaimana nih Pak strategi sanggar ini agar menarik minat lewat media sosial atau tetap dari mulut ke mulut, atau kita bikin apa pembukaan begitu Pak, pembukaan mungkin untuk menarik minat seperti tadi Bapak kan sampaikan ya kita tetap seleksi gitu. Nah, ini adakah cara yang seperti mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini Pak?
0: Iya, jadi untuk perkembangan zaman sekarang untuk menarik minat generasi muda kita itu ya selain kita lewat media sosial yang ada, nah itu kita punya strategi yang biasanya kita pakai menjaring generasi muda itu lewat selain lewat media sosial, tetapi juga kita lewat pertunjukan secara internal yang kita buat di sanggar dengan membagi tugas kepada anak-anak yang sudah terbina di sanggar untuk bagaimana mereka juga mengadakan pendekatan kepada generasi muda kita yang ada, dibawa dulu ke sanggar. Sekalipun mereka tidak latihan, tetapi dibawa untuk mereka ikut mengamati. Nah, di situ timbul ketertarikan dari mereka untuk ikut bergabung. Dan ketika mereka bergabung, ya kita memanfaatkan media yang ada untuk juga mempromosikan bahwa inilah mereka yang tadi tidak bergabung, sekarang sudah ikut bergabung. Nah, dengan sendirinya menjadi daya tarik untuk generasi muda kita yang lain. Tetapi juga kita sering juga itu saya membagi mereka untuk berlatih ke sekolah-sekolah.
1: Oh, jadi ada mendatangi sekolah juga Pak?
0: Iya, mereka berlatih ke sekolah-sekolah di sana, lewat kesempatan itu mereka juga mempromosikan sanggar di sana. Dengan demikian ada dari sekolah yang ikut tertarik untuk berlatih ke sanggar, seperti itu.
1: Nah, untuk manfaat sebenarnya kan kalau tarian ini mengikuti tarian di sanggar ini kan manfaatnya bukan hanya mengenal tarian ya Pak ya. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak, apa manfaat terbesar atau manfaat yang mungkin dilihatnya tuh ternyata punya banyak sekali manfaat gitu loh Pak. Kalau kita mengikuti, ikut melestarikan tarian di sanggar Irianto ini.
0: Iya, jadi manfaat itu selain menari, tetapi yang besar itu, yang terbesar bagi mereka adalah mengenal, mereka mengenal siapa saya, siapa diri saya.
1: Jadi ya. Jati diri ya Pak.
0: Ya, inilah jati diri saya. Kemudian mereka akan menjadi anak-anak yang sopan, mereka akan menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Tetapi juga di sisi lain mereka akan mendapat sebuah edukasi yang positif dalam rangka menjadi dasar untuk mereka mengembangkan kepribadian itu, sehingga dia akan berjalan di dalam sebuah rel yang terbimbing, terbina dengan baik. Karena jangan kita lupa bahwa budaya ini kan bukan hal yang diciptakan manusia, tidak, tapi budaya ini diberikan oleh Tuhan dan itu membentuk sebuah karakter yang secara budaya dia juga di situ memperkenalkan dia bahwa inilah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dan dia tidak terpisahkan dengan agama. Oleh sebab itu di dalam mengembangkan budaya ini, itu salah satu warisan yang kita berikan adalah pengenalan, selain pengenalan budaya itu, tetapi juga untuk mendekatkan diri dengan Tuhan sehingga dia menyadari bahwa ini saya adalah makhluk yang tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh ajaran agama seperti itu. Sehingga dia secara mental itu dia lebih siap baik, tetapi juga secara kepribadian dengan masyarakat, dengan teman, tetapi juga dengan orang tua, itu merubah karakternya. Karakter yang tidak baik itu dia akan menjadi karakter yang lebih baik di dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Jadi memang ini juga menjaga identitas orang Papua ya Pak ya, iya. Di tengah arus globalisasi yang sangat tinggi ini ya Pak ya. Nah mungkin bagaimana Pak saat kita tampil, sanggar ini tampil di luar, apa nih Pak alat musik yang paling wajib dibawa untuk mengiringi tarian di sanggar ini Pak?
0: Iya, jadi pada dasarnya alat musik kita di Papua itu kan adalah tifa. Tifa itu menjadi salah satu alat musik tradisi yang wajib kita bawa di dalam mempertontonkan dan mengiringi tari yang kita bawakan di luar Papua. Selain tifa, tetapi juga ada apa namanya tabura ya, triton, itu alat itu sebagai alat musik yang dipakai untuk mengiringi tari. Tetapi juga ada musik-musik bambu yang kita buat. Nah kalau gitar itu alat musik yang kita ada adaptasi masuk untuk memperkaya dan memperindah seperti itu. Tapi kalau musik asli orang Papua yaitu tifa, tabura, kemudian alat tiup musik bambu yang dulu itu dia hanya suaranya itu ya solmisasinya itu tanpa solmisasi ya, bunyinya hanya begitu-begitu aja, satu nada yang dibunyikan seperti itu.
1: Nah, tadi kita sudah membahas alat musik. Nah, ini kostum, Pak. Kostum apakah masih menggunakan bahan-bahan asli Papua seperti noken, kulit kayu atau bulu burung yang asli, atau ada adaptasi terhadap ini kan bulu ini kan yang mahkota sudah di stop ya Pak ya untuk yeah. berburunya. Nah yeah. ini apakah masih menjaga keasliannya atau kita bisa beralih ke imitasi Pak?
0: Iya, yeah. Jadi kalau kostum itu biasa kita sesuaikan dengan jenis tari yang kita bawakan seperti itu. Jadi yang jelas bahwa kita tidak tinggalkan akar budaya kita. dulunya memang di era 2000-an ke bawah itu kita lebih menggunakan properti ya, mahkota itu lebih pada burung cendrawasih, itu kan tujuannya untuk memperkenalkan inilah saya Papua, Papua ya. Ya, dengan keindahan ya alam yang ada lewat cendrawasih kita bergembira untuk menonjolkan itu, tetapi timbul kesadaran bahwa kalau kita gunakan itu terus maka akan terjadi perburuan liar terus di tanah Papua dan burung itu akan punah. Oleh sebab itu kita seniman sepakat ya, budayawan seniman semua sepakat untuk menghentikan menggunakan aksesoris dari burung cendrawasih dan kita buat imitasi dari bulu-bulu ayam, tetapi juga dari akar-akar serat-serat kayu itu digunakan sebagai aksesoris untuk mendukung penampilan. Nah untuk busana dari yang dulunya kita pakai, kalau tari tradisi ya tetap masih kita pakai busana dari kulit kayu dan rumput-rumput. Kalau tari kreasi kita sudah modifikasi dengan bahan sekarang, kain dan sebagainya, itu kita pakai dalam mempertunjukkan sebuah karya tari.
1: Jadi memang tergantung jenis tariannya,
0: jenis
1: juga.
0: Jenis tarinya.
1: Gitu. Nah, ini mungkin ada para orang tua terkhusus di Manokwari ini penasaran kalau ingin mendaftarkan anaknya ke Sanggar Iriantos ini bagaimana Pak caranya?
0: Iya, jadi kalau ingin mendaftarkan ke Sanggar Iriantos ya alamat kita di Jalan Pahlawan depan Taman Makam Pahlawan. Itu bisa langsung kesana
1: saja
0: untuk mendaftar, ya, tapi juga kalau memang dibutuhkan nomor kontak, itu biasa kita ada punya nomor kontak yang kita buat lewat WA dan Facebook untuk mendaftar.
1: Kalau Facebooknya namanya Sanggar Iriantos itu Pak?
0: Iya, Sanggar Seni Iriantos.
1: Sanggar Seni Iriantos, ya, jadi mungkin Pak Cemace apabila penasaran untuk mendaftarkan anaknya bisa langsung mengunjungi Sanggar Iriantos di jalan percetakan tadi ya Pak ya.
0: Iya.
1: Dan atau bisa menghubungi lewat Facebook.
0: Iya. Okay. Kita ini berharap ini dari sekolah-sekolah ini yang harus banyak punya apresiasi untuk mendorong anak-anaknya latihan ke sanggar-sanggar, sebab setiap akhir tahun pelajaran itu kan ada muatan lokal yang dilakukan untuk pengambilan nilai
1: seni budaya,
0: ya, seni budaya. Tetapi juga tiap tahun itu ada PLS 2N yang dilakukan di tingkat provinsi dalam rangka seleksi pelajar untuk tingkat nasional seperti itu. Oleh sebab itu ya dari sekolah-sekolah ini paling tidak harus
1: berkolaborasi juga,
0: iya, banyak berperan untuk mengirimkan anak-anaknya ke sanggar-sanggar yang ada, sehingga ketika dilakukan seleksi PLS 2N di Manokwari tingkat provinsi, yaitu dengan baik mereka bisa terjaring untuk bisa mewakili Papua Barat ke tingkat nasional. Itu tiap tahun dilakukan itu.
1: Jadi memang dukungan dari sekolah juga untuk berkolaborasi ke sanggar ini juga sangat diharapkan ya Pak ya?
0: Iya, kami sangat mengharapkan seperti itu.
1: Nah untuk apakah ini terkhusus sekolah atau bisa mahasiswa juga Pak?
0: Mahasiswa juga bisa.
1: Mahasiswa juga bisa ya?
0: Iya.
1: Nah kalau ini pertanyaan
2: Kak Kartika, ya. Mohon maaf Kak Kartika, ini sudah menit 58.
1: Jadi langsung ini aja ya.
2: Mungkin closing statement saja ya dari Bapak ya terkait keberadaannya sanggar ya. Mungkin harapannya atau mungkin ada yang lainnya mungkin, silakan.
1: Ya, Bapak mungkin bisa disampaikan harapannya Sanggar Iriantos ini ke pendengar.
0: Baik. Harapan kita bahwa Sanggar Iriantos ini dibentuk dalam rangka untuk membina dan mengembangkan seni budaya kita di Papua Barat. Oleh sebab itu kepada generasi muda yang ada di Manokwari agar mari meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak membawa
1: manfaat
0: bagi diri ya, kita bisa menyalurkan bakat-bakat itu ke sanggar-sanggar yang ada. Ya, secara khusus ke Irianto di sana akan belajar bagaimana budaya itu, dan di sana akan dibina untuk mengenal siapa sebenarnya diri saya seperti itu. Dan kita akan kembangkan bakat dan talenta-talenta yang ada, tidak saja tari, tetapi juga ada musik, ada teater yang kita kembangkan di sanggar, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri itu bisa dikembangkan dengan baik, tersalur dengan baik, dan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua, tetapi juga bagi masyarakat apabila kita punya perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat, maka itu akan menjadi sebuah nilai khususnya nilai plus di dalam kehidupan berbangsa dan masyarakat.
2: Terima kasih Bapak untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Kartika Dewi, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membangkitkan semangat untuk generasi muda yang lainnya membuat sanggar di daerahnya masing-masing ya. Siap, terima kasih sekali lagi buat Kak Artika dan juga Bapak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang. Dan juga pemirsa RNet, kita juga kudu pamit ya, karena kita harus gantian dengan program lain ya, di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Sahabat Bre, sebanyak 381 perempuan lansia berusia 50 hingga 80 tahun dari 12 kelompok komunitas di Solo Raya menggelar pertunjukan angklung kolosal di kawasan Car Free Day atau CFD Ngarsopuro, Kota Surakarta pada Minggu 9 Agustus 2026. Pertunjukan yang dipimpin oleh Ketua Pelaksana Edi Wono ini membawakan deretan lagu nasional, lagu daerah hingga lagu populer sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus sarana mengenalkan musik tradisional kepada masyarakat umum dan generasi muda. Selain sebagai ajang hiburan publik, perhelatan seni juga ditujukan untuk mempererat tali silaturahmi, memupuk kebersamaan antar komunitas, serta menjadi pijakan awal bagi pembentukan wadah paguyuban pencinta seni angklung yang solid dan berkelanjutan di wilayah Solo Raya. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, warga RT3 RW2 Desa Karangayu, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal menggelar lomba gogoh lele di sungai irigasi desa pada Minggu 9 Agustus 2026. Diselenggarakan oleh pemuda dan pengurus RT setempat dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tradisi tahunan ini diikuti oleh seluruh lapisan warga dari anak-anak hingga orang tua. Selain menjadi ajang hiburan dan sarana mempererat kebersamaan warga, setelah diawali kegiatan jalan sehat, perlombaan menangkap ikan lele secara langsung di sungai yang telah dibersihkan ini diharapkan dapat menjadi sarana memberikan edukasi lingkungan agar masyarakat senantiasa merawat dan tidak mencemari sungai irigasi yang menjadi sumber kehidupan vital bagi para petani. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nang HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Sasutresna salah singipun semangga midhangetaken lancaran sak jodho manuk dara Laras Lendro Padat Sanga kalian lancaran KTP Laras Pelok Padat Nam dening Karawitan Condong Raos.

0: ceritane
1: Togeh kelawan Bilang.
2: Luk, Long.
3: Apa, Kang?
2: Suarane motormu kuwi lho, Long. Kenapa bosok kaya ngono kok ya dipasang? Brebeke ku, Bang.
3: Alah, kenapa trending ini kok?
2: Trendy.
3: Ajan kowe sing ora gaul, Kang.
2: Ya kenalpotmu kuwi sing ora gaul kok. Suarane kaya traktor rusak, kok bule kaya pawon.
3: Alah mbok ya wis to, Kang. Kenalpot-kenalpotku dhewe, kaya bingung kowe.
2: Lah iku ya mripat-mripatku dhewe, kuping-kupingku dhewe ayo. Kenapa suara lanku luwe kenalpotmu iku kok mrene?
3: Hei, kenal pot kucul, Kang.
2: Syukur. Syukur mulane lho, wis tak kadhani to kowe kuwi. Uripku kudu nggatekake wong liya. Ora mung buru

0: lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Bupati Temanggung Agus Setiawan resmi membuka Festival Lembutan Bansari ke-7 di Desa Genting Sari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung pada Sabtu 8 Agustus 2026 lalu. Diselenggarakan oleh Panitia Lokal Pimpinan Yoga Listiawan bersama 13 desa dan pemerintah daerah selama 3 hari, yakni pada tanggal 8 hingga 10 Agustus 2026. Festival bertema Udoyo Satu Tam Samridi ini diawali dengan prosesi kirap pakaian adat, 7 tumpeng umbul tungo, serta pameran alat perajang tembakau tradisional atau caca. Perhelatan budaya ini diharapkan dapat menjadi sarana memperluas jejaring pasar tembakau olahan Lembutan langsung ke konsumen hingga ranah ekspor, merawat tradisi lokal lereng Gunung Sumbing dan Sindoro, serta menghibur warga melalui sajian konser Puncak Hasan Aftershine. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Kabupaten Pati resmi menggelar kejuaraan kabupaten atau Kejurkap Bulu Tangkis Bung Karno Cup 2026 di Gor Pesantenan Pati pada 9 hingga 12 Agustus 2026. Digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan hari ulang tahun atau HUT ke-703 Pati. Ajang ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menjaring talenta atlet muda potensial dari kelompok usia dini hingga taruna. Terinspirasi juga oleh semangat perjuangan Bung Karno, kompetisi yang diikuti 86 atlet muda ini berlangsung sangat meriah berkat kehadiran kategori khusus peserta emak-emak guna memupuk dukungan orang tua dalam mencetak bibit pebulu tangkis berprestasi hingga kancah internasional. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Wah, nyamleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan yang perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore, frekuensine diling-iling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Iso. Ya telepon 024-8316-661 utawa WhatsApp 0811-2777-914. Pro Dangdut semakin asik. Cuma
1: ranjang-ranjangan. Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Prodangdut makin asik. Selamat sore Kang Mas Mui, sahabat budaya Sugeng Santan, Wilujeng Santan untuk panjenengan semuanya. Masih bersama dengan Misal ya di perempatan Rada Semarang hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026. Dan di pukul 15 ini sampai nanti menjelang pukul 17 atau pukul 3 sampai nanti menjelang pukul 5, kita akan dangdutan seperti biasanya nggih. Nomornya nggak pernah ganti. Langsung saja 0811 2777914, teleponnya di 0248316661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Monggo. Halo, Prodangdut.
1: Prodangdut semakin sore semakin acik.
0: Mbak Michel, monggo.
1: Mau kirim salam baca.
0: Oke, monggo.
1: Makin telaga Pak Abdul, Pak Bukhari, Pak Pastra, Pak Kaput, Pak Bajio, Mr. Owi, Taro, Santa N, Buda Inop, Pak Karyati, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Atri, Bu Arti, terus Bu Yanti, dan semua-muanya aja lagunya.
0: Lagunya
1: aku pengen diputerin anak cilik.
0: Menapa? Lanjut. Halo, Prodangdut.
2: Halo. Prodangdut semakin sore semakin asik.
0: Monggo, halo.
2: Sore Nak Nisa.
0: Selamat sore.
2: Gimana kabar, Mbak?
0: Kabar baik, Tante. Sehat-sehat.
2: Amin. Kabar Tante baik luar biasa.
0: Mantap, monggo.
2: Aku dikasih lagu dari Bunda Elvi Sutaisih.
0: Menapa?
2: Kejam. Iya.
0: Kejam Bunda Elvi. Oke.
2: Ada ya, Mbak ya?
0: Ada no.
2: Ya, salamnya tadi ada Mbak Anisma kasih senggolannya. Ada Pak Abdul, Bu Yanti dua-duanya, Bu Sartini, Bu Sri Sembong, Bu Sri Wahyuni, Mbak Dewi, juga Bu Hasri, Mas Bowo, juga Pak Ngateman, Pak Wahyu, Pak Subagio, Pak Sastro, Pak Atim, Pak Ropek, untuk semuanya aja. Spesial buat yang bertugas, Mbak. Semoga sehat selalu ya, Mbak.
0: Amin.
2: Jaga kesehatan, jangan lupa selalu bahagia.
0: Siap.
2: Makasih, Tuhan berkati.
0: Amin.
2: Shalom,
0: matur nuwun. Lanjut pesan WhatsApp juga ya. Misal bacakan satu persatu, ini belum apa-apa loh, ini sudah belasan-belasan yang ngirim pesan chat. Bisa bacakan pelan-pelan ya, satu persatu. Menikah ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan, ketemu lagi. Salam-salamnya buat Tante En, Bu Astuti, Bu Arti Genuk, Bu Anis, Bu Yanti keduanya, Bu Hasri, Eyang Heri, Bu Titin Lamper, Pak Sabto, Pak Abdul Gofur, Lekun Mas Bowo. Lagunya Mendung Tanpa Udan. Gye, lanjut lagi Bu Hasri. Lagunya Raja dan Rani Ashraf, yeah. Salam-salamnya buat Pak Abdul Gofur, Bu Sabta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante En, Bu Astuti, Bu Kartika, Bu Yanti keduanya, Bu Sarinam, Bu Dewi, Bu Yuni, Bu Arti, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Anis, Bu Min Kaswanto, Bu Heri Waskito, Bu Eni Boja, dan semuanya saja. Lanjut lagi Mas Hasan, ungkapan hati menikah dari Tasya Rosmala atau dari penyanyi lain juga boleh. Salam buat seluruh pendengar Prodangdut. Lanjut lagi juga ada Ibu Toro, ini lewat pesan suara, kita coba dengarkan bersama-sama. Semoga
3: Prodangdut makin sore makin asik. Si sore Mbak Michelle yang cantik, saya Butoro dari Sendangguo minta lagu Koyok Jogja Istimewa. Salam Mbak Titoyo, Bu Sarinem, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Pak Abdul

0: Bapur, Bu Anis, Pak Sabto, Lekun Tergoso, Pak Sastro, Bu Anggun, Pak Kabut, Pak Jainal Abidin, Pak Ngateman, Tato N, Bupati Ngalian, Pak Bulkori, dan semuanya saja. Buat Mbak Michelle, semoga diberi kesehatan selalu.
1: Amin, matur nuwun. Dan kita langsung lanjut ke lagu-lagu. Kita dengarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan. Semoga. So,

0: Saya sering lupa di mana menaruh kacamata. Bahkan kadang lupa nama tetangga sebelah. Tapi ada satu hal yang tak pernah hilang dari ingatan ini. Suara dentuman bom yang menggelegar. Suara desing peluru yang membelah udara. Waktu boleh melemahkan tubuhku, bahkan mengikis ingatanku. Tapi jiwa ragaku akan selalu siap untuk Indonesia.
1: Ingatan mereka mungkin memudar oleh waktu, tapi jasa mereka takkan pernah terlupakan. Selamat Hari Veteran Nasional. Hargai jasa para veteran. Terus kobarkan semangat kebangsaan dan perdamaian untuk Indonesia.

0: Ogi Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: langsung lanjut dangdutannya ya. Ada Pak Sabto Kanguru Raya Meniko, lagunya Jalur Langit. Nggih, salam-salam buat Bu Titin, Tante Enjepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Watingalian, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Bu Heri Waskito, Pak Kopingho, Mas Are Sairi, Pak Kebut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, dan Pak Joko KSM. Atur nuwun. Lanjut monggo, halo Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Monggo
1: Sugeng santen Mbak Yumi Sel.
0: Sugeng santen.
1: Pun Dungopur badhe nyuwun tembang judulipun Dus Tak.
0: Oke.
1: Salamipun kagem Ibu Sarbini, wonten Ibu Hasri, Tante Endit, ugi wonten Ibu Kartika, Bu Sri Papandayan, Dik Bowo, Bopo Supri, mboten kesupen, Bopo Sugeng, ugi wonten Ibu Toro, Sendang Kulo Kidul berarti sang isore Kampung Sawi. Menggok ngetan tekan kuburan ya Bu Toro. Omah iki paling cedhak SD Negeri niku nggih. Kolapan Sendang Kulo Kidul Mbak Yu. Nggih matur suwun salamipun wau. Pan kagem sedaya kemawon Mbak Bukori. Pak Bukhari,
0: berarti
1: sekalian ya. Pak Kalis Bukhari.
0: Oke.
1: Sekalian, ya. Lan sedaya kemawon, matur sembah nuwun. Assalamualaikum, Syadum.
0: Matur nuwun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Shalom. Lanjut pesan WhatsApp lagi ya. Ada Pak Amin menikah lagunya Mutiara Hidupku dari Roma Irama. Nggih, sehat selalu, semangat, masa depan cerah. Amin. Lanjut lagi Pak Wiji, Tabir Kepalsuan Roma Irama. Nggih, sugeng ayo gati ngantos paripurno. Lanjut Pak Kabut SGG, salam buat Mbak Karyati, Tante En, Mbak Dewi, Bu Yanti, Bu Upi, Bu Sarinam, Bu Mintar sih. Lagunya Tanda Keimanan. Lanjut halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, monggo.
2: Pro Dangdut memang asik. Nyon lagu mbak nggih.
0: Monggo lagu napa?
2: Emansipasi Wanita.
0: Emansipasi Wanita. Oke.
2: Ah, salam nggih. Matur sembah nuwun Pak Abdul Ghafur, salamipun, salam balik Pak Abdul Ghafur. Pak Kabut, Pak Sastro Jenggirat, Pak Surat Dipete, Tante En, Bu Anis, Pak Rofik, dan kagem sedaya kemawon Mbak Misael.
0: Oke.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan dilanjut lagi, monggo halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, semakin sore semakin rame Mbak Misa.
0: Nggih, monggo.
3: Jadi nyon lagu Mbak Misa nggih.
0: Lagu napa, ayo?
3: Dari Selvi juga sih nggih, salam sayang.
0: Salam sayang, oke.
3: Nggih, salamipun kagem Mbak Misa yang lagi juga sehat jasa keluarga, panjang umur tambah rezeki.
0: Amin.
3: Salamin bonceng Pak Abdul Ghafur mau lumpur lengkap. Ganteng niku nggih.
0: Oke.
3: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Di pesan WhatsApp kembali ada Pak Pancur, Pak Rofik Pancur. Awet nyimpen kontaknya. Pancur Rofik ngoten terbalik nggih. Menika pokoknya dari Pak Rofik PBT Pancur Kaliwuluh Mayong Jepara. Requestnya Janda Kembar 2. Salamnya Pak De Sastra Jinggirat, Pak Abdi Abdul Ghafur, Pak De Abdul Rozak, Pak Bukhari, Pak Subagio, Mr. Owi, Tante An, Mbak Karyati, Bunda Inov, Pak Kabut SGG, Pak Sugeng BT. Nggih, matur nuwun. Lanjut Lekun di Tergosa Hadir, Senggol Butoro, Bu Sarinan, Mbak Titik Toyol, Mbak Isrofia, Tante En, Mbak Sri Wahyuni, semuanya saja lagunya Angka 1 dari Caca Handika Maternoy. Langsung lanjut ke lagu-lagu, masih misal tunggu kebersamaan panjenengan, monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Sahabat budaya, 1000 hari pertama kehidupan merupakan golden period. Berikut disampaikan Dokter Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Henny Yuniarti, Magister Kesehatan Masyarakat, Spesialis Gizi Klinik.
1: Kenapa 1000 hari ini menjadi penting? Karena 1000 hari ini adalah masa-masa golden period. Kalau dalam istilah golden apa ya? Kemasan. Jadi kalau kita los aja atau kita tuh nggak ngeh atau ada nutrien yang tidak tercukupi, itu bisa efeknya sampai anak tersebut lahir sampai besar gitu ya. Ini misalnya gini, ada ibu hamil defisiensi asam folat ya, nggak ngeh ternyata ada kekurangan asam folat, tidak suplementasi saat hamil, terus pas saat hamil ternyata di masa pembentukan asam folat kan dibutuhkan pada 3 bulan awal kehamilan ya. Pembentukan neurotipnya, kepalanya tidak sempurna, sehingga pas usia 6-9 bulan kehamilan baru kelihatan nih bahwa ada defek di kepalanya ya, atau tulang belakangnya nggak menutup sempurna. Nah, akhirnya cacat seperti itu. Itu golden period ya, itu yang besar. Tapi kalau stunting ini kan dia kronik, bisa jadi dia defisiensinya tidak menimbulkan cacat secara kasat mata, tapi anaknya lahir dengan tinggi badan yang kurang dari anak seusianya, gitu maksudnya.

0: Masih di Pro Dangdut makin sore makin asik. Ada Ibu Astuti menikah lagunya Munafik. Salam-salam buat Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Ari, Bu Hasri, Pak Ngetman, dan Pak Sabto. Lanjut-lanjut, halo-halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, semakin sore semakin rame.
0: Nggih, monggo.
1: Mau request lagu Kumismu.
0: Kumismu. Oke.
1: Ya, mau salam-salam. Mami Arsafia, Rina, Sol, Jam, Jah, Rip, semuanya Pro Dangdut sore. Oke, makasih buat penyiarnya. Semoga panjang umur.
0: Amin. Sehat-sehat Bapak. Matur nuwun sugeng sonten. Dan kabar gembira untuk Kang Mas Bayu, sahabat budaya semuanya ya, terlebih untuk yang punya anak cucu seusia pelajar ya, khusus pelajar SMA, SMK dan sederajat serta madrasah aliyah negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. Nah, ini RRI Semarang menghadirkan dan menggelar DokuFest RRI 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara, di mana lewat kompetisi ini Kang Mas Bayu sahabat budaya diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Monggo nanti bisa di-share atau dibagikan ya ke anak cucu kenalan panjenengan semuanya yang masih usia pelajar. Dan info lengkapnya tentang syarat, tentang ketentuan atau mungkin cara mengumpulkan gitu ya, ini bisa dilihat atau diakses lewat Instagram RRI Semarang di @RRI_Semarang. Dan yang pasti acara ini akan ada hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jadi jangan dilewatkan kesempatan ini untuk bisa berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolah ya bersama DokuFest RRI 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau PMK Purbalingga menggelar lomba mancing gratis di Balai Benih Ikan atau BBI Kota Sari pada Minggu 9 Agustus 2026. Diselenggarakan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan atau DP3 dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Acara yang dibuka Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Anif ini diikuti 1.360 peserta umum dan organisasi perangkat daerah. Selain menyebar 8 kuintal ikan nila dan bawal sebagai ajang hiburan publik, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana mengenalkan fasilitas BBI, mempererat silaturahmi warga, serta mendongkrak tingkat konsumsi ikan daerah masyarakat Kabupaten Purbalingga. Beralihkan informasi berikutnya, sahabat budaya, dalam rangka meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar menutup sementara kolam renang dewasa Taman Lele Semarang mulai hari ini, Senin 10 Agustus 2026 hingga 45 hari ke depan. Kebijakan tersebut diadakan sebagai langkah pemeliharaan dan upaya menghadirkan fasilitas yang lebih aman, nyaman, dan layak bagi seluruh pengunjung. Diimbau masyarakat dan wisatawan untuk memaklumi hal tersebut, seraya mendukung langkah penataan dan pemeliharaan wisata di wilayah kota Semarang tersebut. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Ndak iyo, iki prodandut arane Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, prodandut arane Semarang jan semakin asik, Mas.
2: Pro Empatan.

0: Rantau ini ya di Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang ya, atau di sekitaran kantor RRI Semarang. Ini cuaca terkini panas ya, cukup berangin juga, tapi gak yang berangin parah banget gitu. Dan untuk lalu lintas di sekitaran sih cukup ramai, tapi ramai padat saja, bukan ramai macet gitu ya. Dan mungkin juga menuju di jam-jam pulang kerja, jam-jam pulang sekolah gitu ya. Dan mungkin seperti apakah di daerah Panjenengan, monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.
1: Siho Terbang.

Kelestarian budaya Indonesia tak lepas dari peran masyarakat adat yang telah menjaga tradisi, bahasa, dan kearifan lokal selama berabad-abad. Melalui Hari Masyarakat Adat Sedunia yang diperingati setiap 9 Agustus, dunia diajak menghormati hak-hak masyarakat adat sekaligus melestarikan nilai budaya yang mereka wariskan. Menjaga budaya bukan hanya tugas masyarakat adat, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mari menghargai keberagaman sebagai kekuatan yang memperkaya identitas

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Langsung lanjut lagi Pro Dangdut makin sore makin asik. Ada Pak Zainal Abidin Semarang Timur Dargo Dalam menikah nge. Salam-salam buat Mbak Sri Mas Suhud di Desa Loyerang Sayung Demak. Lanjut Mas Sodik dan Mbak Devi di Kebun Arum Utara Pucang Gading. Juga untuk Mbak Nur Anifah dan Mas Kiswanto di Kelipang Semarang nge. Lanjut Ibu Sarina menikah lagunya Terdiam Sepi nge. Salam Bu Yana, Bu Astuti Mijen, Bu Eni Boja, Bu Toro, Bu Hasri, Lekun, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto. Lanjut lagi Pak Mulisin, pering apa sedir, dengerin sambil rebahan habis pulang kerja. Siap, nggih, matur nuwun. Dan pokoknya masih misal tunggu kebersamaan panjenengan, monggo langsung ke 0812777914, teleponnya di 0248316661, dan monggo bisa juga ke aplikasi RRI Digital.

0: Lho Pak, dalangnya kok ngatek to?
1: Ya mbuh le. Aku yo ora mudeng kok.
0: Apa kesel sing lungguh to?
1: Wiwit kuncung nganti gelung ki nek jeneng dalang wayang kulit ki yo lungguh. Kejaba dalang kerusuhan.
0: Jare dalang ki ngudal piwulang.
1: Kuwi bener le. Jaman dhisik kuwi dalang kanggo panutan. Mula tembunge yen ana panggung menehi wejangan, yen ana omah dadi begawan.
0: Yen ngono ora bener ya, Pak. Nek cah nom kepengin nonton wayang sing bener, terus piye, Pak?
1: Ayo sing kena kanggo panutan. Mergo dalang kuwi duwe tanggung jawab moral sing ora enteng menyang bebrayan.

Masih di Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang. Dan monggo masih misal persilakan untuk yang Mas Bayu Sahabat Budaya yang mau request-request, mau kirim-kirim salam, monggo 0811-2777-914, 0248-3166-661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital ya. Mungkin satu atau dua lagu lagi monggo. Dan ya pasti di minggu-minggu ini gitu ya, atau mungkin di bulan ini juga banyak ya acara-acara diselenggarakan untuk mulai memeriahkan apa yang namanya hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ada acara-acara, ada lomba-lomba, ada kegiatan-kegiatan gitu ya diadakan, termasuk juga mungkin di minggu kemarin ya, hari minggu kemarin pasti ada dong di antara panjenengan yang jalan sehat jalan santai di kampungnya, atau mungkin ya lomba-lomba gitu ya, kegiatan-kegiatan lomba mulai dari anak-anak sampai remaja sampai dewasa sampai yang lansia, semua-muanya ikut lomba gitu ya, menyemarakkan peringatan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Dan mungkin kalau bisa juga mau kasih cerita, bisa kasih cerita juga gitu ya, di hari minggu kemarin juga di kampung Misa juga ada jalan sehat gitu ya, dan bahkan ada door prize nya juga, termasuk door prize nya adalah kambing. Wah, kalau di daerah panjenengan seperti apakah, mau nggak bisa ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

Dan gak kerasa juga Kang Mas Bayu sahabat budaya. Ya walaupun masih ada beberapa waktu ya, tapi masih ada juga beberapa lagu yang belum terputarkan. Jadi monggo setelah ini bisa lanjut kembali mendengarkan lagu-lagu requestan panjenengan. Dan oleh karenanya misal harus pamit undur diri juga dari perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya ya untuk panjenengan semuanya sudah bergabung, sudah berkenan bersama-sama misal ya di Prodangdut edisi hari ini, hari Senin 10 Agustus 2020 26. Semoga berkenan, semoga bisa menambah kebahagiaan, keceriaan, ke mood apalagi nggih. Pokoknya semoga makin happy ya mendengarkan Pro 4 RRI Semarang. Dan pokoknya misal pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaannya. Selain juga masih banyak info-info hiburan untuk panjenengan semuanya, jadi jangan langsung dimatikan radionya ya, tetap standby, tetap monitor Pro 4 RRI Semarang. Misal pamit undur diri, parang-parang.

0: Ternyata pembacaan naskah proklamasi dilakukan saat mereka menjalankan ibadah puasa. Pembacaan naskah proklamasi oleh Bung Karno didampingi Bung Hatta pada Jumat 17 Agustus 1945 di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat ternyata bertepatan dengan Jumat Legi 9 Ramadan 1364 Hijriah. Pemilihan kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat di bulan Ramadan ternyata atas masukan Hadratus Syekh Mahaguru Nahdlatul Ulama atau NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada Bung Karno. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, proklamasi hendaknya dilakukan pada hari Jumat bulan Ramadan karena hari Jumat ialah hari Sayyidul Ayam atau penghulunya hari, sedangkan Ramadan ialah Sayyidus Syuhur, disebut juga penghulunya bulan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
3: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Bayu, pemerintah desa Banyu Agung, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, menggelar pawai budaya dan jalan sehat bertema lingkungan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Minggu 9 Agustus 2026 yang diikuti oleh ratusan warga dari berbagai tingkatan usia. Seluruh peserta tampil sangat kreatif mengenakan aneka kostum menarik berbahan dasar barang bekas serta memanfaatkan galon air dan peralatan rumah tangga sebagai instrumen musik pengiring kirap. Kegiatan meriah ini diselenggarakan sebagai upaya nyata mengkampanyekan gerakan pemilahan sampah mandiri dari tingkat rumah tangga guna mengurangi beban volume sampah di tempat pembuangan akhir TPA. Sembari diiringi dengan lomba gunungan tradisional, aksi donor darah serta bazar sembako murah bagi masyarakat. Informasi lainnya, sebanyak 381 perempuan lansia berusia 50 hingga 80 tahun dari 12 kelompok komunitas di Solo Raya menggelar pertunjukan angklung kolosal di kawasan Car Free Day CFD Ngarsopuro, Surakarta pada hari Minggu 9 Agustus 2026. Pertunjukan yang dipimpin oleh Ketua Pelaksana Edi Juwono ini membawakan deretan lagu nasional, lagu daerah, hingga lagu populer sebagai bagian dari perayaan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus sarana mengenalkan musik tradisional kepada masyarakat umum dan generasi muda. Selain sebagai ajang hiburan publik, perhelatan seni ini ditujukan untuk mempererat tali silaturahmi, memupuk kebersamaan antar komunitas, serta menjadi pijakan awal bagi pembentukan wadah paguyuban pecinta seni angklung yang solid dan berkelanjutan di wilayah Solo Raya. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
2: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.
1: Bintang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatina fillah rahimakumullah, para pemirsa sami yang ngundi kasuwargan perempat, alhamdulillah wa syukurillah. Mugi-mugi tansah kita dari akan rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala, lan boten enten kata-kata ingkang paling sae anggenipun kita berkalimah ing sonten punika kanthi ungkapan rasa syukur kita, ya menika kanthi ucapan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi tansah rasa syukur kita Allah tansah paring ridho dhateng kita sedaya, lan selalu nambahipun rezeki kita rahmat-rahmatipun keberkahan-keberkahan punika, sehingga mugi-mugi tansah keberkahanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita tansah hansal kebahagiaan dan kebahagiaan boten cuman kebahagiaan ing gonipun duniaipun, tapi samangke mugi-mugi tansah ngraosaken kebahagiaan ingkang luwih hakiki, ya menika kebahagiaan ing akhirat samangke, amin ya rabbal alamin. Selawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi kita tansah hansal bimbinganipun Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin dipun paringi kesadaran tenggini panah kita, sadar bilih kita niku gimana umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo fa insyaallah kanthi kesadaran punika bilih kita niku umatipun Kanjeng Nabi, tindakan-tindakan kita fa insyaallah mboten tindakan ingkang sembrono, amalan-amalan kita nggih mungkin tansah mboten amalan ingkang ngawur. Mergo sedayanipun dipun ditahakipun contohaken dening Kanjeng Nabi, lan sedayanipun sampun dipun weling dening Kanjeng Nabi, lan kita tansah anut dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga-moga Kanjeng tanti menika Kanjeng Nabi ridho dhateng kita dados umatipun, lan samangke dipun lebetaken dhateng golongan atawin umat ingkang asal syafaat ing syafaatipun Kanjeng Nabi syafaatul uzma, ya menika yaumil kiamah, amin ya rabbal alamin. Para panusa samikan kalau muliakan dan timur muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita lajengaken pembahasan kita malih masih terkait kalian wasiatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang putra mantunipun menika Ali radhiyallahu karamallahu wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka wa da'watal mazlum fa innallaha yastajibu lahu

kana kafiron senajan piyambak niku kafir wa in kana kafiron wis sapa wae nek nikyang niku dipondolimi mboh niku mukmin atawen mboh niku mboten mukmin mboh niku Islam napa mboten Islam Allah tansah ngijabahi donganipun tiyang sing dipun dolimi punika. Ya, wa in kana kafiran senajan kafir, fa alaiku furu mergo kekafiran ini pun wis kanggo pribadi ini pun wong sing kafir. Tapi dolim niki urusanipun kita kalian Allah Subhanahu wa taala. Boten terus mentang-mentang kekafir terus dipun saged dipun dolimi boten saged. Boten angsal. Kita boten saged boten angsal dolim kalian sinten kemawon. Dolim nopo mawon, bahkan dolim temriki dalam konteks temriki dolim termasuk masalah benda. Dolim niku napa sih? Dolim niku nggih menika wad'u syai'in ghairu mahallih. Yeah, wad'u syai'in ghairu mahallih. Meletakkan sesuatu, nyelehno swiji-wiji, nyelehno barang atau perkawis ning perkawis niku boten sesuai kalian panggonanipun atawin porsinipun atawin kapasitasipun. Lan iki dolim. Mamlo wilingipun Kanjeng Nabi dia aja sampai seliramu betul-betul tiang dados tiang ingkang dolim. Mergo tiang sing dolim terus wong sing didolimi niku nek piyambake mboten rido banjur donga dateng Allah nggih nek dongane apik. Wong tiang sing didolimi niku biasane nggih dongane donga mboten dalam arti donga sing mboten berdampak positif gitu. Piyambake merasa didolimi terus boten saged males terus piyambake donga dijabi dening Allah Subhanahu wa taala. Mula niku wau wedya sira ing dungane wong kang den aniyaya mergo napa jalaran Gusti Allah nyembadani dungane wondene lamun wong kang den aniyaya mau wong sing kafir mergo dosane dosa kafire iku ya sangka dheweke piyambake. Dosa kafir niku wis kanggo piyambake dhewe. Tapi dolim niku urusan kita dateng Allah Subhanahu wa taala. Niku nggih. Mula setenggalipun hadis sami, tenggalipun hadis bahkan hadis qudsi niku, hadis ingkang langsung boten Al-Qur'an nggih, langsung dipun sampaiaken dateng marang Kanjeng Nabi ingkang redaksinipun nggih saking Allah, hadis tapi redaksinipun saking Allah Subhanahu wa taala. Termasuk niku Abi Dzar Al-Ghifari ingkang riwayataken sepotong hadis di antaran potongan hadis di antarane ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi tabaraka wa taala niki fi ma yarwihi an rabbihi fi ma saking perkara yarwihi kang riwayataken sinten Kanjeng Nabi he ing ma an rabbi saking pangeranipun Kanjeng Nabi tabaraka wa taala annahu qala bilih Allah niku ngendikan ning hadis kursi ngendikan ngaten ya ibadi he kawula ingsun ini haram tu dzulma ala nafsi ingsun setemenipun ingsun niki ngaramno dateng ingsun piyambak adzulma rupanipun nganiyaya dadi ini satemenipun ingsun haram tu iku ngaramno sapa ingsun adzulma ing dolim ing aniyaya ala nafsi ing atase zat dewe ingsun wa ja'altu landadekno sapa ingsun hu ing dalem bainakum ing dalam antaraning sira kabeh muharraman ing dadi haram fala tadzalamu mala aja saling dalem mendolimi aja sampe kita saling dalem mendolimi he hambaku aku iki wis ngaramno kedoliman dalem marang datku dhewe. Mula aku juga ngaramno dateng sampean kabeh dateng sira kabeh. Mula aja sampe dolim itu kok mbok lakoni. Niki ya ibadi, ini haram tu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Niki nggih. Mungkin kita tansah betul-betul. Nggih.
belajar untuk tidak mendzalimi.

Meskipun sinten kemawon, dolim datang keluarga kita, dolim datang anak kita, dolim datang sing bos nggih mboten dolim kalian, karyawanipun, sing penguasa mboten dolim datang, rakyat-rakyatipun ingkang berkeluarga, bapak mboten dolim kalian anak, atawin suami mboten dolim kalian istrinipun atau sebalikipun. Mereka niku wau dolim niku menapa naruh sesuatu, naruh setunggalipun perkara ning boten tempat, boten pas kangge panggonanipun. Ngoten ya. Lah niki wau. Wala diantaranipun rasa kasih sayangipun Allah Subhanahu wa taala niku nggih menika niku wau. Enek kata-kata ya ibadi nek saking hadis niku nggih ya ibadi he kaula ingsun. Kaula ingsun he hambaku. Sapaanipun wis sapaan ingkang mesra niku. Sapaan mesra he hambaku, wahai hambaku. Niku kan sapaan mesra saking Allah. Napa sinten mawon ingkang dipun sandaraken dhateng asmanipun Allah niku dados tiyang ingkang mulya. Abdullah itu hamba nipun Allah. Abdullah, Abdurrahman, hamba nipun Allah ingkang kada sifat Ar-Rahman, Abdurrahim, Abdullah Ghafur, Abdullah Ghafar, gitu. Niku saestu ya. Coba jenengan misalkan diparingi asma Abdul Butun ngono piye? Abdul Butun heh kawulane weteng mangane mergo wetenge gedhe pakanan terus diarani Abdul Butun. Wah, ngamuk-ngamuk niku. Wanyek ya Paul Abdul Butun kawulanipun kawulanipun apa niku weteng atau kawulanipun makanan Abdul Fulus misalkan kawulanipun napa duit dan niku kan mboten apa namanya ya mboten indah sama sekali mergo sing paling indah ya menika setunggalipun perkawis ingkang dipun sandaraken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Safiullah, gitu. Safiullah. Terus napa malih? Dinullah, agamanipun Allah kathah menika. Terus malih, lafat ingkang rupa ibadi niku wau, nggih. Gadahi setunggalipun peringatan peringatan setunggalipun pepeling dateng kawula hi ibati he kawula ingsun nah niki kan wonten setunggalipun pepeling pepeling dateng sinten dateng kawunipun Allah Subhanahu wa taala supados napa supados kawula niku betul-betul ngibadah marang Gusti Allah menghamba dateng Allah ya ibadihe kawula ingsun. Nah niki kan tembungi kan kawula ingsun. Berarti eh wong sing padha ngibadah marang aku isinipun la tadzalamu aja aniaya kan gitu. Mula tembung iki dipun sampaikan bile walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Bila Kanjeng Nabi dipun utus atawin Kanjeng Nabi Allah niku tansah merintah dateng kita supados kita dados tiyang ingkang nyembah dateng Allah Subhanahu wa taala kanthi ya ibadi saking hadis punika wau sing dipun sampaikan niku supaya kita kanthi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yeah. Dasari dateng ayat punika pilih Allah nyiptakno jin lan manungsa niku boten sanes ya kan ngibadah marang Allah Subhanahu wa taala tembung-tembung ya ibadi niku kan sing Allah Allah niku mesra ngundang dateng kawulanipun undang dateng hambanipun kanthi hamba ya ibadi yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila pengharaman masalah dolim, yeah, pengharaman masalah dolim, perkoniku wau kan, wa iya kata awatal madlum, berarti kita kan wedi dateng dunganipun wong sing
didolimi, wong sing dianiaya, mergo fa innallaha yastajibu lahu, Allah bakal nyembadani sinten mawon sing piyambake niku donga dalam keadaan terdolimi. Niki berarti napa? Bisa ditarik kesimpulan bileh dipun haramaken kedoliman. Yeh, Allah ngaramaken dolim dateng zatipun Allah. Yeh, tani kuwaos sing kawula waos. Yeh, ya ibadi ini haram tu zulma ya ala nafsi. Allah mawon niku nglarang atau kebetulan nglarang napa? Nyegah ngaramno kedoliman marang zatipun piyambak. Niki gak ada arti pripun. Gak ada arti pilih. Meski Allah niku mampu kuwasa anggenipun nglampahi napa mawon termasuk dolim, tapi Allah boten nglampahi kedoliman-kedoliman niku wau, nandakno pilih napa? Pilih Allah niku memang zat ingkang berhak angsal pujian lan sanjungan. Mergo sing jenenge dolim niku perbuatan sing aniyana, perbuatan sing kedah dipun cela. Nah Allah dat angkang ingkang pinuji saking pujian napa kemawon. Meskipun Allah niku kuwasa andekanipun niku dolimi dateng menungsa, tapi Allah boten bakal dolimi dateng hambanipun, dateng ciptaanipun. Menunjukkan pilih saking kesempurnaanipun Allah dalam sekia hamid dat kang ingkang paling puniji. Sebab menawi nggih, menawi tiang kok pelaku atawin menawi kok tiang niku nglampahi melampahi setunggal perkawis, pasti setunggal perkawis niku akan berdampak kangen tiang niku wau. Nek ngelampai perkawis ingkang angsal pujian, ya berarti berhak untuk mendapat pujian. Menawi tiang niku buat melampahi perkawis ingkang tercela, ya berhak atawin piyambake menerima konsekuensi nipun, dampakipun ya menika asal celaan. Nah Allah niku zat yang bersih dari celaan, mula Allah mengharamkan sing namanipun dolim dateng zatipun Allah piyambak. Niki diantara nipun sing seterusnya ya menika Allah niku ngaramno kedoliman dateng zatipun Allah piyambak. Mergo Allah niku zat kang sempurna dalam masalah keadilanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, keadilanipun Allah Subhanahu wa taala. Pokoke Allah niku moho adil. Napa-napa mesti Allah, napa janjinipun Allah pasti dipun tepati dening Allah Subhanahu wa taala. Boten bakal nganiaya, bahkan amal sekecil apapun niku mesti samangke dipun bales dening Allah Subhanahu wa taala, mergo saking adilipun Allah Subhanahu wa taala. Sifat kesempurnaan saking Maha Al-Adlu, ya Adlu, wahai zat kang moho adil. Lan iki saking menawi napa kok Allah sampai Allah piyambak niku sampai ngaramno kedoliman dateng datipun piyambak, ya mergo sing jenenge dolim niku perkawis ingkang tercela, sedangkan Allah niku zat kang pinuji, mula gak bakal terus kemudian ngelampahi setunggalipun perkawis ingkang tercela. Meskipun Allah niku kuwasa dateng sagalanipun, dateng kuwasa dateng sedayanipun niku. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Wonten malih diantaranipun Al-Qur'an ngendikaaken tentang masalah haramipun dolim. Allah tengene ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Dan iki Allah piyambak mawon pun ngendikaaken ngeten. Tengene napa nggih surat Al-Qaf, surat Qaf ayat 29 niku ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Allah niku boten bakal wa ma ana bidhallamin lil 'abid, wa ma ana lan ora utawi ingsun bidhallamin kelawan nganiaya lil 'abidi keduwe
para kawula, aku ora bakal nganiaya dhateng kawula ingsun. Wonten male tenggene surat Al Mukmin ya. Ayat 33 niku. Wa mallahu yuridu dzulmal lil ibad. Wa mallahu yuridu dzulmal lil ibad. Allah niku boten ngarepno kedoliman nganiaya marang kawulanipun. Wa mallahu yuridu dzulmal lil ibad. Niki Al-Qur'an kuatah jelasno masalah terkait Allah pun ngaramno dateng dolim-dolim niku wau, sehingga pripun sehingga kita tansah dipun larang dening Allah sami-sami boten angsal berbuat dolim. Wonten malih tenggene surat Al-Fusilat, man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Wa man amila salihan fali nafsih, wong sinten mawon nek nalikanipun nglampahi kesaenan, mula kesaenan iku bakal wangsul manfaatipun dateng piyambakipun. Wa man asa'a fa'alaiha sama, ning nalikanipun piyambak ing lampahi kealanan nggih bakal masuk, bakal balik ning gone awakipun piyambak malih. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Lan Allah boten ngarepaken, boten napa wa ma rabbuka boten ngepingini kedoliman dateng alam, dateng napa niku dulman lil abid dolim. Allah mboten bakal sekali-kali do buat apa lakoni aniaya datang hambanipun, berbuat aniaya datang kawula-kawulanipun. Wonten malih tenggulis tenggalipun surat Ali Imran ayat 108 niku, tilka ayatullahi natluha alaika bilhaqq wa ma Allah yuridu dzulman lil alamin. Tilka ayatullah, mengkon-mengkon iku nggih menika tanda kekuasaanipun Allah. Natlu maca sira ing ayatullah alaika ing atas sira bilhaqq kelawan perkara kang hak. Wacanen iku perkara sing hak. Wa mallahu yuridu dzulmal lil alamin. Nan Allah niku boten bakal nganiaya dhateng alam semesta punika. Masyaallah niku to nggih. Kuatah niku. Malih wonten malih niki surat Yunus niki ayat 44, innallaha la yadzlimun nasa syai'a walakinan nasa anfusahum yadzlimun. Bila saat temenipun Allah niku boten nganiaya datang menungso babar plus syai'an, boten nganiaya datang menungso walakinan nasa anfusahum yadzlimun, tetapi nipun menungso piyambak itu lho sing justru malah nganiaya marang awake dhewe. Mula aja sampai kita dados tiyang ingkang nganiaya. Sehingga napa? Sehingga wajib dateng muslim niku mensucikan diri, mensucikan zatnya Allah dari bentuk kedoliman. Aja sampai kita terus terucap dateng Gusti Allah, Gusti Allah niki karepe piye? Aku kok didolimi kados ngeten iki. Wah niku mboten angsal kados ngeten niku. Merga Allah niku mboten bakal nganiaya dhateng kawulanipun. Lho kok sampai ngeten? Kok sampai terjadi sing mungkin payah? Nggih, merga saking polahipun piyambak, merga saking nganiayanipun piyambak. Mula niku kedah nyucikaken dateng sedaya bentuk kedoliman sing dipun lah napa sing dipun sandaraken dening Allah Subhanahu wa taala. Mboten angsal. Allah niku Maha Adil, sehingga Allah saking adilipun mboten wonten ingkang napa dolim, saking datipun Allah Subhanahu wa taala. Lah malih kemudian keharaman-keharaman dolim niki sing dipun dipun ngendika akan dening Kanjeng Nabi pilih, fala tadzalamu, keharamanipun daliman niki jangan kalian melakukan tindakan dolim. Nah dolim punika setidakipun dipun bagi pinten-pinten bagian. Dolim wonten dolim ingkang wageng
wonten dolim ingkang dolim ingkang nopo berupa perkawis ingkang dipun lampahi. Wonten malih dolim sesama hamba. Wonten dolim berkaitan kalian Allah. Wonten dolim berkaitan kalian manungso kalian piyambakipun. Atawin dolim sing berkaitan kalian sami-sami menungso, menungso siji dan menungso liyane. Wonten dolim berkaitan kalian menungso kalian Allah, menungso dolimi marang marang Allah. Loh, itu Allah kok dolimin je? Ah, niki monggo kita dadak akan ngeten. Bileh dolim sing paling uageng niku ternyata dipun ngendikaaken teng kene surat Al-Luqman ayat 13. Inna syirka ladzulmun adzim. Hah, setuhunipun syirik niku dolim sing paling ageng. Nah, syirik niku dipun tujuaken dening sinten? Allah. Mergi kita menduakan Allah, pilih kita niku nyekutoaken saklianipun Allah. Boten ngarani pilih Allah niku Ahad. Nah niki inna syirka ladzulmun adzim. Dolim sing paling ageng niku nggih menika syirik dhateng Allah. Sing kaping kalih nggih menika dolim dhateng awak dhewenipun. Napa niku? Nggih menika kita nglampahi perkawis ingkang ala maksiat. Niki mendolimi sami, mendolimi dhateng sinten? Dhateng awakipun piyambak. Meskipun awakipun seneng, wes enak pol kanthi layah-layah, seneng-seneng ngoten kan nggih, guyang-guyu, tapi sebenarnya piyambake sedang mendolimi awakipun piyambak. Lah niki dolim sing kedua, dolim berkaitan kalian awak dhewe nipun. Nah, dolim sing kaping 3 niku pripun? Dolim dateng sesama kawulanipun Allah, menungso padha menungsonipun. Mula niki lah sing dimaksud, janganlah kalian saling dolim mendolimi. Dolim mendolimi niku berarti saking dua arah, didolimi terus mendolimi, sami-sami mendolimi. Man dolama qaita shibrin minal ardi tawaqahu min syaba'i ardina. Bahkan dipun sampaikan, dipun napa peringatakan dening Kanjeng Nabi, bileh sapa wonge sing dolim, mula qaita shibrin minal ardi bakal dipun kalungi napa tawaqahu leheripun dikalungi saking min syaba'i ardina, saking pitu petala bumi nenggonipun, leheripun, nenggoni gulunipun. Maten nggih, mugi-mugi kita tansah saged nyegah sing naminipun dolim saling mendolimi. Mergo ternyata dolim niku ketika kita berbuat dolim, sing kita dolimi kok boten terima, terus wadul dateng Gusti Allah, mula Allah boten ngijab, boten ngaling-ngalingi dunganipun niku wau. Mugi-mugi kita tansah pinaringan sehat, pinaringan saling bantu-membantu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantu-membantu masalah tentang masalah birri wat taqwa, kebagusan dan ketakwaan, lan mungkin-mungkin kita tansah wa sami-sami bantu-membantu ning menjauhi masalah napa? Itsmi wal 'udwan. Masalah dosa lan permusuhan, permusuhan termasuk kedoliman, kedoliman. Mekaten kawula Muhammad Nawawi saking Aziz Fitrahman akhipun pangapunten menawi wonten kesalahan saking arah punapa mugi-mugi manfaat. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

Setiap Idul Adha, masyarakat tentunya identik dengan prosesi penyembelihan hewan kurban. Namun, pernahkah kita benar-benar menyadari bahwa di balik prosesi tersebut tersimpan sebuah makna yang masih terus dijaga hingga saat ini? Lebih dari sekedar ibadah, kurban mengajarkan tentang keikhlasan dalam memberi serta kepedulian terhadap sesama. Dari setiap prosesnya, terdapat pesan bahwa berbagi bukan hanya tentang kewajiban, tetapi juga tentang ketulusan hati. Nilai tersebut pada akhirnya tampak jelas dalam pembagian daging kurban kepada masyarakat. Dari momen itulah, terlihat bagaimana kebersamaan dapat terbangun. Ketika setiap orang dapat merasakan manfaat yang sama, tanpa membedakan

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah, yo wis mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya.
1: Aku ne keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gak terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Iya, satu tumpang sudah mengawali suara kita dalam bulu perindu. Keroncong asli, keroncong murni malam hari ini ya. Terima kasih yang sudah siap untuk meramaikan acara ini ya. Oke, di ujung telepon sudah ada yang ogre-ogre. Halo, selamat malam.
1: Halo, Mas Tana, Sugeng Dalu.
0: Oh, inje, Sugeng Dalu, Ibu Dekar.
1: Nggih, assalamualaikum, Bu Dekar, Sang Miko, Bade. Andum salam rumiyin ya, Mas.
0: Oh, inje, tak kira andum duit, Bu, tiwas aku ngacung. Tak kira antum duit, tiwas aku terus ngadung. Antum ya, salam ya apik ya. Oke. Okay.
1: Oke, njen niki wau.
0: Wis mbok sebar-sebarke anu. Ya apik tenan kowe jenengan iki tiru kula. Jenengan wis tiru kula, dadi nek to rezeki sebar-sebarke.
1: Masana?
0: Wah ya, ngopo kok dalam munjipan jiwet kok ngono kuwi lho.
1: Ayo tak jiwet, ngopo rasa dijiwet ngono kok ya.
0: Piye piye piye.
1: Eh, sampun kagem butar to, Pak Kapet, Bu Dewi, Pak Sastra, Pak Abdul Gopur, Mas Bobo, Bu Yanti kekalihipun, Bu Pi, Bu Sarbini, Bu Mintar, sekalian Pak Kaswanto. Terus wonten malih yang Budiman bisa besar bini, Bu Titin. Siapa ya? Dan kagem sedaya, Mas.
0: Ngaten.
1: Kagem sedaya kemawon. Sekaripun anu apa jenenge? Nunut mawon.
0: Nggih.
1: Nunut Mas Tono, mangke diputer apa? Diputer menapa kula

0: lama, barang-barang lama, ngeten nggih, alu.
1: Lesung ya dipasang ya.
0: Nggih, lesung.
1: Terus dakon, lumpang.
0: Lumpang terus kae anu kandang sapi, anu bekas kukusan, kandang sapi.
1: Kukusan.
0: Eh, sapi tenan.
1: Kandang apa? Kandang tembogo kae.
0: Ha nggih, jaman iki ngoten niku nggih. Jaman iku wis muter.
1: Sumben iki pucuk-pucuk anu cicit-cicit wis ramudeng
0: kok. Nggih. Kula tesih nyempeni kathah niki enten kuali saka tembogo.
1: Nek syuting ku ning nggone tak delok ning TikTok kok nggowo entong.
0: Lah kuwi entong barang kuwi. Niku entong niku kula umur 2 taun ceritane simbok niku, simbok kula.
1: Kok mbok gawani turut studio.
0: Lho kuwi ki pusaka lho, kaya ngono ki pusaka. Lho barang warisane.
1: Iya ngerti aku.
0: Jaman biyen iki pusaka tak lesep. Kuwi ora mung nang studio tok kok wayangan bareng tak gawa.
1: Kok kibal ngalor ngidul.
0: Ngalor ngidul. Iki nyuwun tembang apa? Nyuwun. Mundut apa? Anu,
1: iki suasanane jek kemerdekaan.
0: Kemerdekaan.
1: Lho anu Mas. Tah. Tanah airku tidak kulupakan. Iki kroncongnya enak gitu ya.
0: Kui judulnya apa? Apa
1: Indonesia pusaka we.
0: Indonesia.
1: Judulnya tanah airku toh. Kui.
0: Tanah airku, je.
1: Tapi ora kita buono bura ya dek.
0: Tanah airku. Nek
1: tanah airku
0: tidak kan, kulupakan. Coba.
1: Anu yo nek rano yo Indonesia pusaka.
0: Indonesia pusaka.
1: Indonesia tanah air beta. Salam kagem kalau mau budi anu sinet. Yang wonten Magersari, Bu Eni, Bu Eni, Bu De, Eni yang wonten Bujung, Di, Bukas Wanto, Bumin, yang Yang Hariwas, tolong sedaya kemana mas, ya?
0: Ngaten.
1: Kakak penjenengan sebengai kati ngantos paripurna. Ngantos pun, Assalamualaikum, gue tak nendang,
0: sempat. Iya no, tak tunggu, ya. Pahlawan Merdeka, Tanah Air Indonesia Pusaka. Oke, kita siapkan ya. Kemudian yang sudah masuk di WA Pak Untung Kaliwungu Kerajaan Kulon ya, Kerajaan Kulon Kaliwungu. Nyuwun sekar pahlawan merdeka. Wah, ya cocok tenan iki. Kathah sing mundhut tembang pahlawan merdeka niku ya, ya mensuasanai bulan Agustus ya ta, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Pak Diamatun.
2: Ya, yeah, selamat sugeng
0: dalu. Sugeng
2: dalu. Oke. Kami sehat ya, Mas?
0: Weh, pengestu panjenengan sehat, Bagas Kewarasan, siap merdeka.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat.
2: Semangat. Mm-mm. Untuk menyambut hari kemerdekaan ke-81. Nggih. Nggih, nyuwun napa niku lagunipun ingkang keroncong modern.
0: Keroncong klasik, keroncong asli nek senen bengi niku.
2: Oh, senen keroncong asli.
0: Nggih.
2: Lah nek Dewi Murni niku,
0: Dewi Murni menika wonten garapanipun asli Dewi Murni, nggih.
2: Nggih. Lah ngene niku sing ingkang Mus Mulyadi ya, Pak.
0: Nggih, saged mangke.
2: Nggih, kagem Pak Noto Sati. Heeh. Kula mboten nate niki Pak Abdul Ghafur. Mugi-mugi tak saya kemutan kulo. Sugeng mirengaken Pak Abdul Ghafur. Nggih, sedaya mawon, sekaten mawon Mas.
0: Mugi-mugi
2: tambah rezeki, tambah sehat.
0: Amin.
2: Kamaten Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak D. Ahmadun Jati Kusuman kalih nggih. Wah, jan. Ya iki Pasar Meranggen niku 12 ngidul nggih gange niku apa dhek kae mlebune kae aku lali wong bendina iki sabane kono tongkrong kono terus 12 ngidul nggo tekan Jati Kusuman 1 Jati Kusuman 2 ngene Pak D. Ahmadun nggih ta. Riyen sing paling kula sukani niku nganu dhek kaya ana bocah niku eneng bocah sae niku sae nggih wah. Monggo. Ana di blangkoni kok mung pucukane tok. Halo, Sugeng Dalu.
3: Dalu iki Mas Pamlah.
0: Nggih.
3: Bojo, Mas.
0: Oi, bojo. Nggih, Bu Dewi. Sapa?
3: Bu Eni.
0: Alah, aku iki bar king bojo wae dalune king cangkiran.
3: Oh,
0: nggih. Nggih, arep mampir aku ya wis ora tau diweleni alamate jenengan aku iki. Ora iso. Sok
3: mben tak aturi.
0: Nggih, sok mben. Kira-kira wis rono. Wis rono. Nggih ta. Ampun ku sanggup
3: to. Nggih. Tak masalah tak kuarti benar ya.
0: Nggih, amin.
3: Sing kagem Pak Sastro
0: kalau mau. Sastro.
3: Bumin, nggih, sok Bapak. Dewi Kitalipun, Dian Kitalipun.
0: Nggih.
3: Titin, Pak Sapo. Sebagai mawon, Pak Mas Tomo.
0: Nggih, Bu. Pak
3: Sunipun, Sasih Kemerdekaan, nggih.
0: Rangkaian melati. Wah, enak nih teman-teman. Niki kebetulan yang diminta semua teman-teman yang mensuasanai kemerdekaan ya. Peringatan. Nggih, Bu. Nggih, monggo. Ora sanjung ngapura kaya salah-salah omong kaya Idul Fitri malan.
3: Loh, yo ben
0: ya. Yo cah HP kok nggih. Monggo, monggo. Nggih, monggo. Ya iki Dek Upik Supiyati. Kene, Nduk.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, aduh, bengesan. Wingi tak rurui bengesan warna loro, saiki warna papat. Lambe mung loro kok dibengesi warna papat iki ra ya malah kaya apa to kuwi? Norak to nek ngono kuwi. Kowe iki aku ya ngerti nek kowe iki lek mung krayu aku kuwi awet mbiyen wis 5 taun nek aku iki isih mbegegek urung iso terayu. Ngono kuwi kowe iki ya terus aja. Kan over action ngono kuwi. Alis barang tok waduh jan kuwi tanggoe dubang apa piye to ki?
4: Ning pipi kok.
0: Oh pipi. Ya ya ya sampe kuwi wis. Kene kene kene lungguh kene sing kepenak. Karo Kang Mas.
4: Mbon.
0: Oh saiki kowe iki budhek ta nduk? Dicak omongan bantere kaya ngene kok ora krungu kowe iki kene kene kene. Tak sebule sik kupingmu. Wo ayo regete kok ngono. Wis mbar beradul. Kene kene kene arep njaluk tembang apa?
4: Sepasang mata bola.
0: Ngono kuwi lho, kowe nek ngarani lagu iki sing cetho. Judule asline sepasang mata bola. Ya ta?
4: Yeah.
0: Hampir malam di Jogja. Ora kok sepasang matamu bola ora. Kuwi ora aja tok tambahi dhewe kok salah arti. Ngono. Wong sing cetok. Nek kira-kira ki ngeling-elinge pancen anu daya memorimu ki wis lemah, umur sidak 9 ta kowe. Kuwi kuwi dicatet. Ngono. Kaya aku ki saiki ya tak cateti apa-apa tak catet, ngono. Ya. Jong leleng kowe.
4: Kami pun kagem Bu Karyati.
0: Nggih.
4: Matur nuwun.
0: Nggih.
4: Sampun iki kula antri brek. Wis kok
0: bengong Mas. Bengong wae kowe mung gereng wae. Mula swara ki diatur.
4: Wis wis. Salam sehat bahagia sejahtera semuanya.
0: Iya dijaga kesehatane ya.
4: Kumuka semangat.
0: Semangat iki dijaga kesehatanmu aja mung keceh wae ngono nek ngompol ku lha aku sing repot.
4: Ngeten
0: tak antine nggone langsung kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami gila nek kepethuk kula njenengan. Matur nuwun Bu Pi. Nggih, menika guyon kalian piyai-piyai sepuh menika saged mendatangkan hormon kebahagiaan. Awet nom ora kok umur 50 engko wis 52 wis dikeluk-dikeluk iki sapa mbiyen kae anakku ki wis telu kae wis. Kowe iki ra sih tompo kae tambian karo nggo teken dikluk-dikluk jer kepleset wae sing penting dijaga kesehatane sedaya mawon

0: apa?
1: Jangan sering makan bruto lah. Lah kamu itu gimana, Tole? Masa baru dikasih tahu tadi sudah lupa?

sebagai seorang anak itu harus berbakti kepada orang tua. Kamu yang selama ini hidup bareng Simbah, ya berarti harus bisa

0: jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Percuma.
1: Iya, Mbah, iya tahu. Siap, terima kasih deh nasihatnya, Mbah.

0: Bojleng-bojlenge bleslanat gelak-gelaing bumi. Judek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol anggane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata Rama.
0: Welatala.
1: Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

keroncong Dewi Murni, suara khas Mus Mulyati ya. Untuk tadi Pak Di Mulyono Kerajaan Kulon Kaliwungu, salamnya untuk Ki Dalang nggih, Pak Haji Suparlan Kedung Sekopek Sari Rejo Kaliwungu. Oh nggih nggih nggih, Sekopek menika mlebetipun Kaliwungu. Sekopek singkono. Bu Haja Sri Winarti Kampungan dengan Timur Kerajaan Kulon Kaliwungu, selamat menikmati keroncong. Nggih. Nah, dan Pak De Prasetyo Pucang Gading juga Sugeng Dalu nggih Pak De, matur nuwun. Lagunya Manut Mawon jenenge Pak Sabto Kang Uru Raya. Kemudian juga ada Mas Alek Kelana. Mas Alek Kelana, selamat malam, sehat selalu nggih manje. Pak Kamari Kudus, Bu Arti Genuk, Remaja Pancasila, nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Ya, kita kembali ke yang gabung tadi ya, Sepasang Mata Bola Bupi. Sabar dulu nggih, Bu nggih, wong ya wis tembange wis akeh niku wau, hanya mangke diaturke. Ini ada Sepasang Mata Bola, terus disambung Remaja Pancasila sebagai tembang terakhir nanti ya, pengakhir di acara Suguhan Buluh Perindu Pro 4 Semarang. Terima kasih, matur nuwun semuanya, tetap di Pro 4 karena kami tetap menemani Anda dengan energi kebahagiaan hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara.
1: Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting cinan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Kang Mas Bayu, pendengar setia Perumbat Hari di Semarang dalam suguhan ragam irama Nusantara malam hari ini ya. Kita akan kembali bertemu dengan narasumber kita, Bapak Dr. Andes Binsar Siregar, MPSI. Beliau adalah pekerja sosial medis dan dosen senior di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIP Widuri Jakarta. Dan topik yang akan dikupas malam hari ini adalah pandangan budaya tentang kejahatan. Tentunya pandangan budaya Batak ya. Nah, tentang ini kita sudah terhubung dengan Pak Binsar. Selamat malam Pak Binsar.
1: Selamat malam Sugeng Dalu.
0: Inje Pak Binsar. Inje, sehat ya Pak ya?
1: Ya, lagi suaranya. Ditawar baru perjalanan panjang.
0: Oke Pak, iya sekarang sudah kembali ke Jakarta. Ini sebelum kita ngobrol, bagaimana ini keadaan kampung Pak Binsar kemarin yang di Tanah Batak?
1: Ya, dingin sekali Mas.
0: Dingin? Sama berarti ya Pak ya. Oke, oke. Tapi yang jelas aman dan terkendali dan
1: aman dan terkendali.
0: Iya, adat budaya Batak tetap lestari di sana ya Pak ya.
1: Iya, malah okay. Mengikuti lah.
0: Oke, okay. Pak, tentang pandangan budaya Batak perihal kejahatan ya Pak ya. Ini sebenarnya kejahatan apa yang menarik perhatian budaya Batak ini Pak?
1: Iya, ini memang agak unik ya. Yang selama ini kita bicara yang baik-baik, ya, kebenaran, ya, persaudaraan, ya, yang bagus-bagus lah. Tapi ini ternyata budaya Batak juga peduli dengan yang disebut sebagai kejahatan, jadi perilaku yang negatif ini juga ternyata mendapat perhatian. Jadi ini yang menurut saya perlu juga kita dalami malam ini, karena ada beberapa bentuk kejahatan yang secara khusus disoroti oleh budaya Batak. Ya, nah ini nampaknya adalah kejahatan umum untuk rakyat ya. Ya, ada yang disebutkan itu pencurian, ada tipu daya, ada tindak kekerasan ya. Jadi sebetulnya ini adalah mengambil hak orang lain. Jadi ternyata di sini budaya kita itu peduli bahwa pengambilan hak secara tidak sah itu merupakan masalah yang mendapat value, mendapat nilai dari budaya Batak. Yang misalnya mencuri itu mengambil hak orang lain. Tahu tiba-tiba barang kita hilang.
0: Betul.
1: Nah gitu ya. Begitu juga dengan tipu daya. Ya kita ngobrol-ngobrol rasanya masih baik-baik. Ternyata kemudian kita sadar, loh kok milik saya menjadi
0: berkurang
1: orang lain gitu ya. Itu nggak sadar kita biasanya itu tipu daya dengan cara yang halus. Begitu juga dengan tindak kekerasan, kalau ini memang ada unsur kekuatan ya, mengambil hak dengan menggunakan power, kekuatan.
0: Nah, ada unsur inilah pemaksaan
1: tiga hal yang
0: ya Pak ya,
1: kira disoroti oleh budaya Batak malam ini.
0: Oke, pencurian, tipu daya dan tindak kekerasan. Nah ini kalau di budaya Batak ya Pak ya, ini ungkapan tentang pencurian ini apakah ada gitu Pak, sebuah ungkapan bahasa di sana?
1: Ya, jadi agak unik juga ini, mengungkap tentang soal pencurian. Ada bahasa Bataknya begini, hatop mangan natinako lambat mangan nasinuan.
0: Nah, yang artinya
1: hatop itu cepat, cepat makan hasil curian. Kalau hasil curian itu digunakan dimakan ya cepat gitu.
0: Cepat hilangnya, cepat habisnya mungkin gitu Pak.
1: Karena mungkin takut diketahui orang. Tetapi kalau yang dicari sendiri nasinuan yang dimulai dari misalnya menanam. Ya, maka juga menikmatinya lu alon-alon Mas. Jadi itu terlihat daripada bagaimana mengkonsumsi hasil curian, hasil yang haram dengan hasil yang halal gitu ya. Jadi dia di sini mengatakan ya orang bisa tenang-tenang menikmati makanan kalau itu memang hasil keringatnya. Tapi kalau itu hasil riyan akan terlihat tergopoh-gopoh lah, bersembunyi lah gitu ya. Jadi tidak nikmat. Nah ini barangkali jadi dicirikan dari cara menikmati hasil gitu, yang pertama ini.
0: Ya, ini tentang pencurian ya Pak ya.
1: Ya, itu jadi memang mencuri, baik mencuri kasar atau mencuri halus loh. Mencuri halus ada loh ya. Korupsi itu mencuri
0: korupsi,
1: halus.
0: Ya. Mencuri tapi tidak apa ya Pak ya. Tidak melakukan kekerasan gitu Pak ya, mencuri halus.
1: Ya, tahu-tahu korupsi. Ya harta negara kurang kan gitu kan. Ya, itu dia. Jadi ini tapi ternyata dalam perspektif budaya Batak tidak nikmat sebetulnya.
0: Bagaimanapun juga hasil pencurian, hasil pemaksaan itu ya tetap tidak enak ya Pak ya untuk dimakan.
1: Walaupun kelihatannya wow glamor dan segala macam, sebetulnya ini dia secara batinnya dia tidak nyaman ya, sehingga bisa menikmati dengan tenang, sehingga juga tidak berefek baik terhadap kesehatan.
0: Betul. Ini saya jadi bayangin kucing yang antara diberi ikan gitu ya, diberi
1: nyolong ikan.
0: Sama nyolong ikan. Ini kalau kucing nyolong ikan itu makannya juga ndak semeleh, ndak tenteram gitu. Ada kaleng jatuh sendiri, gludak gitu langsung lari tunjang lanjang gitu. Tapi lain kalau
1: contohnya pas banget.
0: Lain kalau kucing itu memang diberi makan oleh pemiliknya nih, makannya juga nganu ya Pak ya, lebih
1: betul, itu contoh yang sangat pas.
0: Oke Pak. Kemudian setelah pencurian, ini ungkapan bahasa tentang hasil tipu daya. Tentang tipu daya, ini apa nih Pak?
1: Tentang pencurian masih ada Mas. Jadi ternyata pencurian itu diibaratkan juga seperti menanam sesuatu yang busuk.
0: Oh iya.
1: Menanam na busuk, saya muap do. Jadi menanam yang busuk, dia nanti tetap akan baunya akan muncul. Jadi ini artinya menikmati hasil durian itu enggak langgeng ya. Tidak langgeng itu saya kira, karena ada waktunya dia akan terungkap. Dan itulah dia akan tercium yang tadinya sudah senang-senang. Nah, lalu tiba-tiba ada pengalaman lalu itu tiba-tiba bisa mengurangi kenikmatan hidup karena aroma yang kurang baik.
0: Kurang begitu. Baik aroma yang busuk tadi ya Pak ya.
1: Yang busuk itu Mas.
0: Ini ungkapannya sangat-sangat mengena ini kalau didalami yang dalam gitu ya Pak ya, makna dari ungkapan ini memang langsung menohok gitu ya Pak ya, sehingga kalau seseorang misalnya mau berbuat kejahatan kemudian ada bahasa yang dipahami bahasa Batak yang tadi tentang pencurian, ada hatop mangan nati nangku lambat mangan nasinuan ya, kemudian mananam nabusuk sai suabdu ini juga muabdu ya Pak ya, ini akan teringatkan kembali, oh ternyata tidak baik
1: jadi ini
0: hasilnya.
1: Ada penyadaran ya.
0: Oh iya Pak, ada penyadaran.
1: Konsentrasi.
0: Oke.
1: Gitu Mas.
0: Oke, ini tentang pencurian. Sekarang tentang tipu daya ya Pak ya. Bahasanya apa ini Pak?
1: Nah, tipu daya ini kan kepintaran bermain kata-kata ya. Iya, jadi dia ini kelihatannya baik, padahal kita baru sadar ternyata sudah dikibulin kan gitu.
0: Betul.
1: Ya, jadi ini ada perumpamaannya ini dalam bahasa Batak dikatakan begini, laki tangga behapur, nah inilang gabe nambur. Lakitang itu adalah kerang-kerang itu Mas. Kerang itu digiling bisa menjadi kapur, bahan kapur sirih itu juga Mas. Jadi ini hanya sebagai pasangan kata kita nggak behapur, purnya di belakang, engnya di depan, lalu nahinilang. Yang ditipu akan gabe nambur, yang ditipu akan jadi embun.
0: Yang ditipu akan jadi embun.
1: Embun. Jadi hasil tipuan itu akan menguap seperti embun. Jadi betapapun besarnya tipuan itu, ya kalau tadi kerang bisa jadi kapur, itu jelas hasilnya. Tapi kalau yang ditipu itu, dia akan menguap seperti embun. Nah, inilah kira-kira pemahamannya ya. Jadi entah bagaimana nanti, apakah dalam pengkonsumsian hasilnya atau dalam perjalanannya bisa ditipu orang lagi, ya kira-kira begitu ya. Jadi dia hanya akan jadi embun, walaupun banyak hasil tipuan itu, tapi dalam perspektif budaya Batak, dia tak lebih daripada seperti nambur. Nambur itu adalah embun pagi. Ya, pagi-pagi dia merayap, ntar lagi dia sudah kering gitu.
0: Cepat hilangnya, cepat itunya
1: ya. Cepat hilangnya.
0: Cepat hilang ya, dan
1: enggak kerasa kepake, tiba-tiba udah habis.
0: Padahal ini dosanya masih tetap ditanggung ya, begitu
1: masih ya. Melekat, tapi barangnya udah habis.
0: Oke. Ya. Kemudian ada lagi, Pak, tentang
1: Nah, ini lagi yang ditipu ini juga diungkap dengan perumpamaan begini. Binuat nagogo danga dong labana, binuat ni uhum masai godang labana. Artinya, kalau yang kita peroleh dengan menggunakan tipu daya tadi, hasilnya hampir tidak ada. Tapi kalau kita taat aturan ya, maka dia akan memberi manfaat banyak. Ketika kita memperoleh sesuatu dengan prosedur yang sebaiknya, maka kita di situ memperoleh kekayaan pengalaman, ke proses pengurusan dan segala macam itu menjadi kekayaan kita, dan kita juga memperoleh manfaat. Dan ketika kita memperoleh hasilnya juga akan memberi rasa tenang ya, rasa nyaman, mengkonsumsinya juga menjadi lebih nyaman. Kira-kira. Di sini gendang menentukan lagu, kira-kira begitu ya.
0: Gendang menentukan lagu ya, Pak ya.
1: Jadi kalau gendangnya itu gendang jelek ya, ya lagunya juga jelek.
0: Juga jelek. Kalau irama gendangnya semerawut gitu ya, Pak, yang tidak tertata, ini juga lagunya ikut semerawut.
1: Jadi lagunya
0: gitu
1: juga nanti ngak-ngik-ngok.
0: Oke, ya binuat ni gugu tang adong labana, binuat ni uhum mansai godang labana. Oke, oke. Yang ketiga apa ini,
1: satu
0: Pak?
1: Lagi, Mas.
0: Satu lagi
1: tentang ini adalah bahwa orang Batak juga religius di sini. Walaupun religinya mungkin zaman dahulu masih politeisme ya. Dia mengatakan begini, jong jong do amata debata marnida halak nahirina. Artinya Tuhan Allah akan memperhatikan orang yang menjadi korban penipuan. Jadi yang korban penipuan nggak usah lah terlalu menderita gitu ya, karena dia pasti ditatap oleh Yang Maha Kuasa. Ini keyakinan orang Batak, jadi sehingga mereka itu kesabarannya tetap dijaga gitu.
0: Sekaligus
1: pada korban ini ya.
0: Iya, pada korban, untuk penyadaran korban juga ya, Pak ya, karena kalau kehilangan itu kita sebenarnya terselamatkan ya, dari dibanding dengan kalau kita mencuri gitu ya, Pak Mas, sangat-sangat beruntung.
1: Kemudian yang terakhir barangkali, Mas.
0: Silakan, Pak. Ini kalau yang terakhir
1: tadi. Jadi ini tadi tindak kekerasan ya. Ini penting karena orang Batak itu kan kepribadiannya agresif. Ya kan, suaranya, ngomongnya, dan tindakannya juga ya sangat agresif. ya kepribadian, pola kepribadian orang Batak seperti itu. Tetapi di sini diingatkan gitu mas tentang tindak kekerasan. Nah ini yang orang yang mengedepankan kekerasan disebut namanya seperti ini, Pajologogo Papudi Uhum. Jadi mengedepankan kekuatan, mengabaikan aturan. Nah, inilah dia. Jadi orang yang pelaku kekerasan itu yang pertama pasti dia andalannya power, punya kekuatan, ya. Aturan masa bodoh kan gitu.
2: Pokoknya saya harus dapat ini.
1: Pokoknya aku dapat.
2: Pokoknya dapat, tidak peduli ini hak rakyat atau hak orang lain. Wah ini di.
1: Dan ini memang masalah yang sangat sangat aktual loh ini. Iya, mengedepankan kekuatan, mengabaikan aturan. Ya, kekuatannya itu tidak saja tenaga, tapi kekuasaan dan uang, ya kan?
2: Ya betul,
1: nah,
2: betul.
1: Itu mengedepankan untuk menguasai pihak lain. Saya kira ini sangat relevan. Tetapi apa yang dikatakan budaya Batak terhadap tindak kekerasan? Nah ini agak berat ini.
2: Apa ini
1: dikatakan
2: pak?
1: Dikatakan begini, Marjeama namora si panolon nolon. Jadi celakalah orang kaya atau orang penguasa yang suka bikin janji palsu.
2: Wah ini ya pak ya.
1: Ini ya, ini kan janji palsu itu kan menguasai ini kan. Nah, dia demi kepentingannya dia kasih janji-janji palsu sehingga orang tunduk gitu. Nah tapi di sini ya celaka lah, malah kalau bahasa lebih itunya terkutuk lah gitu.
2: Betul.
1: Nah jadi orang Batak sebetulnya kalau memahami budaya tentu dia sangat berhati-hati, karena secara karakter kepribadian memang adalah agresif. Nah, tetapi di sini diingatkan dengan keras, hati-hati untuk mengedepankan kekuatan dan mengabaikan aturan hukum. Ya itulah dia yang terakhir mas.
2: Ya jangan apa ya, membiasakan diri untuk bikin janji-janji palsu hanya untuk mengelabui masyarakat, apalagi ya pak ya, maupun orang lain.
1: Marjeama namora
2: si panolon-nolon. Celakalah orang kaya atau penguasa yang suka berjanji palsu. Nah ini juga luar biasa, adat Batak ini selalu sinkron dengan agama apapun gitu pak nih. Menyenangkan sekali. Baik Pak Binsar, terima kasih banyak kehadirannya malam hari ini. Sehat selalu untuk penjaringan sekeluarga Pak Binsar. Oke. Ya Matur mungkin.
1: Nuwun, ya. Sugeng dalu. Parang rumian.
2: Monggo. Ya terima kasih Pak Binsar. Matur nuwun juga. Iya, ya Kang Mas Bayu. Luar biasa kan budaya Batak, bahkan terhadap sesuatu kejahatan pun budaya Batak ini mempunyai aturan-aturan tersendiri, juga ada pengingat-pengingat tersendiri bahwa seseorang jika melakukan kejahatan baik yang berupa pencurian, tipu daya dan tindak kekerasan, ini ada karmanya sendiri begitu, dan tentunya juga ada hukum adat yang dilakukan di sana ya. Oke. Baik, Kang Mas Bayu, kita kembali ke tembang ya. Ada ini Dama Owai Ami ya, yang disuarakan Jenny Maruo. Ini sebuah tembang khas dari Sumatera Utara, tepatnya di wilayah Nias.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

kali ini cerita dari Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia yang mengisahkan tentang kehidupan dua orang pemburu yang bernama Aduledo dan Dupula. Dari Pulau Rote dikisahkan bahwa pada zaman dahulu penduduk Rote masih hidup sederhana. Mereka tinggal di gua-gua batu. Mata pencarian utama penduduk adalah mencari hasil hutan dan berburu. Mereka belum mengenal masakan-masakan modern seperti sekarang. Hasil buruannya dimasak hanya dengan cara membakar. Menenun pakaian pun juga mereka tidak bisa, sehingga mereka hanya memakai cawat. Di antara penduduk Rote pada waktu itu, terkenal dua orang pemburu ulung. Keduanya bersaudara sepupu. Seorang bernama Aduledo dan seorang lagi bernama Dupula. Kedua bersaudara ini memiliki dua ekor anjing pemburu yang galak dan tangkas. Kedua anjing ini masing-masing diberi nama Dangafai dan Lolotepa.

0: 7 bulan.
1: Woi,
0: karmana kalau ini hari ketong pi berburu?
1: Tapi ketong mau pi berburu di mana?
0: Ya, ketong keliling sa ini Pulau Rot itu. Ketong mulai dari ujung timur Nusa Kelandu, baru ketong sisir pelan-pelan ini pulau. Karmana? Ayo sudah.
1: Karmana
0: Aduh, Dubulai. Jam bikin ke orang pemalas begitu. Siapa tahu ketong bisa dapat musang kok, rusa kok, atau babi hutan yang banyak.
1: Oh, kalau begitu sekarang ketong siap ketong pembekal sudah. Alat berburu dan jangan lupa bekal untuk Dangga Fai dan Lolo Tepa, ketumpung anjing yang setia tuh.
0: Oh, harus itu supaya dong bisa cepat ketemu itu binatang buruan untuk ketong toh.
1: Aduh Ledo, kalau semua sudah siap, nah ketong jalan su, jangan sampai siang lay.
0: Ayo jalan sudah, Dangga Fai,
1: Lolo Tepa.
0: Ketong berburu.

0: Aduh Ledo, ini tuh satu purnama lebih mah, katong belum dapat apa-apa nih. Katong suka liling ini Pulau Rote dari Nusa Klandu, Nusa Baa, Nusa Lelain sampai di Dengka sini. Mak katong sonde dapat babi hutan kok, musang kok, apalai rusa.
1: Tenang, Sandi Bulan. Mungkin saya katong kurang beruntung, makanya katong sonde dapat apa-apa kemarin. Nah, sekarang katong sudah sampai di Nusa Dengka. Sone mungkin toh katong pulang kembali kampung di tangan kosong. Lebih katong lanjut berburu sa di hutan saya hingga nao di lopak loi lavo. Siapa tahu katong bisa dapat musang ko, babi hutan ko, atau binatang apa sa?
0: Siapa tahu, terserah lu sa. Yang pasti, beto sone mau pulang dengan tangan kosong. Bikin malu sa.
1: Ih, dubulai. Sone salah toh kalau katong coba.
0: Oh, nah katong jalan su.

0: Weh, weh, duduk pula.
1: Kenapa?
0: Lu lihat di sana tuh.
1: Di mana, di mana?
0: Di sana tuh ada babi hutan.
1: Kok?
0: Itu.
1: Di mana?
0: Kayaknya di ini hutan ini banyak buruan. Ayo, kau tangkap itu babi.
1: Ho, ho, ho, ho. Beta susah sabar lah ini. Lu dari sebelah sana, beta dari sebelah sini.
0: Pelan-pelan.
1: Ya, tombak.
2: Kena.
1: Dapat toh?
2: Dapat toh. Ini
1: dulu. Itu sih bilang apa sih kena?
0: Dapat toh, Dubula. Weh, ini Dubula. Ini keberuntungan semulai datang di ketong nih, kawan. Ini kali pasti ketong penghasil buruan banyak sekali.
3: Keesokan harinya, ketika mereka berburu dekat pantai, mereka bertemu dengan dua ekor anjing pemburu lain. Keduanya lalu mengikuti jejak kedua anjing pemburu asing itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai. Keduanya melihat ada nyala api di sebuah tungku. Dekat tungku itu ada dua orang pemburu yang sedang memasak. Aduledo dan Dubula memutuskan untuk bertemu dan berkenalan dengan kedua pemburu asing itu. Dan kedua pemburu asing itu menyambut hangat kedatangan Aduledo dan Dubula.

0: Selamat pagi, Pak Saudara dong.
1: Selamat pagi, saudara.
0: Maaf, katong sumang ganggu sadiki ni.
1: Selamat pagi, saudara. Sende apa-apa, ker mana? Mardudo lo ko? Oh iya, beta du sumone, terus itu pun kawan, Tio Dangga.
0: Beta du bula, ini bepung saudara, Aduledo. Saudara dong dari mana, eh? Soalnya saudara dong pempakian deng ini alat dong, katong belum pernah liana.
2: Katong memang bukan orang sini. Katong ini dari pulau besar di seberang lautan sana. Katong datang di sini untuk berburu. Ini katong ada masa

0: Beta tanya, ini barang yang katong ada pakai makan nih, dia pun nama apa?
1: Oh, sonde apa-apa. Katong kan saling bakasih tahu toh. Ini piring, terus ada mangko untuk taruh makan, terus ini gelas nih untuk taruh air kok katong minum. Terus ini pisau katong pakai untuk bisa potong sayur, potong ayam, atau potong apa kok.
2: Oh, terus yang saudara dong pakai ini apa? Bagus eh. Soalnya sama yang kayak ketong pakai.
3: Ini dia pun nama kain atau selimut. Ini dari kapas, terus ditenun jadi benang. Habis itu, benang ditenun jadi kain atau selimut. Nah, yang kerja ini kain nih, ataupun saudara perempuan di ketong pun kampung.
0: Awi, hebat eh. Kalau begitu nah, saudara dong kasih tahu ketong dulu dia pun cara buat, terus cara pakai ini barang dong. Supaya ketong juga bisa kasih tahu ketong pun orang kampung dong. Bisa kok saudara?
1: Oh, tak lalu bisa. Katong bisa ajar saudara dong. Terus saudara dong juga bisa ajar katong hal-hal yang lain toh yang ada di saudara nombong kampung. Intinya sama-sama bakasih tahu toh. Kok karmana? Iya toh.
2: pasti. Mau tanya apa tadi ini pulau? Pasti katong kasih tahu.

itu, Aduledo dan Dubula mempelajari banyak hal tentang pakaian, peralatan berburu, peralatan memasak, dan cara mengolah hasil buruan hingga tiba saat mereka berpisah. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk bertemu kembali pada musim perburuan tahun berikutnya dan untuk mempererat ikatan kekeluargaan dengan Dusumone dan Tio Dangga akan diadakan perkawinan timbal balik. Sesampai mereka di kampung, mereka disambut meriah oleh warga kampung. Selanjutnya, pertemuan adat pun diadakan untuk membicarakan kesepakatan yang sudah mereka buat bersama Dusumone dan Tio Dangga.

0: Bapak, Mama, saudara semua, selamat sore.
1: Selamat sore, Bapak.
0: Sekarang kotong semua berkumpul di sini untuk dengar informasi dari kotong Punto'o Aduledo dan Ndubula. Kemarin tuh dong pulang berburu, terus dong ada bawa barang-barang, alat-alat baru, terus ada berita juga. Nah, ini silakan To'on Dubula deng Aduledo.
2: Baik, Bapak Mama Saudara semua, yang pertama beta mau bilang, karena ketong dopung hasil buruan ini banyak sekali, jadi ketong bagi di Bapak Mama Saudara dong semua. Tapi ingat toh, bagi sama rata, supaya semua dapat. Terus, waktu ketong pi berburu tuh, ketong ada ketemu dengan pemburu lain dari pulau sebelah. Dong nih, hebat sekali.
3: Terus, hebat apa?
4: Dong tuh hebat, karena supunya alat-alat masak, alat-alat berburu, supake kain, selimut, itu semua dong bikin sendiri. Tapi ketong justru nih mau kalah. Ketong minta dong ajar ketong sampai bisa buat itu alat semua. Terus dong ajar ketong pelan-pelan sampai bisa.
0: Nah, karena To'o Aduledo dan Dubula su bisa bikin itu alat-alat dong, mulai besok dong dua akan ajar Bapak, Mama, saudara-saudara semua dia pun cara buat itu alat-alat dong, supaya kotong ini bisa lebih maju lagi. Setuju semua?
1: Setuju.
2: Iya, Bapak Mama, selain itu, beta deng Aduledo justru sepakat deng ketong pun kawan dari pulau sebelah tuh.
3: Pak.
2: Nanti musim berburu tahun berikut, ketong mau katu mulai. Supaya ketong bisa berburu sama-sama, terus supaya ketong bisa lebih dekat lagi. Ada ikatan kekeluargaan, ketong sepakat kasih nikah ketong pu ade nona deng ade nyong, deng dong pu ade nona deng nyong ju. Nah, supaya ketong bisa belajar dari dong, dan dong juga bisa belajar dari ketong, toh. Kalau begitu, ketong bisa tambah maju lai. Kok karmana bapak mama adik-adik dong? Mau ke sonde?
1: Mau.
0: Ya, kalau itu untuk semua pumbai, beta rasa ketong semua setuju.

0: Koker mana? Bapak, mama, adik-adik dong.
1: Iya, yeah, yeah. Setuju, bisa.
0: Nah baik, kalau semua setuju, mulai besok semua harus belajar, terus siap-siap untuk perburuan musim depan dan pernikahan nanti ya. Semua harus babantu.
1: Iya.
2: Beberapa purnama berlalu, musim berburu tiba. Pertemuan digelar dan terjadilah beberapa perkawinan. Beberapa gadis cantik dinikahkan dengan pemuda-pemuda dari pulau seberang. Begitu juga sebaliknya. Berkat pernikahan campuran inilah, orang Rote mencapai kemajuan dalam semua bidang kehidupan. Nama Aduledo dan Dubula adalah lambang watak dan semangat orang Rote yang senang pada kemajuan. Mereka tidak malu belajar dari orang asing, dan pernikahan campuran merupakan lambang persatuan dan kesatuan harus dibina selamanya.
3: Halo, Dok. Kapan mulai?
4: Wonten apa to, Pak? Kulo niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
3: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
4: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI, sakit mari HP, Pak.
5: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki sakit mirsani live siaran, berita, terus sakit mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki sakit mireng ke RRI se-Indonesia, lho.
3: Wah, jen, gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Para pamirsa Pro 4 mliginipun para tiang sepuh ingkang tansah paring kawigatosan dumateng putra putri panjenengan mliginipun kelas tunggal SD. Salajengipun pasinaon wonten ing saintifik menika mengasosiasikan. Nah, ing mriki dipunandharaken peserta didik dengan bantuan guru berlatih menyebutkan nama anggota tubuh baik moko dan kromo serta berlatih menjelaskan fungsinya. Menika wau rak nembe karembak kalian kancanipun dalam satu kelompok kalau ingkang winates wektalipun kala wau. Lajeng kelompok setunggal lan sanesipun rak biasanipun mangke ngandharaken wonten bab-bab ingkang sami nanging wonten ugi perkawis ingkang benten. Nah, menika ayanipun dwija kedah jinglengi materi utawi wangsulan ingkang sampun kaandharaken kelompok setunggal lan setunggalipun bedanipun wonten pundi lajeng kedah paring riwet utawi penyemangat ya, terus menawi lari menika nggadahi kemampuan sepinten kemawon kedah dipun tuntun lan tanggapi kanthi positif. Kalebet mbok menawi lari menika wonten kadangkala ingkang gladen gineman utawi micara wonten sak ngajenging kancanipun menika mboten saged medal awit ajri awit lingsem utawi panci mboten saged mboten gadah penggalian atau tidak punya ide untuk mengungkapkan dah. Monggo menika salah satu tanggal jawab dijo ingkang baku lumampah rumiyin sepisan malih bab cacahipun lebetipun jembaripun materi menika ampun dipun tengenaken nanging ingkang dipun tengenaken menika lare purun ngandharaken utawi gineman wonten sak ngajengipun kanca utawi lare wantun gineman wonten ngajenging kanca menika ingkang dipun perlokaken utawi dipun utamekaken tinimbang kathahipun utawi jangkepipun materi menika wonten ing mengasosiasi kala wau nggih saged saben kelompok menika dipun rantam bocah-bocah mengko salah siji ngandharake nganggo basa ngoko nyebutake ngoko terus sing siji nganggo basa krama. Nah menika istilahipun bisa mengaktifkan lebih dari satu dalam satu kelompok. Napa malih menawi sagedipun tambahkan upamipun setunggal kelompok menika mangke tiga setunggal nyebataken ngokonipun setunggal kromonipun setunggal ginanipun. Nah teladanipun meripat ingga setunggal mangke soco ingga setunggal mangke ginanipun. Nah sansaya kata lare ingkang nderek utawi yang terlibat menika ndadosaken pasinaon menika tuwuh grengseng utawi semangat tinimbang setunggal kelas menika non sewu mari mati sing aktif mong iku-iku wae. Nah nanging menawi kala wau rak saged dipun pontho wonten ingkang nyebataken ngoko kromo lajeng ginanipun. Nah ginanipun menika menawi perlu dipun jelentrehaken gina saking basa ngoko gina basa kromo lan sabeturipun menika monggo sepinten gedhukipun saben pawiyatan menika temtu kemawon nggadahi target utawi kriteria ketuntasan ingkang boten sami utawi piyambak-piyambak nanging angkah pasinaon menika kula pitados sami. Para pamirsa mliginipun kadang dwija wonten ing kegiatan mengasosiasi kala wau menika mangke mboten winates menapa ingkang dipun andharaken dening siswa lajeng purna mboten mekaten.
nanging sepisan malih tanggel jawabipun Dwija menika wigato sanget kangge njangkepi. Nah pramila saksampunipun setunggal kelompok menika majeng lan ngandharaken menapa ingkang sampun dipun panggihaken, Dwija menika lajeng njangkepi. Nah ing ngriki lumebet wonten ing kegiatan mengkomunikasikan. Nah, wonten ing mengkomunikasikan utawi ayan saintifik pungkasan menika, putra siswa menika kaangkah sampun ngandharaken utawi menjelaskan paling boten nyaketi menapa ingkang badhe kagayuh miturut indikatoripun. Menika angka indikatoripun menika saged nyebataken kirang langkung kalih dosa. Nah, mangke menawi mengkomunikasikan nggih kirang langkung caket-caketipun kalih dosa menika. Menika bukti bilih pasinaon menika kagayuh. Pramila kala wau wonten ing mengasosiasi menawi dereng jangkep Dwija kedah jangkepi. Nah, saksampunipun dipun sampurnakaken utawi dipun jangkepi dening Dwija, ing ngriki pungkasanipun lare rak saged ngandharaken malih. Dados mboten cekap sepisan ning lare ngandharaken malih sae menika basa sinerat menapa lisan lajeng jangkepipun kados pundi. Nah, saksampunipun sedaya kelompok menika nindakaken menika saged dipun jumbuhaken wekdal ingkang wonten menawi wedalipun longgar ginakaken basa sinerat langkung sae. Dados sampun waosi basa lisanipun lajeng basa sinerat lare kadhawuhan nyerat piyambak-piyambak. Nah, menika pungkasaning kegiatan saintifik wonten ing kegiatan mengkomunikasikan. Para pamirsa, bilih lare kala wau tasih wonten kekirangan ing mengkomunikasikan menika tanggel jawabipun Dwija, pramila sepisan malih ingkang langkung baku utawi wigatos ing pasinaon menika lare purun budidaya utawi usaha rumiyin. Lajeng mangke jangkepipun wonten ing siswa. Paripurna saking kegiatan inti menika salajengipun lumebet wonten ing kegiatan penutup utawi pungkasaning pasinaon utawi wasananing pasinaon. Ing pungkasan pasinaon utawi kegiatan penutup menika lare dipun ajak malih ngemot-emot menapa to ingkang sampun dipun sinau dinten menika wau utawi merefleksi kembali materi ingkang sampun dipun sinau. Salajengipun Dwija nenuntun mendhet dudutanipun. Jadi guru itu harus memprakarsai untuk mengambil simpulan dari apa yang sudah disampaikan. Dene salajengipun nembe ngayahi evaluasi utawi paring tugas. Kadang Dwija Sutresna mliginipun Dwija basa Jawi lan Dwija sekolah dasar. Kados katuring ngajeng pepanggihan saderengipun bilih salah satunggaling indikator inggih menika lare nggathukaken antawisipun pratelan lan gambar. Jadi ada tuntutan di indikator menjodohkan antara pernyataan dan gambar. Nah menika saged katindakaken kangge sarana evaluasi temtu kemawon. Dwija kedah nyamektakaken sarana utawi alat evaluasi arupi gambar. Gambar lare menika dipun paringi nomor perangan-peranganipun upaminipun nomor 1 rambut, nomor 2 kupingipun, 3 irung, sekawan mripat lan sakpiturupun ngantos sedaya perangan awak saking inggil dumugi mengandhap. Menika kedah wonten gambaripun.
Lajeng sisihipun dipun siapaken kanthi acak utawi dipun wolak-walik mekaten wangsulan saking pirangan awak kala wau. Nah, sisihipun malih dipun damel gambar ingkang sami, lajeng pratelanipun ginakaken basa krama. Dados menika saged variasi gambar kalian wangsulanipun basa ngoko, gambar kalian wangsulanipun basa krama. Nah, menika kangge ngukur sepinten kesagetanipun lare menika wonten ing penugasan utawi wonten ing evaluasi. Gegayutan kalian menjodohkan utawi nggathokaken kalawu salajengipun saged ugi para kadang mengkreasi antawisipun nami perangan awak kalian ginanipun. Dados variasi soal menika saged menjodohkan kemawon, menika saged menjodohkan bentuk gambar dan basa ngoko, gambar kalian basa kramanipun, lajeng gambar utawi pratelan kalian ginanipun. Nah, kanthi mekaten menapa ingkang panjenengan andharaken menika saged dipun ukur utawi dinilai wonten ing kegiatan penutup. Ningali kawontenan ugi para kadang menawi nite kurikulum menika pepanggian menika mbetahaken sekawan jam pelajaran, nanging nyumanggaaken sepisan malih lebet cedhakipun materi ugi gumantung tingkat satuan pendidikan piyambak-piyambak. Menawi panjenengan kepingin jembaraken menika, para kadang saged mirsani buku sumber saking basa Jawi saged dipun sepisan menika nggathokaken utawi menjodohkan ingkang angka kalih menika ngisi menika gladen ngiras pantes nyerat. Para pamirsa Pro 4 RRI Semarang, saksampunipun mungkasi kanthi paring tugas utawi evaluasi kala wau, ingkang pungkasan inggih menika ngrancang pasinaon ingkang badhe dumugi. Dados pepanggihan salajengipun menika rancanganipun badhe nyinau menapa, lare sampun dipun paringi ancer-ancer, menika kedah mbeta sarana utawi alat utawi gambar inggih gambar menapa, lan sakdurungipun menika njumbuhaken rantangan saking kadang dijo sedaya. Kirang langkung mekaten pasinaon babagan perangan ing sarira tumrap siswa kelas setunggal semester kali menika perangan pungkasan saking kelas setunggal ing kurikulum 2013. Kula pun sutadi nyun agunging samudra pangaksami, mbok menih anggen kula ngancani pasinaon ing pepanggian menika wonten kirangipun. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: neng agawe pikirku komen. Darat ireng tak sawang tatan manise, ati bunga yen kelakon dadi duwe.
1: Sampun menika. Oh, kasih sih.
0: Atiku tan kliwang liyan. Yen si podang andutut ati kepranan. Ora mandatiku tan sayang detro. Tak selanan nisun pikat puluting teko.
1: Wah, matur nuwun sangat penjanjukan. Semantinipun kalau mau dereng dar sarapan nopo dos pun di kok suarane iki tak rungok-rungok iki kaya wong ngemis. Penjenengan iki iki kok kaya wong ngemis. Kalau mau menika rikala panjenengan ngangkat semanten ingkang sepisanan. Ya
0: ngemis ya entuk bayaran ta, Mas.
1: Wong leres manjen panjenengan. Mengki didum kalian kula nggih, Mangki.
0: Kalane ngemis kok, Mas.
1: Ha nggih. Hasilipun mangki dipun dum kalian kula, parunan lah, parunan.
0: Anu napa panjenengan abang-abange kula amplope. Memang awet nem iki kalane ngemis kok, Mas, ning isor lampu.
1: Oh ngeten. Dados sing disingkang-singkang kados kiri ini kan jenengan nambah kados kiri disingkang kula singkang wingi ini kok tak kira kira apa kira apa piye ngoten jebul jenengan ini kok nggih teng ngisor lampu ini kok nggih gremes-gremes kayak ngecicis napa ini kok nek katelen ngoten ini kok nek ngen daerah kula nggih nggih nggih menawi daerah kula wonten Boyolali menika ingkang mestani menika katelen ngaten menika kedinginan yang teramat sangat
0: lan lho. Awak iki gaweane kaya ngono, wis sing nglipur wong iki awet biyen nglipur gaweane ta, Mas.
1: Nggih, sami kalian kula menika wiwit alit nggih ngamen.
0: Nggih.
1: Nggih, tukang ngamen menika nggih.
0: Patawas ngaten, Mas.
1: Nggih, monggo, Mbah. Nggih, dipun.
0: Assalamualaikum.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Sri Gewol menika. Wadah, jan. Sajakipun ya panjenengan sampun dangu menika. Sami menapa nggih minggah wonten ing kelingan langen suka nyenyun pangapunten menawi kala wingi menika pinten-pinten kalodangan saben Senin dalu menika kula mboten saged sowan amargi menika wonten dinas wonten dinas kepedesaan nggih sugeng dalu
0: pentekos mana.
1: Waduh, iki sapa iki?
0: Harsi.
1: Wes ketekan wong edan.
0: Kang kamu yang aku ne.

আমাকে কাটা বাতা কেন বচ্চা কেন বচ্চা কেন

0: 괜찮다. 예시 뭔가 뭔가 뭔가 삼인가
1: 이제
0: 안정하고 우린 산다

0: malam dan bagus.
1: Jenengan menika upami madeg sinden utawi penyanyi campur saringaten menika nganu lho amplopipun larang lho Mbah Wong. Penjenengan menika nyekar ki ambak dipun senggak iki ambak. Ngaten to?
0: Ha iya ta. Nggih. Okay. Kurang minggu ora ketemu, kurang minggu ora siaran lha nek siaran ki yo sak iki sandae ngono ta jeneng.
1: Ngaten nggih. Wong kula menika nggih.
0: Ambuh. Tapi aku nek ketemu jenengan seneng tapi.
1: Oh.
0: Ya njaluk napa? Mau ketemu
1: kan jalur di kakak ke? Cobi penjenengan menikah kalau mau menikah sampun nyekar nih itu kok disenggak ide
0: ketemu ini sih, enak lega penjenengan aku ingin
1: mangkani
0: anu
1: lho,
0: pamulia di
1: mas nanta panggung gas, aku dalu di mas aku lo menikah ngerti bu nje kalau ingin menikah aku lo kok giaran dalu, ini buatan senen dalu nje kok nganti pinten-pinten ratri pinten-pinten dalu, menikah penjenengan buatan minggah, menikah aku lo namung batin ojo-ojo Bu Sri Kandi wis bar matang mulu dino.
0: Ayo, ya. Nah, Paimon.
1: Nggih.
0: Dino Paijan.
1: Nggih. Ning menika Bu Sri Kandi estu to, nggih? Bu?
0: Bu, Bu. Menika.
1: Kenapa?
0: Oh, lah mulai orang gigit nok, gigit nok, ampun minta nanya. Eh, aku didampingi di sini.
1: Menapa?
0: Gadang gula, tengok nakal.
1: Weh,
0: jawab ki nanti ke Karno. Kalau tak ampun minat.
1: Cengkok nopo? Cengkok nopo?
0: Cengkok nakal, jandang gula. Cengkok nakal dijawab ki nanti Karno.
1: Kok cengkok nakal ni ku jenengan ni ku cengkok iwangan di ni ku
0: horo. YouTube kira tambu, kira tambu kak YouTube ni.
1: Waduh.
0: Ada yang dia satu lagi ku, tapi juga di siapa tak? Di Maskin.
1: Penjenengan menika badhe siaran ki Mbak menapa badhe dos pundi kula tak matur mungkin ngene kok ngaten nggih Mbak nggih lah rak tenan to kualat kalian kula menika ya suwe penjenengan menika sampun 80 kalih to Mbak Sri Kandi mula kok menawi minggah menika kaya wis ora disel kena diselani iki gek apa ya selak kesusu ngaten lho kula menika namung batinipun nggih tundhonipun menika pedhot wonten ing sak tengahipun margi ngaten ya kula menika sampun ngertos menawi Bu Sri Kandi menika menawi telepon ngaten menika asring pedhot niku sepisan ki mbakipun menika pulsanipun menika ya mung sithik paling gari 750 rupiah kangge telepon utawi wah HP ini pun menika mboten stabil menika sinyalipun wong rumiyin menika tumbas HP mboten mawi sinyal gak HP ini ditaleni karet ngoten iki kok ditaleni bank dipun obat abit ki ngalor ngidul nggebuk kirek barang sugeng dalu
2: ya
1: wah nggih
2: sugeng dalu
1: monggo menika Eyang Harto mantan wartawan menapa
2: kula badhe nderek-nderek nembang nggih
1: nggih
2: dateng Mastono
1: nggih nyuwun sewu Eyang Harto rumiyin menika panjenengan menika reporter lan wartawan menapa
2: Harian Angkatan Bersenjata.
1: Harian Angkatan Bersenjata. Tahun pinten menika?
2: Tahun 70 kali.
1: Tapi
2: saderengipun kula sebagai anggota staf Dinas Penerangan Polda Jateng.
1: Oh, nggih, nggih.
2: Dikaryakaken wonten koran Harian Angkatan Bersenjata.
1: Oh, ngaten.
2: Wakil saking Polri Jawa Tengah.
1: Serawungipun rumiyin nggih kalian para wartawan RRI zaman rumiyin nggih.
2: Rekan-rekan RRI kados Edi Sasmoyo, Mas Anu, Mas Imam Sutarto,
1: Ageng,
2: ya Mbak Tati.
1: Gulungan rumiyin ngaten nggih kula dereng tepang sedaya menika kula tasih wonten ing pucuking bung menika Mbak. Monggo menika kangge ngurmati panjenengan, panjenengan badhe nyekar menapa?
2: Kula menyongsong tahun 22
1: nggih.
2: Tak nyanyi. Yeah.

Trotsa grunden att vi Tanta kelingan kampanye letro Kudu aku rino wengi Pancen nyotoh

이 고풍아 로써 주는 냉아지 까득한 채짜이 국한사 알아 백조 담매

0: Pamirsa, sutresno perumpat RRI Semarang tasi serengan wondering FM 88,2 MHz utawi RRI Playgo lan website rri.co.id ingkang sedaya menika mujudaken sarana ingkang saged panjenengan miyarsakaken Pro 4 RRI Semarang nggih. Langgam Taman Sari setunggalipun langgam ingkang nyariosaken endahing taman kanthi maneka warna kembang ingkang tinandur utawi sekar ingkang tinandur menika kados endahing gesang. Matenya mugi-mugi panjenengan sedaya tansah manggihi kabagyaning gesang saengga endah maneka warna kados dene sesekaran wonten ing salebetipun taman. Sugeng dalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menawi mboten klentu menika Bapak Jumanto saking ndal nggih.
1: Injih.
0: Pengestu panjenengan sami Bagas Kewarasan menika.
1: Sedang mboten.
0: Injih. Kleresan menika menawi Senin dalu pas prei. Panjen jadwalipun libur.
1: Injih.
0: Jih ngaten menika kleresan Nadi Mas Titis menika nembe kendel utawi cuti.
1: Oh.
0: Monggo badhe nyekar menapa menika?
1: Iki nyuci nganu bawa tepi kawuri selindumane
0: kok. Do bawa tepi kawuri nggih. Nggih. Heeh. Monggo monggo monggo.
1: Ning radi radi apa radi selindu manyurane radi tinggi.
0: Radi anu nggih radi
1: inggil.
0: Inggil nggih.
1: Pak Buten mungkin mboten nyampe dene.
0: Monggo monggo mangke kula lawani menawi mboten.

Ah,

Rimbaud.

0: Τρία. Μπομάνω πίσω κολόγσα.
1: Ciluro mana malu roti roti ngata nih kanje nih kanje kending montro kanje matur nuwun sangat menika bapak Jumanta laras saestu menika nih laras nih pamirsa ngata nih matur nuwun benjang Senin ngajeng menika pun nambah lima lin nih bapak Jumanta. Mangga menawi wonten tanggapan kula nderek. Ngaten monggo sugeng dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bapak Jumanto saking tlatah Bojo Kendal. Menawi wonten ing tlatah Semarang lan sakiwa tengenipun menika tlatah Kabupaten Kendal menika mujudaken setunggalipun tlatah ingkang produktivitas senimanipun menika inggil sanget ngaten nggih. Kata seniman enje sae-sae. Nggih menika sampun wonten ingkang lumebet malih sugeng dalu.
2: HP kok ora bejat ku ya Dimas.
1: Jatuh pentingan menika HP ini pun menika anu nggih karo tengah yuto. Menika anggenipun nyelengi nabung ngaten nggih Mbah Sri Kandi nggih. Nyuwun sewu. Nggih. Menika anu Mbah paling apa nek duit orang duit aku kok
2: ya gulot yang kok nakal jawabnya gending anu kue wigaring kias nih jiwintas jenyekal satur sajugot atau RRI perempat Yogyo
1: kayak saking perempat RRI nga Yogyakarta
2: wisata kue ono anggir sukesmo busisa ya Allah saka kue dali jangkring karo Dimas DN ke sing nembang cantik banget Dimas
1: kalian lek dali jan iki
2: ya arep Dimas iklan iki doya ya kon munggah
1: nggih
2: Dimas Paijan Dimas Paimen Dimas Untung
1: menika panjenengan mboten wayangan rumiyin menika
2: apa Dimas
1: mboten wayangan rumiyin adatipun menika ra jenengan dados anu to nika Sri Kandi napa menika batu reles menika menika sinten batu reles menika menika. Ngampar ngoten niku wis kliyang kabur kanginan. Muga-muga menika dawuhipun boten wonten ing sak nginggilipun kayu watu dawau ing kasur babut ngenten menika menawi tembung wayangipun. Matur nuwun Ibu Sri Kandi nggih ngaturaken gunging panuwun. Ha ketoprak menika mriki menika nggih mangke nenggo kiriman saking Ngereri Ngayogyakarta. Menika saking Ngayogyakarta ngaten nggih Bu. Nggih mugi-mugi saged kaleksanan mangke. Wah, bareng disampakke terus wah nggih ngatasipun piyai sampun sepuh kok ya tasih energik nggih. Yuswa sampun dungkap 80 taun tasih aktif wonten peken. Malah keporo menika rikmanipun dipun semir mejiku hibinium. Lajeng kula wau nggih rekane ngaten Bu Sri Kandi menika ngagem sepatu bareng nih kok kleru. Sepatu kok sing jinjit ngarep ki dadi nek mlampah ngoten kaya wong kaya wong munggah galengan. Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
1: Inje kalian sinten menika?

0: Waduh, waduh, waduh. Bapak Sulistyo ing Sukorjo nggih menika nggih.
1: Mboten pangling pengen Mas
0: Ono. Waduh, sepisan kula ngemuti ngilmu panjenengan lajeng swanten panjenengan lan khas panjenengan mereka menawi minggah wonten ing Langen Suko ngaten menika menawi mboten nyuling nggih nabuh gamelan. Menika nyuwun sewu, miturut swanten ingkang kula miyar anu nggih miyarsaken kala wau kula rungu menika suling panjenengan menika ingkang bolongan 6 nggih.
1: Sekawan niko Mas.
0: Oh, sekawan.
1: Nggih.
0: Ingkang selindru.
1: Selindru menika
0: nggih. Oh, ngaten. Loh, lah kok pedot menika. Monggo nembe dados wirasaba menika kalian nyuling suling gading kok menika pinunggel ngaten nggih. Kabunggul wonten ing tengahipun margi. Sumangga badhe minggah malih Eyang Sulistyo saking Sukorejo Mbojo. Sukorejo Kendal menika Sukendalu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan menika menawi nami panjenengan menika menawi mboten kelingan nambah groyok ta? Ya budi sirkanti kuwi lho. Lah nggih panjenengan menawa arep-arep pitang perang minggu ya ora munggah dikira kanca-kanca niki tindak ngendi ngono lho nemtu menawa jamu. Panjenengan
2: rek manuk mabur manuk podang.
0: Oh manuk podang manuk mabur. Aja
2: ngawur aja ngarang arane rambuté kok diabrang.
0: Oh saestu kok menika rambutipun abang. Mijiku ibini pun uyek-uyek menapa kula wawon nganti njingling. Ngaten.
2: Dene nyake pite dibudi sirkanti ya se jurakan ayam.
0: Oh, ngaten jurakan. Buat. Nika niku bujri kandhi niku nek sadyan ayam wonten peken weleri menika pitike dhewe apa sing kula apa sing nyalang gune tanggane ta nika.
2: Lah niku kan enten sing digrungkut tunggal kula nyanyake.
0: Oh.
2: Klek klek piung sira.
0: Wah, pelajaran SD menika.
2: Amin di enggal tulung ono awakku kecemplung waring lakupan
0: Bosme pecah. Waduh, sekedap sekedap menika kula kok tertarik sangat trikala SD menika kula nggih dipun warai wulang menika nggih.
2: 78.
0: Lah menika kala wau ingkang larik utawi padha ingkang nomor kalih menika kok lagunipun unik sangat menika. Kala wau panjenengan
2: alek pengawurane.
0: Mboten menika saestu kok menika mboten pengawuran. Ngaten nggih.
2: Nggih, matur nuwun.
0: Matur nuwun Mbah Groyo mangke minggah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangke minggah malih nggih panjenengan. Ampun bosen nek perlu gawake apa-apa ngoten disukake utawi dipun aturaken Bu Sri Kandi ampun diparingke kula menawi kula menika sampun mboten. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu wae ical Mas
0: Ono. Oh, napanipun? Oh, nggih, sinyalipun ical nggih. Semoga Bapak Sulistyo.
2: Napa
0: nggih kepengin nembang lha pembuat menawi mboten nyekar dos pundi panjenengan menika ingkang kula antu-antu kok sesoraipun lumantar tembang yen tak rasa menika nggih yen sirupa nora ngaten
2: pangkur kemawon.
0: Oh pangkur nggih kula tindingi rumiyin menika kleresan kula mbeta gender wonten ing studio.

0: sampun nganu suan menikut.
1: Mboten napa napa kula iwangi watu.
0: Sampun.
1: Oh, sampun.
0: Ompong menika angel angin ikut.
1: Injih kang baken menika tansah ngleluri budaya nularaken ngilmu panjenengan dumateng putra wayah kalian bebrayan agung ngaten ya Bapak nggih.
0: Nggih,
1: sugeng dalu Bapak Sulistyo ingkang lenggah wonten ing Sukorejo Mbojo Kendal. Wah, menika pangkuripun sekeca sanget menika nggih. Menawi babakan yuswa menika panjen boten maiben sedaya tiyang menika insyaallah badhe dumugi wonten ing yuswa sepuh. Menawi sampun yuswa sepuh menika sarandhuning badan menika menapa nggih? Ngalami penurunan fungsi. Ngaten nggih, matur nuwun. Ingkang baken tansah bagas kewarasan panjang yuswa lan berkah. Sugeng dalu.
2: Gila, kok sangat rambutan to. Lek karep iki mbok ora aja tenanan ngono.
1: Apa?
2: Wis pirsa to nek aku iki umurku 80, otomatis ya rambuté putih. Ora rambut merah abang
1: iki. Lah jenengan niku ya rambuté kaya disemerabang ijo miji kuwi bini.
2: Ora mekenyek ora
1: karep. Kaya pelangi.
2: Dikira kula ngedam terus
1: dalan. Lho, panjenengan niku dereng
2: oleh ngarang tenan. Aku ki le dodolan ning pasar Mboja ya Cina.
1: Oh, kula kinten wonten ngisor kredek.
2: Pasar Mboja tanggane di Mas Manto, tanggane Bu Susrato Mboja.
1: Oh, lang.
2: Di Mas Manto mereka tidak luar raga, di pasti ngarep aku sering diparingi berkat di Mas Manto, gue buku pulsa.
1: Oh, lang, gue sahaya
2: menikah. Enggak, lo lebu, kok ramu enggak. Aku belum enggak, cendaku sih manok sih siaran. Soalnya aku sepatu, nek
1: karena
2: agak itu kan sakitnya di sepatu.
1: Monje, ampun, menawi di Mas Titis, mereka pihak ini pun halus. Ampun dijak patu ndak nangis mengge mulih. Nek kalian kula panjenengan mengko
2: tambane iki dandan kula sing kok nakal.
1: Wes
2: ndek iki garing pias.
1: Maru hajar kok kula kok. Nggih. Waduh Bu Sri Kandi menika sampun minggah kaping 3 nggih. Yah keten lho menika sampun kaping 3. Ingkang nem-nem remaja nggih. Para jiwa muda semoga kemawon ingkang gadahi hobi nyekar tembang Jawa ngaten. Lumantar teleponipun 0248316661 Bupatin wonten pundi menika. Lajeng Bu Upik wonten ing Trangkil Pati, Sugeng Dalu ingkang lenggah wonten ing Jeporo Kendal menika Kudus nggih. Grobogan Purwodadi sedayanipun Sugeng Dalu lan panjenengan sedaya ingkang miyarsakaken lumantar RRI Plego di website rri.co.id atatipun menika ingkang miyarsakaken piyai saking menika Jepang, Hong Kong, lajeng Sarawak, Malaysia, Sugeng Dalu sedayanipun piyai-piyai Jawi ingkang nembe tumandang karya wonten ing paran negari ngaten nggih. Sugeng Dalu sedayanipun menika kula aturaken rumiyin setunggalipun gending ngaten nggih wonten sapu tangan. Sapu tangan menika kacu nggih basa Jawanipun menika nggih. Sesapu lelagon sapu tangan menika kelambangaken bilih lumantar sapu tangan.

0: chanté. Oui, non, mon cancer, ça impi, impi.
1: Berarti setengah urep, nah setengah mati. Nah setengah mati berarti setengah urep, Mbah.

Nyuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Ingkang wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan kauripan perangan kawan dosa songo. Keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Nyuwun pangapunten, selak mboten sronto raos sing manah kula. Mila mboten dipun timbali kula lajeng kesesa manak Kanjeng Ratu.
1: Kowe mesti kepengin ngerti putraku to?
0: Leres pangandika sampean dalem.
1: Sopo sing maringi preso yen putraku wis pinanggih, Mbok?
0: Ingkang ngendika, iya putra dalem. Kasumo Dewi Suci.
1: Putraku Dewi Suci. Gelo-gelo Mbok sawangen kaya ngene iki putraku. Sekawit kalih ku wis entek. Aku wis ora duweni pangarep-arep pinanggih putraku, Mbok. Tujune. Bopo Empu Barada lan Bopo Eka Denta sing manggihake.
0: Inggih kula pitados Kanjeng Ratu, kados menapa penggalih dalem anggenipun sungkawa. Menapa malih kula manah kula sampun mboten kanten-kantenan namung mireng kabar putra dalem sampun kondur. Mila kula lajeng iyih marak kepengin sanget kula badhe mangertosi putra dalem ingkang kembar menika.
1: Sing gedhe pangapuramu ya Mbok nalika semana aku nilar praja ora mundut pamit marang kowe. Mesthine kowe uga melu bingung to, Mbok? Nek ngerti ya Mbok ya nalika semana penggalihku iki ajrih. Aku ajrih yen kadukanan ingkang sinuwun. Usono. Aku duweni krentek kepengin ngupati dhewe putraku sing ilang. Usono ya Mbok tak dongeng ya Mbok ya. Aku kedarang-darang tekan sak tengahing wono. Nerjang alas ribu bondotan. Pedaya aku bisa manggihake putraku kang ilang.
0: Leres, leres.
1: Tujune. Bathara isih maringi pepadang marang aku.
0: Iji.
1: Ono sak tengahing dalan aku pinanggih maiso wulung.
0: Oh.
1: Lan abdi sekarone.
0: Loh, ngaten. Iji.
1: Sing sekapit badanku wis ora karu-karuan, Mbok. Agemanku wis ora karu-karuan mergo anggonku tindak nasak ribet bondotan.
0: Iji.
1: Sampeanku wis padha mlempung-mlempung mergo anggonku tindak wis atuh banget.
0: Lah iki.
1: Banjur aku ditulungi dening Maeso Wulung. Aku diaturi kontur, padha ditandu karo abdi sapa kae? Kancamu sekarone ya, Yuda lan Jantra. Padha ditandu, banjur aku konturna kauripan kene. Kaya ngapa bungae ngatiku ya Mbok bareng aku matur ingkang sinuwun. Tatah tetuku aku ditukani ya sakuh jelaran mula pancen aku luput. Ingkang sinuwun malah ngendika yen putraku wis pinanggih. Penggalih kula ya banjur lega. Rena banget to ya Mbok penggalihku.
0: Ah, lelampahan kok kados mekaten. Kula menika katilar mboten dipun keparengaken derek kemawon. Wonten taman menika mermeli sampun ben saged tilem. Namung daya-daya ngajeng-ajeng putra dalem inggal kondur menapa malih nandalem.
1: Aku ora maido. Kowe uga mesti sedih jalaran icale putraku kuwi nalika semono sing momong kowe, Mbok.
0: Nggih, kula.
1: Nek sing kan saiki aku tansah menggalih ya Mbok.
0: Dos pundi?
1: Engkang sinuwun Sang Prabu Erlangga kuwi penggalihe kuwi becik. Tresno asih marang sepadha padaning urip. Tresno marang sak kabeh para kawula munggahing para nayaka praja. Ning kok yo talah isih ana wae sing bakal tumindak ora becik.
0: Kumbun kula menika kok nggih kathah ingkang badhe nyikara kaliyan garwa sampean dalem.
1: Lah iya ya.
0: Monggo mestinipun mboten ngaten menika.
1: Lan kudune ora anggone males mono ora karo ponang jabang bayi sing durung ngerti apa-apa to, Mbok. Karwane yen sing disikara kuwi keng sinuwun apa aku. Aja ponang jabang bayi to, Mbok.
0: Kumbun kula menika nggih lelampahan wonten ing kauripan kok dereng rampung-rampung. Nanging pundi? Aku lo suwun putra dalem kula ingkang ngomong, kula ingkang ngomong.
1: Iki aku pasrah meneh marang kowe ya, Mbok. Putraku sekarone iki mongen. Ning saiki kudu luweh ngati-ati anggon mungulake. Ojo nganti leno ya, Mbok. Ojo nganti ana lelakon sing wis kuwi mengko bakal kelakon meneh.
0: Sedaya pangandika dalem kula estokaken, kumenapa malih kula tiyang sepuh. Mesti kedah saged kula mboten badhe nilar putra sampean dalem tansah kula caketi mangke ketang pedamelan sanes abdi sanes sing yang sampeyan
1: oh sing ngandhere pisang pisang
2: monggo
3: Prabu Sikpo
2: piye-piye diajeng Ananta Wikrama Tunggadewa. Putramu rak ya ora apa-apa to.
1: Gusti dalem sak menika malah kula sampun lelino.
2: Iya, iya.
1: Malah wonten dalem sewu sinuwun. Engkang putra sampun kula pasrahaken emban pemomong.
2: Iya, iya, iya, iya.
1: Sampun dipun mong malih kalian emban ingkang momong sekali.
2: Iya, iya. Ning atimu saiki rak ya wis rena to, ing? Sakwise bisa pinanggih karo putramu sak karone.
1: Inggih sampun sakmenika sampun remen sanget sinuwun. Punten dalem sewu kula badhe ngaturaken panuwun dhateng Bapak Kadhen Tamu napa kepareng.
2: Oh iya ya, heeh. Pancen kudu kaya ngono diajeng.
1: Inggih. Bapak Kadhen Tah.
4: Nuwun kula Sang Putri.
1: Ageng sanget panuwun kula dhateng panjenengan, Bapak. Kula kinten mboten wonten panjenengan. Juga kula mboten pinanggih, Bapa.
4: Inggih. Menika sampun dados kewajiban kula. Ewa semanten sejatosipun menawi kula menika inggih namung tut wuri menapa ing dipun dawuhaken dening kakangku Barade. Dados kula namung mbiyantu kemawon.
1: Inggih, inggih. Lan panjenengan Bapa ku Barade.
3: Inggih, Kanjeng Ratu. Kados pundi?
1: Aduh kados pundi angin kula badhe matur Bapa. Saben-saben wonten ribet ing praja kahuripan menika tentu panjenengan ingkang saged ngrampungaken. Uger wonten ribet mesti panjenengan ingkang saged ngrampungaken. Duh Bapa, namung panjenengan ingkang sanget kula bekteni. Ingkang damel pepadhang praja kahuripan Bapa.
3: Kanjeng Ratu. Priksa dalem mekaten. Sumangga. Namung sak temenipun saestu kula badhe munjuk wonten ngersa dalem Sang Prabu Erlangga menapa dene ngersa dalem Kanjeng Ratu Ananta Wikrama Tunggadewi. Awit ingkang dados dredah ing praja kauripan perkawis icalipun putra dalem kembar menika

0: Nuwun kula Kusuma Dewi Suci.
1: Iki ning sakjroning taman ki anane mung aku karo kowe.
0: Inggih.
1: Mbok caket kene wae nggone lungguh.
0: Mboten menapa-menapa.
1: Ora, Kakang.

0: Saya buk semua Dewi Suci.
1: Kakang Maisa ulo.
0: Menopo pangan diko dalam ingkatus ngaten menika mboten nomo kelatu.
1: Oh.
0: Ingat jeng penjenengan dalam ngendiko dateng kulo. Menawi mboten kelaman sarangan mukti. Panjenengan dalam badhe wadat ing salamilan.
1: Pancen kaya ngono kuwi sing dadi pratelane ngatiku.
0: Aduh,
1: prasatane ngatiku iki wis lahir batin, Kakang. Wis tak penggale.
0: Kusumo Dewi Suci. Kula menika sampun pitados menawi panjenengan dalam menika. Estu-estu anggenipun tresna dhateng kula. Ning saestunipun boten perlu yen panjenengan dalam lajeng ngendika ing kados ngaten menika.
1: Kakang Maisa kula. Ngerti ya, Kakang. Senajan kuwi iki bocah pertabat ning pancen kowe kuwi kakung sing tak tresnani sing nggani atiku ya mung kowe Kakang wis dadi sesanti ning atiku aku ora bakal tresno marang kakung aku ora bakal lelati kakung kecoba sliramu Kakang Maisa Wulu
0: iki menawi sedaya menika sampun panjenengan dalem kersakaken iki kula namung sumarah sumangga anggenipun badhe nglampahi samangke. Iwo semanten. Sang putri. Rening wekdal dinten menika. Kula kedah ngadep dateng ngersanipun Rekyana Patih Narutama. Sejalaran wonten ing dalem kepatihan menika. Pepanggianipun para sepuh lan para senopati ing negari kauripan. Ingkang samangke badhe bidal wonten ing negari menika. Milo ingkang menikuk sumutiwi. Sepisan malih kulo nyuhun pamit. Kulo suhun kanthi sanget penjenengan dalem. Sampun sanget-sanget. Anggenipun ngajeng-ngajeng. Wangsul kulo wonten ing taman keputren kauripan.
1: Kakak Maisa Ulo.
0: Sampun-sampun.
1: Kita ngerti yang unu kak.
0: Mboten perlu mubun katus nyatun menikuk. Wah, terus pun tidak penjenengan dalam.
1: Aku ngerti. Sing bakal tak tindakake iki ora bareng Kang Entek, Kakang. Kawen Kang Abot. Cecipan Kang Abot, Kakang Maisa Wulu.
0: Isih, kula mangertos. Namun badhe kados pundi? Menika dawuh timbalan dalem ingkang rumo. Iyih, panjenengan dalem Sang Prabu Erlangga. Ingkang menikok sumutiwi kula nyuwun pamit panjenengan dalem sampun lajeng mawon kula nyuwun esem panjenengan kangge sanguning lampah kula wenegari menyang
1: aku kudu ngelake babudal ning kaupan ning medang saiki
0: sumutiwi kusumutiwi
1: kang sing ngati
0: kula nyuwun pamit.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara di FM 88,2 dan AM 801. Pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas, Mbak Yu, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat pagi dan berjumpa kembali kita bersama dengan Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang pada pagi hari ini alhamdulillah kembali mengudara untuk menemani panjenengan semuanya hingga malam nanti, hingga petang nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya masih di FM 88,2, AM 801 dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Pada edisi hari ini Selasa ya. Selasa 11 Agustus 2026, saya Fahri Marlian alhamdulillah bisa kembali hadir untuk menemani panjenengan semuanya hingga siang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya dengan beragam acara yang sudah kami siapkan ya, yang siap menemani pagi hingga siang panjenengan nanti dalam acara yang sudah disiapkan Pro 4 RRI Semarang ya. Informasinya sudah siap, musik-musiknya sudah siap. Tapi untuk mengawali kebersamaan kita bersama seperti biasa di pagi hari ini, untuk memberikan kita waktu sejenak ya, merefleksikan diri, merenungi diri sebelum nanti memulai hari dengan aktivitas yang cukup padat, monggo kita bersama-sama dalam acara Hikmah Pagi ya, yang mana pada edisi hari Selasa kita akan mendengarkan Sabda Dharma ya, atau pesan Dharma dalam acara Mimbar Hindu, yang di pagi hari ini akan disampaikan adalah memahami bencana dalam agama Hindu ya. Memahami bencana dalam agama Hindu akan disampaikan oleh penyuluh agama Hindu, beliau adalah Dwi Setiawan. Selamat mengikuti.

Om Swastiastu. Om Anubhadrah Kratawu Yantu Wiswata. Para pendengar sekalian dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perjumpaan kita kali ini, saya akan sampaikan wacana Dharma dengan sebuah tema memahami bencana alam dalam perspektif tatwa karma

Marilah kita senantiasa menyadari bahwa setiap tarikan nafas yang kita hirup adalah anugerah yang tak ternilai, sebuah kehidupan yang harus kita jaga dan isi dengan karya-karya suci. Mitra Sedharma yang berbahagia, belakangan ini melalui berbagai media, kita seringkali dihadapkan pada berita yang menggugurkan duka. Bencana alam seakan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Gempa bumi yang mengguncang dan meratakan bangunan, tsunami yang datang tanpa ampun menyapu bersih apapun yang ada di jalurnya, letusan gunung berapi yang menyemburkan awan panas dan material vulkanik, banjir yang meredam pemukiman, hingga kekeringan panjang yang mengancam ketahanan pangan. Fenomena-fenomena ini seringkali meninggalkan pertanyaan mendalam dalam benak kita. Mengapa semua ini terjadi? Apa hikmah di balik musibah yang mengerikan ini? Di manakah posisi manusia di tengah kekuatan alam yang begitu dahsyat? Sebagai umat beragama, terutama umat Hindu, kita tidak boleh hanya berhenti pada ketakutan dan kesedihan. Agama kita memberikan sebuah kerangka filosofis yang begitu kaya dan mendalam untuk memahami segala fenomena di alam semesta ini, termasuk bencana alam. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan, memahami, dan menelaah fenomena bencana alam dari kacamata ajaran agama Hindu yang bersumber pada Weda. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan besar tersebut melalui tiga pilar utama ajaran kita, yaitu tatwa atau hakikat kebenaran, karma atau hukum sebab akibat, dan dharma atau kewajiban dan juga kebenaran. Marilah kita mulai dari pilar pertama, yaitu tatwa. Dalam perspektif Hindu, alam semesta ini tidak terjadi secara kebetulan. Ia adalah wujud dari kehendak yang widiwasa, diciptakan, dipelihara, dan dilebur dalam sebuah siklus yang abadi dan teratur. Konsep ini kita kenal dengan sebutan reta, yaitu tatanan kosmik, hukum alam universal yang mengatur keseimbangan dan pergerakan segala sesuatu. Sama halnya seperti siang dan malam bergantian, musim berputar, dan kehidupan berlanjut dari kelahiran hingga kematian, demikian pula peristiwa-peristiwa besar di alam, termasuk bencana, merupakan bagian dari reta ini. Untuk memahami reta ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman tentang Trimurti. Brahma sebagai sang pencipta, Wisnu sebagai sang pemelihara, dan Siwa sebagai sang pelebur atau pemusnah. Peran Siwa di sini seringkali disalahartikan sebagai sesuatu yang menakutkan atau negatif. Namun dalam filsafat Hindu, peleburan atau kehancuran
yang dilakukan oleh Sang Hyang Siwa bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah sebuah proses transformatif yang sangat fundamental. Kehancuran adalah prasyarat bagi penciptaan kembali. Sebuah hutan yang terbakar di mata manusia adalah musibah, namun di mata alam itu adalah proses pembukaan lahan baru bagi tunas-tunas muda untuk tumbuh lebih subur. Demikian pula bencana alam, ia bisa dilihat sebagai tanda Sang Hyang Siwa. Tarian kosmis yang dahsyat yang melebur yang telah lama dan rusak untuk memberi jalan bagi yang baru dan lebih seimbang. Alam semesta ini menurut ajaran Hindu memiliki kesadaran. Ia hidup. Setiap gunung, samudra, angin dan api adalah manifestasi dari kekuatan-kekuatan suci. Kita menyembah Dewa Baruna sebagai penguasa air, Dewa Bayu sebagai penguasa angin, dan Dewi Pertiwi sebagai Ibu Pertiwi yang setiap saat kita tinggali. Ketika kita melihat bencana alam, sesungguhnya kita menyaksikan kekuatan manifestasi Sang Hyang Widi sedang bekerja, menegakkan kembali keseimbangan reta yang mungkin telah terganggu. Bumi yang gemetar adalah getaran dari Ibu Pertiwi. Air bah yang meluap adalah amukan dari Dewa Baruna. Ini bukanlah tindakan yang bermusuhan terhadap manusia, melainkan sebuah proses alamiah yang berlangsung sesuai dengan hukum kosmik. Jadi dari sisi tatwa, bencana alam adalah sebuah realitas kosmis, bagian dari siklus besar alam semesta yang diatur oleh Sang Hyang Widiwasa melalui hukum reta. Ia adalah bukti dari kekuatan transformatif alam yang senantiasa bergerak dinamis untuk mencapai keseimbangan baru. Memahami ini membuat kita tidak mudah menyalahkan Tuhan dan alam. Sebaliknya, kita harus bertanya, lalu di manakah posisi manusia dalam reta yang agung ini? Inilah yang membawa kita pada pilar kedua, yaitu karma. Jika tatwa memberi kita lensa untuk melihat apa itu bencana, maka karma memberi kita lensa untuk memahami mengapa ia bisa terjadi, terutama yang berkaitan dengan peran manusia. Hukum karma adalah hukum sebab akibat yang universal dan tak terelakkan. Setiap tindakan, ucapan, maupun pikiran kita atau sebuah sebab pasti akan menghasilkan sebuah buah atau pala, entah itu baik ataupun buruk. Bencana alam meskipun merupakan bagian dari reta, seringkali dipercepat kejadiannya atau bahkan dipicu oleh tindakan-tindakan manusia yang tidak seimbang. Inilah yang disebut sebagai karma pala kolektif. Tindakan-tindakan kita sebagai komunitas, bangsa, bahkan sebagai spesies manusia memiliki konsekuensi yang dirasakan oleh seluruh ekosistem. Disinilah ajaran Trihita Karana menjadi sangat relevan. Trihita Karana
adalah tiga pilar kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang harus kita jaga agar harmonis. Ketiga pilar tersebut adalah yang pertama, parahyangan, hubungan harmonis manusia dengan Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua adalah pawongan, hubungan harmonis manusia dengan sesama manusia. Dan yang ketiga adalah palemahan,

yang serba materialistik. Kita seringkali terjebak dalam loba atau keserakahan yang tak terkendali. Hutan-hutan kita gunduli secara liar untuk kepentingan industri tanpa memikirkan dampaknya terhadap penyerapan air dan stabilitas tanah. Akibatnya ketika hujan turun, tanah longsor dan banjir pun tak terelakkan. Ini adalah karma pala. Sungai-sungai kita jadikan tempat pembuangan limbah, baik limbah rumah tangga maupun industri. Ikan-ikan mati, air menjadi keruh dan tercemar. Ini adalah karma pala. Kita melakukan pengeboran air secara berlebihan hingga air tanah mengering, menyebabkan kekeringan di musim kemarau. Ini juga merupakan karma pala. Udara kita polusi dengan asap kendaraan dan pabrik yang lama-kelamaan mengikis lapisan ozon yang memicu perubahan iklim global yang ekstrim. Ini adalah karma pala berskala besar. Bencana alam yang kita alami seringkali bukanlah serangan dari alam, melainkan respon dari alam atas perlakuan kita. Ibu Pertiwi sedang batuk karena paru-parunya atau hutannya rusak. Beliau demam karena aliran darahnya atau sungainya tercemar. Bencana alam adalah cara alam untuk menegur, untuk mengingatkan kita. Kita telah melanggar hukum harmonis, telah melanggar dharma kita terhadap palemahan. Kita telah menciptakan sebab yang buruk, dan kini kita menuai akibatnya. Kemudian bagaimana dengan bencana yang tampaknya murni alami, seperti gempa tektonik atau tsunami yang dipicu oleh gerakan lempeng bumi? Apakah ini juga karma pala? Dalam hal ini kita perlu memahami karma secara lebih luas. Karma tidak hanya berlaku untuk tindakan fisik. Karma juga mencakup pikiran dan ucapan. Selain itu, ada pula konsep sancita karma. Karma yang terkumpul dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Dan prarabdha karma, karma yang sedang kita alami hasilnya dalam kehidupan ini. Sebuah bencana alam bisa menjadi wahana bagi terlaksananya karma pala individu maupun kolektif. Ia bisa menjadi sebuah ujian, sebuah pembakaran karma negatif, atau bahkan sebuah panggilan bagi jiwa-jiwa yang sudah waktunya untuk menyelesaikan siklus reinkarnasinya. Namun sekali lagi sebagai umat Hindu, kita tidak boleh bersikap fatalis, menyebut semua bencana sebagai takdir atau karma buruk tanpa melakukan apapun adalah sebuah kesalahan pemahaman. Ajaran agama Hindu menekankan pada swadaya dan upaya. Kita harus berusaha, kita harus bertindak. Inilah yang membawa kita pada pilar ketiga dan paling penting untuk kita praktikkan, yaitu dharma. Jika tatwa adalah pengetahuan dan karma adalah analisis, maka dharma adalah tindakan. Dharma adalah kebenaran universal, kewajiban kita sebagai makhluk untuk bertindak sesuai dengan hukum reta. Lantas apa dharma kita ketika

menghadapi bencana alam. Yang pertama, dharma kemanusiaan atau pawongan. Ketika bencana menimpa saudara-saudara kita, dharma utama kita adalah tolong-menolong. Ajaran tatwa masi, engkau adalah aku, harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Penderitaan orang lain adalah penderitaan kita juga. Kewajiban kita untuk memberikan bantuan, entah itu berupa tenaga, pikiran, maupun harta, ini adalah manifestasi dari sewa atau yatnya kepada sesama. Jangan hanya berdoa dari kejauhan, tetapi turun tangan membantu. Doa tanpa tindakan adalah kosong. Ini adalah dharma yang paling fundamental. Yang kedua, dharma introspeksi dan perubahan atau palemahan. Setelah bencana terjadi dan setelah kita menolong sesama, dharma kita adalah melakukan introspeksi diri yang mendalam. Mengapa ini bisa terjadi? Apa yang sudah kita lakukan salah pada alam? Bencana adalah cermin yang menunjukkan wajah buruk peradaban kita. Dharma kita adalah memecahkan cermin itu, memperbaiki kesalahan dan berubah. Kita harus mulai menanam pohon kembali, membersihkan sungai, mengurangi konsumsi yang berlebihan, dan hidup lebih selaras dengan alam. Ini adalah dharma jangka panjang untuk mencegah bencana serupa terjadi di masa depan. Yang ketiga adalah dharma spiritual atau parahyangan. Di tengah penderitaan dan kebingungan, dharma kita adalah mempertahankan iman dan ketenangan batin. Bencana alam bisa menggoyahkan iman atau serada seseorang. Di mana Tuhan saat ini terjadi? Adalah pertanyaan yang sering muncul. Dalam Bhagavad Gita, Bhagawan Sri Krishna mengajari Arjuna di medan perang Kurukshetra. Di tengah kekacauan dan penderitaan, beliau mengajarkan tentang keteguhan hati, tentang melakukan kewajiban tanpa terikat pada hasilnya. Dalam konteks bencana, dharma spiritual kita adalah tetap beryatnya, bersembahyang, dan memohon perlindungan serta kekuatan kepada Sang Hyang Widiwasa, bukan untuk menghindari bencana, melainkan agar kita diberi ketabahan, kebijaksanaan, dan kekuatan untuk melewatinya. Kita berdoa agar diberi kecerahan untuk memahami hikmah di baliknya dan kekuatan untuk bangkit kembali. Dharma spiritual juga mengajarkan kita tentang wairagya, yaitu kepasrahan dan keterlepasan duniawi. Bencana alam dengan cara yang keras mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia fana ini, kekayaan, harta benda, bahkan nyawa sekalipun, bisa sirna seketika. Dharma kita adalah tidak terikat secara berlebihan pada hal-hal materi. Kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya selama kita memilikinya. Akan tetapi hati kita haruslah terpasang pada keabadian, pada Sang Hyang Widiwasa. Ini bukan berarti kita boleh pasrah dan tidak berusaha,
melainkan berusaha sekuat tenaga sambil menyerahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa. Dengan menjalankan Dharma dalam tiga aspek ini, kemanusiaan, lingkungan, dan spiritual, kita tidak hanya menjadi penyintas yang pasrah, melainkan menjadi pahlawan bagi diri sendiri, bagi sesama, dan bagi alam semesta. Kita mengubah penderitaan menjadi pencerahan, mengubah musibah menjadi momentum untuk kembali ke jalan Dharma. Bencana alam adalah panggilan bagi kita untuk terbangun dari tidur panjang kita yang penuh ketidakpedulian. Ia adalah pengingat keras bahwa kita bukanlah penguasa alam, melainkan bagian yang tak terpisahkan dari alam. Kesejahteraan alam adalah kesejahteraan kita. Keseimbangan alam adalah keseimbangan kita. Marilah kita mulai dari sekarang, dari diri kita sendiri. Mari kita tanam pohon, meskipun hanya satu pohon di halaman rumah kita. Mari kita hemat air dan energi. Mari kita buang sampah pada tempatnya. Mari kita ajarkan anak-anak kita untuk mencintai alam. Mari kita jadikan setiap hari sebagai hari bumi. Tindakan-tindakan kecil ini, jika dilakukan secara kolektif, akan menjadi kekuatan besar yang mampu memulihkan keseimbangan yang telah rusak. Akhirnya marilah kita doa bersama. Semoga Yang Widiwasa, Sang Maha Pencipta, Pemelihara, dan Pelebur senantiasa melimpahkan karunia-Nya berupa kebijaksanaan bagi kita agar dapat memahami tanda-tandanya di alam semesta ini. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk menjalankan Dharma kita dengan teguh, menjaga harmonis dengan sesama dan alam, sehingga kita dapat hidup bahagia, sejahtera, sejahtera lahir maupun sejahtera batin. Semoga alam semesta ini manifestasi dari kelengkapan Sang Hyang Widiwasa senantiasa dalam keseimbangannya. Om Santi, Santi, Santi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Aksara Jawa. Aksara Jawa, dikenal juga sebagai Honocoroko, adalah salah satu aksara tradisional Nusantara yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa. Aksara Jawa dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya, dan aksara dasar terdiri dari 20 suku kata yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa modern, meliputi aksara suara, tanda baca, dan angka Jawa. Setiap suku kata dalam aksara Jawa memiliki dua bentuk disebut ngelegeno dan pasangan. Dalam sehari-hari, penggunaan aksara Jawa umum digantikan dengan huruf Latin. Kesulitan penggunaan aksara Jawa dalam media digital merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurang populernya aksara Jawa.

0: Sahabat budaya, ratusan tenaga kesehatan bersama masyarakat umum memadati pantai Jetis, Desa Patut Rejo, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo untuk mengikuti ajang Fun Run Beach Mediran 2026 pada Minggu 9 Agustus 2026. Diinisiasi oleh Ikatan Dokter Indonesia atau IDI bersama 18 organisasi profesi tenaga kesehatan atau NAKES se-Purworejo dalam rangka Hari Bakti Dokter Indonesia, kegiatan sepanjang 5 km yang dibuka oleh Bupati Purworejo Yuli Hastuti ini bertujuan untuk mengkampanyekan gaya hidup sehat, menyediakan edukasi dan layanan kesehatan gratis, menggerakkan UMKM lokal, serta mempromosikan sport tourism kawasan pesisir selatan Purworejo. Acara berlangsung sangat meriah hingga diikuti 610 peserta dari berbagai kalangan yang antusias melintasi rute alam terbuka. Beralih ke informasi lainnya, dalam rangka meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menutup sementara kolam renang dewasa Taman Lele Semarang mulai Senin 10 Agustus 2026 hingga 45 hari ke depan. Kebijakan tersebut diadakan sebagai langkah pemeliharaan dan upaya menghadirkan fasilitas yang lebih aman, nyaman, dan layak bagi seluruh pengunjung. Dihimbau masyarakat dan wisatawan untuk memaklumi hal tersebut seraya mendukung langkah penataan dan pemeliharaan wisata di wilayah Kota Semarang. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada ya. Kita berjumpa kembali di acara Geliat Pagi edisi hari Selasa sahabat budaya 11 Agustus 2026 ya. Ini bersama Fahri juga di Promo Semarang pagi ini yang alhamdulillah bisa kembali menemani panjenengan ya. Pokoknya di acara Geliat Pagi kita bersenang-senang bersama ya, bergeliat bersama, happy bersama-sama ya, senang-senang bareng, senam bareng juga barangkali monggo jika ada yang senam gitu ya. Atau semisal aktivitasnya apa di pagi hari ini bisa diceritakan juga ya sahabat budaya. Lagi berkebun kah atau mungkin lagi olahraga gitu aja. Sudah bikin sarapan kah, persiapan mau mengantar anak ke sekolah kah, mau ke kantor kah, monggo nanti bisa dibagikan ya ceritanya di Geliat Pagi hari ini ya. Line telepon kami buka di 0248316661 ya. Kecepatan Mas. Oke, di line telepon 0248316661 atau di WhatsApp ya sahabat budaya, monggo saja di 0811277714 ya, di 0811277714. Pokoknya Geliat Pagi sampai jam 7 pagi nanti gitu nggih akan menyajikan beragam informasi, terus juga tembang-tembang, lagu-lagu dangdut remix kekinian gitu ya. Monggo yang nanti mau request, mau bercerita, mau ngirim atensinya, kami tunggu sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Nes, Ines, bangun. Alarm kamu udah manggil-manggil terus tuh.
1: Rasanya aku tuh masih ngantuk berat.
0: Kamu itu udah tidur dari jam 8 loh. Kok masih aja ngantuk sih? Kayaknya ada yang salah deh sama kualitas tidur kamu.
1: Oh gitu, ini maksudnya gimana sih?
0: Gini. Jadi, tidur yang berkualitas itu misalnya tidur tanpa gangguan. Jadwal tidurnya teratur dan lingkungan tidurnya nyaman.
1: Iya sih, selama ini aku sering banget mainin handphone sampai larut malam. Terus kadang-kadang kebangun tengah malam juga.
0: Nah, itu tuh bisa jadi faktor perusak kualitas tidur kamu. Coba deh lakukan cara-cara ini. Matikan handphone 1 jam sebelum tidur. Atur suhu AC kamu biar kamu nyaman. Dan selanjutnya, atur jadwal tidur biar konsisten. Nah, dengan cara ini, tidur kamu bakalan jadi lebih berkualitas.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Masih di Giat Pagi Promo Semarang Sahabat Budaya ya. Monggo yang nanti mau bergabung, kami tunggu atensinya. Ini yang sudah bergabung di line WhatsApp Promo 4 Semarang, ada siapa saja ya. Pak Yarto, selamat pagi ya. Assalamualaikum ya, pokoknya selamat pagi untuk Pro 1, Pro 2, Pro 4 ya, serta penyiarnya yang akan menjalankan tugas. Pokoknya sudah monitor ini dari Tun Buka tadi. Wah, Jan Jos tenan kalau ini memang setia dengan RRI Semarang ya. Terima kasih Pak Yarto, atensinya, sehat selalu untuk panjenengan ya. Via telepon coba kita angkat dulu, ada siapa di sana? Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Loh, yo ben to gen libur sik. Gen libur sik. Pripun?
1: Ya kangen, Pak,
0: lanjut. Kangen wong lagi minggu ketemu kok ya wis kangen. Sabar. Kemarin ada kegiatan lain. Iya,
1: berapa hari kok apa tuh? Bapak Haji itu toh, nah, kuatannya kok dingin banget ya, Mas.
0: Wah, nggih. Di studio apalagi ini dinginnya dingin banget.
1: Kalau malam gitu ya, buat tidur meketetelan.
0: Kalau malam ya tetap tidur.
1: Pakai jaket, pakai selimut, pakai
0: ngaten.
1: Masih meketetelan.
0: Masih kademen, katisen ya, bediding.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi ya sehat toh, Bu. Sehat toh, tapi toh.
1: Amin. Nggak,
0: yang
1: tapi yang
0: greges
1: sakit hatinya.
0: Waduh, ngopo tuh dadak yang sakit hatinya gimana? Jih, ini gimana?
1: Kalau disakiti sama so.
0: Oh lah, ya wes rasa mbasing sakit-sakit. Ini paginya aktivitasnya sudah ngapain aja jenengan? Hei,
1: apa?
0: Pagi ini aktivitasnya sudah ngapain aja? Wes do jogging apa dulu?
1: Tadi beres-beres itu anak mau sekolah, tapi diantar sama mau minta sama mama, tapi aku nggak bisa, tapi terus antar sama itu sopirnya.
0: Jih, ini mau berangkat ya?
1: Ya nanti kalau itu aku kelamaan nanti kesiangan kalau ke kantor.
0: Bonjih, mau masak apa hari ini panjenengan, Bu Dewi?
1: Aku tadi ngerawon.
0: Ngerawon
1: itu pak ayam apa? Sapi itu loh mas, dirawon gitu sayang.
0: Jih. Terus apa
1: aku
0: lagi?
1: Aku minta lagu susah enggak?
0: Oh ya udah, lagunya apa?
1: Cinta Terlarang.
0: Cinta?
1: Aku kemarin terlarang kan naik di itu tuh radio Sahara Kendal gitu tuh kok itu lagu remix itu Cinta Larang ada, tapi di sini ada enggak ya?
0: Yo nanti tak carikan dulu nek ora ono gantine apa
1: coba? Ada ya Cinta Berat.
0: Oh, jee.
1: Tapi dicariin dulu dong.
0: Mau.
1: Halo. Kan orang Medina.
0: Je. Medina.
1: Ya, salamnya buat Bu Arti, Bu Arti.
0: Siap.
1: Mbak Nunu, Bu Minkas Manto, Bu Sri Wahyunu, Bu Eri Wartito. Terus bapak-bapak semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Sambil
1: apa saja.
0: Siap.
1: Datangkan juga kesehatan, semua diberi kemudahan, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah.
0: Amin. Jadi
1: kebahagiaan. Pulangnya nanti aja ya.
0: Siap, jih nanti
1: sarapan
0: saja.
1: Sarapan dulu.
0: Siap.
1: Baik-baik pesanku. Terima kasih. Jih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jih. Coba tak carikan nanti ya, nih ada, nih enggak ada ya, wis sing liyane. Terima kasih Bu Dewi ya, sehat selalu untuk panjenengan yang tadi sudah menyiapkan apa namanya bekal untuk anak berangkat sekolah gitu nih. Nanti juga mau berangkat kerja, wis pokoknya apapun yang panjenengan lakukan dan sahabat boleh lakukan semuanya di pagi hari ini, semoga ya wis bisa membuat panjenengan berbahagia gitu ya. Pokoknya nih sehat selalu, bahagia selalu, pendengar ini penyari ya melu seneng gitu. Pak Warno juga ini ya selalu hadir, Mas Fahri ikut acara Geliat Pagi pokoknya sambil olahraga. Wah, cocok nih untuk panjenengan yang barangkali masih ngulet-ngulet gitu ya, masih mager, monggo untuk bisa dilawan rasa magernya ya. Paling enggak itu cuci muka dulu, raup-raup sih, minum air putih anget ya, supaya nanti saraf-saraf di dalam tubuh kita itu enggak kaku ya, biar siap menghadapi apapun aktivitasnya. Ini lain telepon kelundang-kelunding lagi, ada siapa? Ayo, selamat pagi. Halo Perempat.
2: Selamat pagi Mas Fahri.
0: Selamat pagi. Boja dingin ya Bu ya?
2: Iya, tapi ya semangat harus menyala.
0: Manji, apalagi di bawah senam kan, jadi nggak begitu dingin ya. Berkeringat, hangat, gitu, seger.
2: Maniki kegiatannya pakai ngantarnya anak lanang sarapan obran.
0: Sarapan menapa?
2: Sarapan pagi.
0: Wah, sarapan pagi, Nji.
2: Ngantarnya anak lanang harus mangkat kerja.
0: Oh, wah lah ini luar biasa emang. Orang tua yang luar biasa. Bu Dewi, amin. Bu Eni gitu. Sayang dengan anak-anaknya. Nganti ya, sarapan aja ditunggu nih, Nji. Toh, luar biasa. Lanjut dengan pun sarapan menapa dereng?
2: Lah niki ngantal nih.
0: Oh, ngaten sekalian.
2: Semangat.
0: Nji, kersane semangat, bahagia gitu. Anget wah sen. Jos.
2: Salam isun Mas Fahri.
0: Badhe kinten kagem sinten?
2: Mas Fahri sik tak tua
0: sik. Oh, nggih.
2: Berkah nggih.
0: Amin.
2: Sedayane pun Siyanti.
0: Heeh.
2: Kutiri kalau kalian Kutiri Rembang.
0: Tuh inje.
2: Kutitin Pak Sastro, Pak Sabto, Bumi, Sutarto, Semawan, Mas Fahri.
0: Nji, siap.
2: Aja dibanding-bandingke
0: nggih. Aja dibandingke, sobi mangke kula padosaken nggih, aja dibandingke.
2: Ana mboten wonten nggih, monggo nderek
0: mawon. Wonten tenang mawon duweni nggih. Ada untuk panjenengan.
2: Oke. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu untuk yang di Mboja ini ya, yang juga lagi nemenin anaknya sarapan mau berangkat kerja. Bu Eni sehat selalu, nanti lagunya coba tak siapkan ya. Setelah mungkin nanti sarapan bisa lanjut olahraga juga Bu, jalan kaki ya. Tipis-tipis saja gitu Nji, supaya nanti apa namanya energinya bisa langsung dipakai gitu ya. Bisa langsung dipakai, biar badan juga lebih seger ya. Mas Alex Kelana ini juga hadir, lihat pagi Mas Fahri, kalau boleh minta lagunya Sisa-sisa Cinta. Yang versi remix, wanji. Aktivitasnya apa Mas Alex pagi ini? Sudah sarapan apa belum? Sudah olahraga apa belum? Ini monggo bisa berkabar ya. Yang wah lah ini sepertinya sudah badmintonan kalau jam segini. Halo, selamat pagi. Oh, sekedar Bu Tarto, nji. Biasa nenek. Wah. Sampun, sampun medal.
3: Aku bar badminton kok.
0: Wah jenengan.
3: Aku setel ke goyang mau meri.
0: Mau meri nggih. Lep bar badmintonan badhe senam napa?
3: Mangke wonten gereja jam 11.
0: Oh nggih ampun senam teng gereja mangke. Sameneika mangke lajeng ten gereja tindak gereja ngaten nggih.
3: Nggih jam 11 mangke.
0: Jam 11 nggih.
3: Kalau wau bueni bojo.
0: Bueni bojah nggih. Kalau wau
3: sampeyan nggih. Kasane nggo laku kok. Bujone pundi bueni aku kayak alamatnya aku karep ning bujo soalnya
0: keponakan. Mangke saged nongki-nongki gitu.
3: Nongki-nongki. Dadi sedulur nak wong liya dadi sedulur.
0: Nggih. Cocok. Dadi sedulur.
3: Kagem anak lanang. Semoga sehat, amin. Panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah.
0: Amin, Ji.
3: Aku sok diapusi karo Mas Tono. Kayak anak lanang gak dadi nganten kan.
0: Wong piambae menika padhe kula panci jagonya ngapusi.
3: Umur sih. Ngono aku ne. Engko parani ya, Mas. Ya, wingi jadi kayak dino Sabtu ning sak keluarga ning Rembel Gunung Pati pemancingan. Tapi tak goleki kok wis pulang jadi kula takoni
0: pegawe. Payah. Aduh.
3: Aku arep ngene kok. Mengke siaran apa Mas Tono?
0: Mengke malam piyambae pun.
3: Oh, malam. Nggih. Tak bidune. Tak gak sing telu tak ngonoke engko tak bidu meneng kowe Mas.
0: Nggih, pundukane mawon monggo wis.
3: Matur sembah nuwun tak tunggu ladine ya Mas.
0: Siap sami-sami.
3: Amin.
0: Amin. Ji, Bu Tarto semantun ugi sehat selalu ya. Yang sudah badmintonan dari pagi, setelah ini tak putarkan goyang mau mere boleh ya. Untuk teman senam panjenengan baru nanti jam 11 tindak gereja gitu. Ini ada siapa lagi? Oh, masih banyak ternyata ya. Tapi kita kembali ke lagu dulu sahabat budaya. Intinya monggo ya sembari kita dengarkan bersama lagu-lagu yang tadi sudah di request ya. Yang versi remix, yang jedak-jeduk ini alangkah indahnya, alangkah afdolnya kalau semisal ya senam sekalian gitu. Jadi goyang tipis-tipis biar ada aktivitas pagi hari ini yang sehat, yang berkeringat gitu ya. Ben ora kademen ya, tambah semangat, tambah sehat juga tentunya. Ya Yang di WhatsApp ini masih ada Bu Arti yang di Genuk ya. Selamat pagi Mas Fahri, salam sehat ya. Dari Genuk hadir info cuaca ini agak mendung, matahari masih mintip-mintip mau keluar. Tetap semangat pokoknya, Njeh, siap. Nanti lagunya apa ini? Goyang Pica-Pica boleh. Pokoknya terima kasih ya selalu untuk Bu Arti yang di Genuk ya. Jangan lupa berkabar ini nanti aktivitasnya apa saja ya di hari Selasa. Semoga sehat selalu, semangat selalu ya. Pica-picanya coba nanti tak carikan dulu, tak putarkan ya kalau semisal waktunya masih mencukupi juga. Sekarang kita ke jadi bandingnya dulu sahabat budaya, monggo.

0: Singko babat khas Semarang ini ternyata berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Pertama kali dibawa oleh Low Lan Hua bersama suaminya pada saat mereka datang ke Semarang. Pada saat itu belum ada orang yang menjual kue wingko. Nah, tahun 1946 mulailah Low Lan Hua dengan dibantu suaminya The Egg Jong ini membuat dan menjual kue wingko di Semarang. Kue wingko tersebut dijajakan dari rumah ke rumah dan juga dititipkan di kios sederhana yang menjual makanan di stasiun kereta api Tawang Semarang. Kue wingko buatan Low Lan Hua ternyata banyak disenangi. Dari sinilah kemudian orang mengenal kue wingko babat sebagai makanan khas kota Semarang. Walaupun sebenarnya berasal dari Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Yang di Gunung Pati, sahabat budaya lagi senam ini ya, Butarto ya. Mau mere, sudah kita putarkan bersama untuk panjenengan semuanya di Geliat pagi hari ini. Yang di mana lagi, Kampung Pelangi ini juga hadir ya. Perombat Semarang, selamat pagi Mas Mahri, sehat selalu nji. Amin, amin, amin, amin. Minta lagunya Ilat Tanpa Balung, salamnya buat semuanya saja. Matur nuwun sudah dibacakan nji. Dari Bu Sarinem yang di Kampung Pelangi ya, luar biasa. Nanti coba ya Bu ya, kalau semisal waktunya masih mencukupi. Ini tadi juga Bu Arti request apa namanya, Goyang Pica-Pica ya. Ada juga yang di Sekarang Gunung Pati, ini Bu Isrofia, selamat pagi Geliat pagi Perombat Semarang. Dari Bu Isrofia, sekarang hadir ikut absen saja Mas Fahrin Ji. Siap, pokoknya monggo ya ikut absen, atau kalau semisal mau request lagu, berkabar ya, bercerita aktivitasnya pagi hari ini apa saja, silahkan saja ya. Pokoknya masih kami tunggu, tidak hanya di Geliat pagi dok sahabat budaya, karena setelah ini kita juga akan bersama dalam acara Ragam Semarang ya. Dari lagu-lagu remix nanti kita akan beralih ke pop, dangdut, Jawa, kekinian ya. Untuk panjenengan semuanya, pokoknya tetap stay tune bareng Perompat ya. Karena setelah ini Ragam Semarang kembali hadir untuk menemani panjenengan semuanya. Kita ke sisa-sisa cinta. Apa tadi Mas Alex Klana requestnya? Satu rasa cinta atau sisa-sisa cinta ya? Coba kita buka kembali. Mbok kleru muter, sisa-sisa cinta sahabat budaya. Jih, nanti kami siapkan ya, kami putarkan untuk panjenengan Mas Alex ya. Ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Geliat pagi. Tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu, dan happy selalu bareng Perombat Semarang ya.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 7.

0: Sahabat Budaya Pemerintah Kabupaten Purbalingga menggelar lomba mancing gratis di Balai Benih Ikan atau BBI Kutasari pada Minggu 9 Agustus 2026. Diselenggarakan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan atau DP3 dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Acara yang dibuka Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif ini diikuti 1.360 peserta umum dan organisasi perangkat daerah. Selain menyebar 8 kuintal ikan nila dan bawal sebagai ajang hiburan publik, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengenalkan fasilitas BBI, mempererat silaturahmi warga, serta mendongkrak tingkat konsumsi ikan daerah masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Kita beralih ke informasi lainnya, sebanyak 45 penyelam dari Klaten, Solo, dan Yogyakarta menggelar geladi bersih upacara bendera bawah air di objek wisata Umbul Ponggok, Desa Ponggok, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten pada Minggu 9 Agustus 2026. Diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Tirta Mandiri Ponggok untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini diisi dengan pengibaran bendera di kedalaman 3 meter serta pembentangan merah putih raksasa berukuran 20 x 18 meter. Berbusana batik ekoprint khas Petan, perhelatan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mempromosikan destinasi wisata lokal ke kancah nasional maupun internasional sekaligus menyuguhkan daya tarik atraktif bagi para wisatawan. Demikian, saya Fahri Mardian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.